0: 8.2 minit pagi, 2 pagi hari 3 Sarito.
1: Ya, ini dengar peringat kita di rumah bahagia.
0: Oi, selawa lah.
1: Baru 3 hari, nyona ingat ke diri lagi dia udah encah.
0: Lupa diri kawan. Udah mulai ke reality lah tuh, cak pagi tuh.
1: Ya, macam tanya pasang semangat kita tuh teri. Agi benar liar deh dia, laban menyikita nanti kita nemu itu. Agi belalak dia ngurang pum nuah deh, cak.
0: Ya, aku mungkin sana tumu gik dah namanya pulai nikal semangat ku, cak.
1: Oh, aku berdoa. Kalau bantuan tindak belum tu cukup, nyak kali liar nyawa tu panjang liar betul cak.
0: Dan amat gak nyong kenang kepengingat Jumingo tu tadi, Uma Baha Sungai Sabdin. Cukup rindu meh gulai ngau belum nyalik kita dia ni ya.
1: Ya, lama cuci lagi cak. Maka tua tu orang adab kesatan cak. Jarang kita ya nampil bangsa orang ulu lebih lagi cak. Jadi kita kejaran tu lebih memang gak terindu meh. Selamanya utai kebaru, experience kebaru. Di asal tu dalam penghidup tu.
0: Ya. Memang cerita kita di Luson lah ku. Dah aku rugi meh ku nanggau kita nah.
1: Okey, jadi sebab Luson lah ku caknya meh ku. Aku ngomong lama tau aku nemu time kalau ngau Sarawak cak. Nemunya aku tu memang ada muntat bersiarah di Sarawak.
0: Oh, mesti ke utai ke benda di namanya di temu.
1: Ya.
0: Di tersak ne.
1: Ya, lama tau aku nak nemu kita Sarawak tu nemunya bisi kalaknya dia Lampung pecah atau kan dari volcano. Gunung berapi cak.
0: Oh, ya.
1: Jadi Luson batu, Luson batu, Luson laku nyeri.
0: Luson laku. Ni kelas Luson batu.
1: Sebab main mungkin. Siti hari tanda sejarah pun bisi cak. Oh, baru ku nemu bisi lampu pecah ngopi yang megah bisi air sungai Siti tu cak. Ke di kumai dah wong beji cak. Siti hari wong ya ke cukup apa aku tengok ngangkat hari air mu cak oleh orang upi tanam tupek ngiret pulai.
0: Nya aku menda gambar kita nya tu buka ada ku ibu ah kecak. Sigi biasa aja tanya kita mantai ke buah teruang biasa.
1: Bisik buah teruang semua.
0: Teruang bisik buah teruang. Aku menda gambar kita ba namanya air uang yang hakai mana mai.
1: Dia menda begaus kayak rumah orang ngiret pansuat cangnya pulai.
0: Ya, Niagara Falls Sarawak itu
1: menyenai. Ya ya ya ya ya. Tanya apa yang menyukuk kita tadi. Ya kamanya mayuah palan di menua kita di Sarawak tu. Agi bedau ditemu kita yang pucat. Jadi nasalah sebelum kita ketinya batu gagah ti temegah mana. Oh aku kalah kita udah Sarawak dulu temu. Baru kita boleh temegah mendah ke diri. Udah megah menua Sarawak tu di terjah kaki.
0: Ya betul. Okey. Jadi terima kasih Ameh ke semua pingat manis kita di Ubah Baha. Terima kasih Ameh collaboration kita yang mulai dengan UPS Tanam Tupi
1: ya betul
0: NNB 2026 mengharap ke tahun barunya kita bisa cerita baru gak laban ya. Baru kena
1: aman laban secara lagi cak aku pengharap ke tahun baru cak yang boleh kita cak mereka menua Brunei Darussalam lalu pihak mega mereka dua kali mereka mengusahakan udah tiba lawas ya sedikit lagi lawas pada luar kita itu ngadu tay
0: ya harap
1: ke jadi men oke okay, jadi ya pagi itu hari sekolah siang lain ngau kami bah dua pagi jam ya ke penuh di jadi abah dua pagi itu ngenang ke bah pemutus entiknya mak utai itu tadi oleh tikal ke pulai
0: ya ini nemu kita benar duduk pagi itu ngiru kupi kini udah nyat temu pengingat nya temu nikal pulai ke belakang.
1: Betul.
0: Nanti aku lihat nikal ke jurumat jamnya pulai baru. Ya jeman sebedau tu.
1: Ya bakaya aku siko mare cha.
0: Nanti ayah cerita ayah.
1: Hari tiga tu tadi cari cikgu mungkin mare. Nanti aku lihat nikal ke jam pulai meko hari tiga ya. Nombor dua ya tukar aku ke satu
0: ya. Oh ya. Mukanya result eh buku tujuh lemai.
1: Jadi contoh ya.
0: Contoh ya nengi rame. Contoh ya nikal ke hari nyepulai ke Tegal belanja tua atau ke Tegal penghidup ke dekat Ubah tua ya, berkawal tua dengan orang kini
1: ya lepas si jahat ketinggal ke pemutus kekala digagak nak semua kita anggap pemutus si kebetul yang kan jadi nanti cuma kita anggap pemutus bi mayanya sebab yang kan penghidup kita bisi jauh berinsur hari yang kena tu cak
0: ya
1: nyak ku ya
0: jadi tanya kami begitu nanti nuan boleh nukar atau akan ngubah Siti Utai dalam penghidup kita nyak nama Utainya drop komen kita.
1: Aku lawak Facebook kami itu, sudah tahu lagi ni cak. Yang sebenarnya aram berpindah baru kita yang regas ke mata pagi hari tiga hari itu.
0: Juga ngau ke Stelo Jawi, ketiak jari seribu ganti.

0: aku Norman Ading, aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, bakal ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa saya tambah gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
3: Wey, mau main gula empat, Ilan?
2: Ih, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Pagi
8: YFM.

0: Kaban sampai mati, what rock?
1: Dingan aja.
0: Ya.
1: Kaban dingan, kau orang Melayu nak?
0: Ya, dingan.
1: Dingan until die.
0: Dingan.
1: What rock? Bagi itu kebos.
0: Ah, kebos. Kebos.
1: Akhirnya nanti dingan kebos. Tengah nama cak.
0: Nai kurang mocha.
1: Dingan sampai kebos lah.
0: Dah dingan sampai kebos. Tahu kan ya? Okay, cerita kita pagi itu pada 2 pagi. Nanti kita boleh nukar tahu ke ngubah Siti Utai dalam penghidup nama Utai ke kat ubah kita nya. Kita bisa bandingkan kita itu Jonas Tulang.
1: Ya.
0: Nanti ya aku ya ya ke ngubah jam enggak.
1: Ya.
0: Kapulai ngagai maya pun lima subak ngambil uliah masuk you dalam kurs ke di Kerinduk ya. Ianya engineering. Lalu minta kerja dan company buat luar negeri ku ya.
1: Lepas Jonas tu ya pengajarnya cak.
0: Ya pengajar.
1: Berarti abe pun lima tahun tu memang sempat tap. Nah kalau orang mau jadi pengajar nama sempat tap. Itu sempat tap dia cak. Tak apa jangan bersebut kau ngau pelajar cak. Aku sih nanti bakal tai ke uliah ditukar. Aku nguji cak, ambil form 3 sebab nampuang bidang bahasa segi art mainnya cak.
0: Oh.
1: Di kurnia delapan aku sebab ambil 3 terus sanggai technical school sekolah vocational cak. Uji aku nampuangnya bahasa art. Ketika nasib pada tahun 8 aku mesti ke pengawal di kerja aku itu cak. Dan ada yang tunggu nak vocational kata pelajar punya cak.
0: Ya.
1: Mereka tadi kerja nyepul lagi art megang.
0: Oh lari kia megang lah.
1: Anu lari lagi art megang. Tidak ada kerja baru belajar basic art baru.
0: Ya. Ya meh laban pengerinduk sikit pada ya ada. Bayar ke nya ni ah?
1: Oh.
0: Maya namanya uteka di kerja batang pengawal dia tu sikit pasal art ga.
1: Iya mat. Tang uji kita mendalami lagi nanti bekal di sekolah kok aku ni tadi dicak deh. Nang orang kami yang kanya dalam gigi pun mau kita coba tentang art tu.
0: Ya.
1: Walaupun kerja di bidang art tu pun nak sengaja. Okey sama pagi enggak ngegay peninga kita ke pagi tu. Ini tadi Richa Safina bayang pun ada dicak aku ya. Nanti utai perlu diubah. Laman semua utainya ngajar kita yang ngambil kita yang kemerti semua utai tangti oleh detikal. Nanti buka yang meski detikal bapak hari 3 hari 4 hari 3 hari 6 hari minggunya. Ya ni buci tangan nanti oleh detikal hari detikal dah puas tahun cak.
0: Amat. Inilah cermin peningkat kita itu hari semanggang. Yang madah ke nanti boleh tikal ke pulai. Kat tikal ke pulai ngagai maya aku gi miat ko ya. Laban dekat gulai baru ngon niang aki niang ini ko ya.
1: Ya mama laban bulai ngorang ya kagi dop tu ngoya ke udah nada itu bila ya.
0: Ya.
1: Lepas pingannya sedang segi sesekali pun nak boleh ditukar.
0: Ya segi amannya. Kemarin aku bisi meda siti video ke FOHP ber TikTok ya. Nemu nak nama kebuah aki nguini saya amat kucuk ya. Yang meda dia laban jam maya bergulai dengan ucuk sudah nak panjai. Ya kebuah sedaya saya maka ucuk sedaya.
1: Ya ya malam kita nemu dah bergelar aki ni tu menjeriti umur pun dah nak piamai. Dah kira bak usia emas teh.
0: Tang ti fikir rezeki Ahmad ni macam ni ya.
1: Ya.
0: Ada yang lama jam tu kemaya kita bergulai dengan aki tu ke ini kita.
1: Ya Ahmadnya. Okey jadi tu peningat kita sekolah lagi cap segalanya komen pagi tu sama pagi dengan gay peningat tip nama Justin Empuau ke pagi tu. Jadi Siti perkara kak diubah ya. Nanti boleh ditikar ke pulai belakang baru. Hanya bahas tentang pemerat tubuh ya. Nanti boleh ditikal baru. Enggak yang makai mayu subak ya. Lepas sedar dia tu dunianya berguna benar ke BMI Yati Ideal. Jadi interview semua utai semuanya guna ke BMI ya ke Ideal dia tu. Pihak mega pemerat tubuh mega oleh mai empas ya ke nak mana ngagai pengerai. Nah siap gak mau interview tak lulus megang bak BMI itu mereka salinya pun okey megantang nangi mai tu dia rela. Jadi dia tu ke berengkah diet baru pedih laban terbak maka itu kenyang mai.
0: Ya, hanya bangai betul impu punya.
1: Tang mai cak, aku kena macam siapa aku kena berani cak. Nesal aku debit orang makai burger sebelum pak aku cak. Uji aku tenang makannya tu dia tu nak aku punya mai burger kena cak.
0: Tentunya dia tu ini ialah tagang nak. Sebab dia nyingkang dari pintu kan. Sehingga macam-macam utai oleh empat kita.
1: Ya, amai.
0: Tapi berkeliak king ini kita dalam babas ya dini.
1: Amai. Sebab kerja aku kemakai cheese ini kau boleh cheese dari kampung naja. Tidak ada pasarnya. Perlu mendapat ke kemarin cheese-nya.
0: Oh. Ibu bukai lah. Contoh ke bala nak kita dia tahu. Nak nurun sekolah. Kadang-kadang bekalnya beri take biasanya dak si guri yang iguri yang
1: guys
0: yang... dah.
1: Tapi kena mi kolo ke beli nyapa ngai mana cha?
0: Oh guys dah.
1: Ngena ke si cheese ke melina melina nya
0: tadi. Ubah namanya. Ubah gaya penghidup ke?
1: Gaya pemakai kita.
0: Makai.
1: Lama subah semua gaya kepama dia nak keluar dia nak makai. Tang dia tok dia di rumah pandu boleh makai cha.
0: Boleh.
1: Boleh lama dia tok ketiak jabat telefon.
0: Oh. Order je nak.
1: Lama mau ke makan berangkai tanya mau ke makan berangkai. Ketiak jame. Apa pandangan bisa?
0: Mia,
1: dunia. Nyam aku tanya tu punya main dunia ke Maya Ari.
0: Okay, nol lepas tu macam komen kita kebuka terus drop komen kita ngagai Facebook kami pagi tu.
1: Tahu, jadi kita beri aku dah like, tahu like mega dia tu. www.facebook.com/YFMIBAM.
0: Rowing Cherries, menang kita dah tu. Suluku sirus waktu sebenarnya tu Rem Jana.
1: Terus boleh share like pada 2 pagi.

0: Bukai, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai jalan.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi hari 3 semua angka kita ke baru mendiang ke kami pagi tu.
1: Kalau bagi bala kita ia ke yang kanya dekat ngerja pengawal batanah pagi tu. Dia Seriaman tu berapa boleh ngerja ikan ni cak?
0: Ya, Seriaman ngerikut ke API ke pemadu tinggi di Sarawak pagi tu cak. 168.
1: Di kunci yang baik juga. Saya punya agi tetap nama nak mengerantang. Baik juga lah apa yang dah datai bah. 108 ni cak.
0: Ya.
1: Lalu mana aku buka kira bah jalannya pemana ke? Ke mana Sibu, ke utara kian. Kira je jalan megang ni cak.
0: Sangka aku ke Tegal bisik hujan. Lemai kemari cak. Lalu nanti hari sebenarnya pun bisa hujan juga di Kuching itu.
1: Ya, ya.
0: Tentang ke pemadu balat lemai kemari meh. Tentunya ujung ke sekedar namanya tak kena manahnya di kemari.
1: Tu bapa atap menua sekedar.
0: Bawa atap bisa pun kayu tumbang.
1: Tangannya mereka kita kadang-kadang nanti kita kalau barap tu dari putai ya kedatangan dia nak bakal terkarap kita mama kita hujan meh hari. Nah benar menatap sekali hujan kali tu ya kayu hujan ngapa ni cak. Nyampe tumbang bala kayu tang nasib gak ada mesti kes berbadi di report ke bah perusahaan yang kursi jadi kemarin ni cak.
0: Ya. Okey. Pula lagi cerita kita pagi itu bah 2 pagi. Yeah. Nanti kita boleh nukar atau mengubah setiap utai dalam penghidup nama utainya. Kita bisa peninggal kita itu Uka Besh. Ya kak ngubah atau kenikal ke jam. Semua kenikal ke jam enggak tu cak.
1: Ya ya ya ya.
0: Enggak gay maya gi miat subak ya. Laban kadang-kadang lebuh maya ke diri nyo tingat ke lebuh maya gi main lutak batebian sungai de jelatung maya air langkang ko ya. Jadi dia tu tadi nak uliah gi bekenya laban mayo kokok
1: ya. Iya. Mana cak. Laban itu ukai madah katanya kadang-kadang peguang bekas kena de utainya pantau bisi kuko ke dia cak. Lalu pian makan sama pagi enggak gaya cap buat kira jadi ko iya cak nanti uleh di tikal ke pulai ba pemutus di digagak semua cak ya nang ya sigi ka kini nyoba to nak ngau orang belajar betabas bekuhul-kuhul ujung minggu lapan nyak meh tengah jam itu belanja temayu hamai rubiak ngelama tu pencakir pun nyau bertambah lapan start hari 2001 sebab ketegal ke habit bekerja dia ya bisa nyimpan penyakit tiga sekawannya dah bisa tenuntung ya kalau luput lapan gulanya udah taya 26 mmol ngepiam ke BP datai 160.90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu datang kurang cak.
0: Ya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita nanti udah ndak gerai kapal pedias ya.
1: Ya mai lepas bahas tentang pengerai itu cak aku gak nyebut orang nyebut berkumpul cak. Nanti bakal sagi kita itu tadi nak dah suruh makai ubat kira menah terus ke daya hidup kita tik berpengerai lepas ubat tu pama dah beri orang sekali ya bukan makan penadual cak. Saya tu makai pengilat dan nak kenyak ya. Terutama terlebih lagi buka aku ke kena ubat kencing ya ke ngasua semutnya ni tiada cak.
0: Manis
1: ya ke manis ya nyuri pak semut mama lubang mereka kemi pama dah makai sekali selama lama ya ame makainya
0: ya.
1: Nyaga penusah ya pama kita udah berpakaiannya sekali sekali tik kita lagi berdosor makubat pandai-pandai kita jaga pengerai.
0: Sambil ke sama-sama gerai mana cak. Okey, jadi Yvonne Chris peninggal kita dari Sabah bagi tu ko ya nanti boleh dukar ngubah situ kita dalam penghidup. Ya bu ko ya ka pulai baru ngagai maya ya boleh jambung sekolah ketika seketinggi ko ya. Tang tajapan pihak nanti boleh ya ka apa ya bisik ngau medak ya konvo ilak ko ya. Tang dari ku ngau meh leban nanda yang gitu gulai ko kita ibadunya tu ko ya.
1: Dan di dunia tu cak yang kan banyak tanya oleh dia tukar tentang pak tentang pemati tu cak.
0: Ya.
1: Asyik ku benar kalau kita oleh nyeliah ku jalan atur petara ti dan mana tu nak kita berdunia nyau tu nak kaya ni cak. Hanya kemudian jadi saya kita ke agi bisi orang ke disayau kita nampi yang kita bersepia dia anak sesekali kita yang nampayak kia. Udah yang nyau baru kita ngasai kia dan sebab kaca. Lepas udah lenyau tu dah lawan kini keti nanti kita boleh medak lagi dah.
0: Ya. Nanti boleh dambik kita pulai lagi.
1: Nah. Ini kalau sulit menak boleh tikal pulai pihak ko ya.
0: Boleh tikal pulai. Okey. Sebelum kita baca komen peninggal kita yang kebukai.
1: Bapak yang baru kita bahas 2 pagi kita.
0: Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: YFM 2 pagi.

0: Mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang tuap, ngukir, fashion, movie.

0: pagi, buat dua pagi-pagi hari tiga tu kami mendengar cerita kita pasal nanti kita boleh nukar atau mengubah Siti Utai dalam penghidup kita nama Utainya.
1: Ya, mungkin kejuan mendengar kita hari batu kawah kucing itu, Cak. Nanti bisi package tanya disedia kak yang berapa ribu, kak yang ambil package, Cak.
0: Ya, mana?
1: Kita mulai ke jeman agak Utai ke dekat laban mungkin kreatif si package-nya. Nang, tengok diri kak mulai ke maya agi bergulai ngok apa inai ngok balam menjadi sebab laban maya tajapan asai pedutis asai pen penisak bergulai ngok dari tang the parent love and care agi mekang dalam pengingat belum arti penyayang apa yang inai ni, Cak.
0: Disi package ya, Cak. Disi kita boleh menikal kena dalam cerita Doctor Strange.
1: Doctor Strange kau ni.
0: Ya.
1: Aku dia kau mau dini nuk klinik Doctor Strange. Aku dulu lagi klinik Eca. Tang penanggola klinik Eca nak lantap. Jadi cak pakai macam ni.
0: Meter deh. Fantasi. Nah. Okay, kita bisa ini unyi pagi itu soal pagi genuan ini unyi. Dia boleh tikal ke baru kau ya. Ngubah utai jalan penghidup ya kau ya. Sigi sekolah pajak ke ngagai tikas ke tinggi lagi. Habis ba Yesen Sarawak ITM di sia suara belajar di Australia aku sebab aku ya. Tang nyak meh puji Tuhan gak aku ya lebih lagi nemu untuk perjalai penghidup kita.
1: Tapi ya tanya sebab of Australia.
0: Nadai.
1: Nyak meh apa kadang-kadang bisi maya ba Siti takat leca. Nuan digagap di suara milia. Sekali kenuan dia itu tak kenuan patut keluar dari kelompok atau kepompong nanya susahnya kadang-kadang pedih ketika ngegaca.
0: Kadang-kadang namanya jalan penghidup tua sade terjapan ni nak nitih ke penekak ati tua yang ke bunyi ke jako nya bisi hikmah ya.
1: Ya betul.
0: Bisi utai bukai ke ngasuh ya bekenya deh cak.
1: Kebuah ya.
0: Bisi kebuah ya.
1: Bakal ngeriki Rex tu cak. Peninggal keteris mengang. Enti uliah kaya kak nikal baru ngagai tahun 1990 nya sobak ya. Laban banyak tulang sigit namu lelak amat. Nurun malam pulai pagi lantangnya. Dia tu ninga orang bau pukul 8 lemai mata apa lalu kagak tidur.
0: Kayak mani ke sama na.
1: Kan sama
0: ini. Bateri dah lama kena ada.
1: Energi tu ai ngoi energi dia tu lain. Aku enggak saya kak kumpul ja. Kadang-kadang ninga orang biar aku bau rumah panjai ca. Nanti lagi sobak cuma kerja aku mumpu ada pukul 7 lemai. Pukul 10 pagi pergi lah ulah mulai nakal ngorang deh.
0: Ya.
1: Dia tu nandai paman nandai nandai ketiak mimin paman aku tu nabi aku dalam pukul 9 dah nguap aku pukul 11 kadangnya buku ruahnya aku narit wui dia.
0: Ya meh namanya tadi umurnya tu wahai menyi kurang
1: aus stamina ya. Kita nyelai ya Siti ca aku ngasai umur lagi biar ca. Nanti pagi ngai mana mata dan itu mu cak. Cukup lihat dan itu mu.
0: Ya tu, tu mistik ya. Auto. Pukul lima, belum celak.
1: Ya aku dah pukul lima lagi petang dugau dugau bawa mau pintu jangan nama pengawal gagak itu saya yang nanti hari kena terang.
0: Okay, Mayuh cerita hari peninggal kita ya pagi tu. Eka bisi komen dan tadi Mayuh akan nikal ke jam pulai magang ngai Maya lagi biak sebab Maya lagi sekolah banyak.
1: Tang aku kalau pernah ke Siti pos di kunci kurang cak tu waktu ketika kita nyimpannya info bergambar raja punya aku nyakuri tu deh ianya tadi berkenang bagi kita Malaysia cak maknya di agi nombiak tenaga energi di bisik deh duit segi kusuang nadai satu peratus pepanggai bapa indai udahnya maknya umur kita nya udah 30-40 ke nyokal 50-50 cak maknya
0: Duit bisik
1: jam di nadai.
0: Jam nadai. Awak tu ada nadai kena tu limpang kerja utai ke di kedekak di kerinduk ketua maya tu kipia.
1: Iya amat. Udahnya udah di datai ba golden age tu ke kerja betul umur emas.
0: Nyolonggar
1: lagi umur deh. Duit bisik. Jam dia bisi awak
0: tulang
1: dia bisi tulang kan ada nung kerjanya kita dan juang cukup jantung muka tindu mata cukup jantung muka tindu matanya tadi dan ada bisi dalam tiap masa atau kejaman kita mesti itu kita tahu bisi tiga itiknya sekali
0: ya.
1: Jam duit ngau piam enggak tenaga perai.
0: Ya, ya mata dek segi udah putar penghidup kita manusia dia di dunia tu kenyak-kenyak menyekini cak. Udah tur putar ada.
1: Pau.
0: Tangan lagi ingat utai ku udah lalu yang tadi ambil jadi teladan.
1: Betul.
0: Utai ke dekatnya di nya di kumbai kita kini pengharap ne cak.
1: Ya ya ya betul. Nuk kita ngaga siti cerita lambar baru dalam penghidup kita.
0: Kita ke migai namanya pin pensil kena tengah rang cerita terimpu. Ya. Kita kena tahu kan ya.
1: Kita tahu script writer ya. Jangan lupa ya bega anti uliah ya kepada mana. Kebun kalau kita enggak script penghidup kita anak kalau bapa ngai ke script penghidup orang. Namun penjalan penghidup manusia tu ya nak sebakanya.
0: Mai.
1: Nanti sama maganya maka semut kan kita berjalan sebari ya saja.
0: Betul.
1: Pencet orang ke spray riset
0: ya. Jalan satu satu
1: hura. Ya. Hura. Pria pencuri spray cuma mati magang ke sidak ya. Ini nanti si endingnya kemana?
0: Oke, okay, jadi itu nak kita mulai pagi itu pada 2 pagi.
1: Kalau ketemu baru kita ya pagi hari 4 semua salah lelaki tripet kita.
0: Waktu 2 pagi itu. Bye.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban. Serikai.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada jemaah. Dan terima kasih kepada anda yang memilih untuk bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 edisi di hari Rabu 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Jadi diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita. Dan seperti biasa, di jam yang pertama, seketika tadi kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 pagi nanti. Di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dengan kongsian info-info dan juga berita-berita yang terkini. Dan saya akan kongsikan juga antara yang termuat di portal berita RTM. Di jam yang ketiga, kita akan bersama dalam ruangan interaktif CYFM, ucapan dan juga salam. Di samping kita berhibur juga dengan lagu-lagu sehingga ke penghujung pertemuan kita. Jadi pastikan anda berkomen di live Facebook kita, page CYFM, segalanya untuk anda. Untuk saya bacakan ucapan dan juga mungkin saya akan tunaikan juga lagu-lagu permintaan dari anda nanti. Jadi terus dengar CYFM, segalanya untuk anda, ekspresi 912.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum, Dennis.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Dennis pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat ya, baiklah. Baiklah Dennis, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Dennis.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ. Selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, keadaan berjerebu. Keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat, barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih DJ.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
1: Ya, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut anda boleh melayari http://casm.my.crc2026/.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.

di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Amru bin Al-Jamuh. Beliau merupakan seorang pemimpin Yasrib ketika zaman jahiliah, dan juga merupakan seorang pembesar Bani Salamah dan terkenal dengan sifat dermawan dan juga memiliki penghormatan di Madinah. Amru bin Al-Jamuh sebelum mendapat sinar Islam, usianya dah lebih dalam 60 tahun dan merupakan seorang pemimpin yang amat gemar dengan berhalanya. Dan berhalanya yang diberi nama Manata merupakan berhala yang diperbuat daripada kayu yang sangat mahal. Dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya dan juga sentiasa memeliharanya. Setiap hari dia akan memakaikan wangian yang harum kepada berhala tersebut. Namun akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dakwah daripada anaknya yang bernama Muawas, Muaz dan Khalad serta kawan mereka itu Muaz bin Jabal, menyebabkan ayahnya ini, Amr bin Al-Jamuh ini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Dan alhamdulillah, ketika seruan peperangan Uhud telah tiba, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh ini telah pergi bersama Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berperang mengikut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr yang ketika itu turut sama juga ingin bertekad untuk syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun usianya dah lanjut, lebih kurang 60 lebih tahun. Tambah lagi ianya seorang yang tempang, maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr terus sangat marah. Lalu nyengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Nyawada apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama tiga orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya Khalid, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, "Nabi madah apa? Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat, lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekadar itu sahaja, jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih, Tunku.

kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih fitrah, tahu nak ikut macam sepan yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Sepuluh enam belas minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. The SIK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Cebu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Cebu FM Cebu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Cebu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Cebu FM, segalanya untuk anda.

10:39 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM, segalanya untuk anda. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://casm.my/crc2026. Di ruangan komen di live Facebook kita, page CBFM, segalanya untuk anda. Ada beberapa ucapan yang dapat kita terima daripada pendengar sahabat CBFM. Terima kasih banyak-banyak untuk kita orang yang bersiaran, ya, mendengarkan CBFM pagi itu. Terima kasih untuk Agnes Indah Robin. Selamat pagi DJ Din, katanya. Selamat bersiaran di CBFM. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca di Miri pagi itu panas, katanya. Minta diputarkan lagu Iban Stella Philip, Ngentuk ke Mimpi, untuk hiburan sendiri. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Din, katanya. Terima kasih juga untuk kita, Agnes Indah Robin. Kita ada siapa lagi, James Anyau. Selamat pagi DJ Din, selamat berjalan ke pengawal. Minta nuan nebah lagu Stanley Puan, Ngeruman Umur, katanya. Kena melindang di Rimpu, Mary Bon Martin Gau semua ke Bala Bisik di tulis di top. Nama berita kita semua kok, ya. Panas hari menuakan awit. Okey, bye-bye. Kaki ni nuan, jep anya. Pagi ni dengan radio kan nuan dia top. Okey, Nuriwi. Penuh sedulang asam ke dondong. Sedia tak hidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendong. Seakan mengundang hujan bertamu. Bagus jap mau ada hujan. Dapatlah mengurangkan apa rebu kita nak. Dari Nuriwi juga pagi tu, katanya, nasi lemak, nasi kerabu, selamat hari Rabu. Terbang tinggi burung helang, jatuh ke tanah terkidik-kidik. Mari kibarkan jalur gemilang, tanda semangat cintakan patriotik, katanya. Berbaju kebaya di hari Minggu, jalan-jalan berpegang tangan, singgah di kantin di sudut ruang, katanya. Teringin saya dengan lagu disebut Jangan Dikenang, jangan nyanyian datin rapi abuang. Untuk hiburan, Hajar Hasan Haji Ibrahim dan sepi Abang Noah di Sibu, yang Mariam Abang Hasan di Mintangor, Hajar Rubiwi, Yang Mustafawi, Mary Ayom, Asmah Junaidi, Farida Joy, Ikan Tongkol, Masak Kari, Jom Layan Ekspresi, Air Sirap Biji Selasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kita Nuriwi. Induk Kenawin pagi tu, selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Kesayangan kami semua di Siva FM, ceria-ceria selalu. Cuaca cerah di Kenawin pagi tu DJ. MLSM dari Kenawin tu nak request lagu Iban Nuan Nyukat Pemaji Aku, katanya. Salam bagi semua ke bisik nama ditulis di tu. Okey, ada panjang juga di sini. Dan nasi ketinggalan sahabat tersayang, katanya, Michael Bung, untuk DJ juga. Semoga rakan-rakan MB yang lain di mana-mana juga berada dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu. Terima kasih DJ. Ya, daripada sahabat kita Induk Kanawit pagi tu. Ucapan yang lain akan saya bacakan lagi. Okey, Induk Kanawit sedang menonton waktu tu.

0: mengatasi stigma kesehatan mental?
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan

0: jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah, dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Nia dapat kerja sini dek dalam negeri ke luar negara?
1: Overseas lah. Lalu imagine kami best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuh. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berkumpul.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Ya, 11.6 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM, segalanya untuk anda. Dan di jam yang ketiga itu, saya nak bacakan lagi ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM yang belum sempat saya bacakan tadi. Dari jam yang ketiga itu, saya bacakan semualah ucapan daripada pendengar sahabat Siva FM yang dah pun bersama dengan saya seawal jam 9 pagi tadi dah sedangnya. Berkomen di live Facebook kita. Beruka apa? Selamat pagi DJ. Cuaca cerah kami di Kota Semahan bagi tu. Jerbu pun nipis saja katanya, kerana ada hujan petang kemarin. Sampaikan salam ditujukan kepada semua yang mengenali dengan pesanan harap sihat selalu katanya. Minta DJ mainkan lagu Anda Sengalai yang berkikis bulu betis untuk hiburan semua. Selamat berkonti DJ. Terima kasih. Beruka apa? Kita ada Mary Wood Martin. Selamat pagi juga. Madiku selamat. Kami sehat tu. Salam secawan kopi okau katanya. Terima kasih. Robert juga. Ibrahim Takib selamat pagi untuk semua. Dari Ibrahim Takib kita ada Mary Wood Martin. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat pagi juga untuk kawan-kawan Effie. Semoga sentiasa sihat selalu katanya. Minta DJ mainkan lagu untuk hiburan semua. Salam dari Pujut Adong. Miri, cuaca cukup cerah, panas katanya di situ. Kita ada Ibrahim Nakib, lagu Ranca DJ Din katanya, lagu rock. Kita ada Ibrahim Nakib juga pagi tu, SM Express. Selamat pagi dan selamat berkonti DJ Din. Hadir dari Kuching, jom layan inspeksi katanya, mantap. Terima kasih SM Express. Ibrahim Nakib pun ada. Suejo sama kami, terima kasih Damsan katanya. Siap pagi kita dari situ. Selamat pagi juga Madi dari Ibrahim Takib. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk DJ Din, segalanya untuk anda. Selamat berkonti dari Ibrahim Takib. Tantari dan Mas Mayra Indok Kenawit, terima kasih. Hai Indok Kenawit katanya. Every Mary Ubon Martin, good morning katanya. Ladan dan Kanging Job pagi tu, selamat pagi DJ. Panas cuaca di Kapital, terima kasih. Ya, daripada Ladan dan Kanging Job. Rachel Marikan, thank you bro katanya. Siap pagi dari sahabat-sahabat Siva FM. Saya kemas kinikan lagi dulu. Selepas itu insyaAllah menarangi ucapan, kami akan bacakan lagi ucapan daripada pendengar sahabat Siva FM. Jadi The Six International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut anda boleh layari http://csm.my/crc2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM, segalanya untuk anda.

mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

0: Dua emas tuh rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas yang satu nang. Rezeki tu susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Tu benar-benar tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni tu akan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami maki barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Awak nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: skema dah apa dia si Eda. Cayak gila lu macam dia. Ya mesti barang kami dah sampai. Ya mesti sampai. Si sampai. Dia. Benda barang kami tu. Buka lu. Ya, kacak Ikan jul Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, ria aku telefon ada bang. Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apa tiku. Kau kasar kuku kuntang tak jatuh menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

Ya, 11.39 menit pagi waktu ini. Terus-terusnya saya ingin kongsikan sama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini, Rabu 26 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Cibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.37 minit tengah hari, asar pukul 3.49 minit petang, maghrib pukul 6.41 minit petang, isyak pukul 7.51 minit malam dan subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikeju, Lau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.39 minit tengah hari, asar pukul 3.52 minit petang, maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh pagi esok 5.22 minit pagi. Seterusnya bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.39 minit tengah hari, asar pukul 3.52 minit petang, maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh pagi esok 5.23 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bila jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda. Terus dengarkan kami.

0: Sekarang di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.
1: Ya, 11.56 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan kita Ekspresi Sibuk FM 912. Untuk edisi hari ini, Rabu 26 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ha, jangan apa, ada takut ada yang merasa hari itu hari Senin. Nak? Ha, malumlah, hari Maghrib kita cuti umum. Ha, sebenarnya sambutan Maulidur Rasul. Ha, dan juga semoga apa jua yang kita lakukan akan dapat dimanfaatkan bersama dan memberi kebaikan yang boleh dikongsikan. Apapun, terima kasih kepada anda yang dah pun setia mendengarkan kami di Sibuk FM soal jam 9 pagi tadi, dan terus ikuti kami, follow kami orang di semua medsos sosial, media sosial rasmi Sibuk FM. Baiklah, sehingga kita bersama lagi untuk pertemuan esok hari, insyaAllah saya akan menemani anda sekali lagi esok hari sampai hari Jumaat lah, insyaAllah. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Mentani. Salam Suraku Majumah Mordan. Bye-bye.

0: Aku Imelda Joni, bawa berita tengah hari hari 3, 26 hari 8, 2026. Komiti Pengatur Penusah Menua bagi Menua Limbang sudah dipinta ngagar report pasal 68 buah rumah ke sudah rusak. Ngamegak perengkat diguna mensia mayuah ketegar ribut kudik kena 19 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyampau pengrusak tu patut dikamat ke Ari Upis Bomba, polis ngau agensi teknikal ke berkuasa. Harinya, tulung keterubah genap ikut sidak ke dituntung penusah tu dekan terima duit RM2,000. Tulung tu dekat diberi Ari Upis Komiti Pengintu Pengelantang Islam Limbang ngau Komiti Pengatur Penusah Menua Pelilih Lawas. Ia maksud ke penerangnya, lebuh ngabas tumpuk pendiau Bukit Kota ke dituntung penusah tu. Mayuh bengkah projek besar dekat mai ubah pemansang bak gedung. Sekedar hari pemansang tu, ianya ngaga upis perintah masjid ngamegak 100 buah rumah ke baru. Pengari Kaban Kunsil Negeri Sitak Gedung, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, madah ke projek tu ukai seminak marik pengelantang ngagai rakyat berendonya tamaga oleh muka mayuh peluang ekonomi. Ia maksud ke jakut tu lebuh nutup pengerami Malidur Rasul rengat pelilih menua gedung bak Masjid Al-Kautar di gedung. Residen bagi Menua Seri Aman, Mahra Saleh minta program zikir suahagi diatur ketau dipasuk Balai Nembiak Rebak Baru. Atau program tu dikenangetan ke pemanah pengawaknya ngagai Raban Bansa. Ia megak madah ke program ke bansa tu ulih ngada ke Nembiak Rebak Baru di ngemeran ke pengawak Jalai Pengarap Islam laban program zikir ukai seminar ungkup Maya Ari Malidur Rasul ajak tang ulih ngerapat ke pemanah kawa mensia mayuah ngau pangan diri. Ia maksud ke Jakoto bak program zikir berserimbai ngau pengerami Malidur Rasul ke diatur bak Masjid Seri Aman. Program tu dipasuk 12 bengkah Raban Zikir Ari Seri Aman. Berita menua ke penudi tengah hari tu ianya pasal sebun asap bak menua Sarawak. Tikas pemersih angin ke Saritu yang majak mana nanti dibanding ke ngau ngali hari kemari. Nakak pukul 9 pagi tu tadi, semina bisik 3 bengkah ndur agi bak tikas enak manah ke pengerai ianya Seri Aman 167 IPU, Serian 164, ngau Samarahan 162. 10 bengkah ndur kebukai bak tikas jelan persi ianya antara 56 ngagai 97 IPU. Tuk nakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari peninggal dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman bawa awak ngelah tengah hari.
1: Okay, terima kasih Puan Imelda Joni dari YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalan.

0: Tokulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari dengan balap di dengan 6 miliah Dini Nur kita jam dia tahu. Terima kasih 89 miliah YFM Sri Aman. Pihak muka terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban. Saat itu 26 hari bulan 8 2026. Nama berita kita jam dia tahu, Dini Nur kita jam dia tahu. Sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi balap ninga, dia tahu kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuk hingga pukul 3 dalam program Ngela Tengah Hari. Lalu selepas itu aku Ibian tahu ke Steven tanpa selengau kita dalam awak tu maya macam berita dekat di perkongsi ngau kita. Piamga lagu dah ditusun di karap ke tahu ngelantang kati kita sepemanjai mendiang ke YFM Sri Aman surat ke sekali itu 26 bulan 8 2026. Okey, tajapan kita lagi dalam gayari ya kena manah ke pengerai. Lagi dituntung penusah sebuah nasab. Harap ke semua pengawal kita ya kediatur kita nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Mujur di pejalai ke kurang kegit meh pengawal bak luar rumah. Kalau kita sama bela nemu, nembiak kita ya tahu ke bala anak di sekolah jam dia tu. Semua pengawal di luar sekolah lebih lagi kau kurikulum nak di pejalai ke. Lalu pihak mega sekedar hari pengerami di benua kita di itu bisik mega dilanjar ke ditukar hari bulan. Nanya di diatur bak anggur ya ke udah nitiah ke anggur ya kudah diatur ya kudah di tetap ke tegal hari gaya hari ya ke pensato empai berinsur manah agi mengkang dalam penusah sebuah nasab. Okey, ngarap ke gaya hari kita itu berbalik manas manah. Lalu kita di Sri Aman tajapan bisi hujan dari pagi tadi. Bisi hujan nak bas kedak nuar kebenar ya. Bagi menu Sri Aman gawa dibagi menu betuang. Nya agi nak. Agi nak ngasuh gaya hari kita berinsur manas mana. Lalu ungkup sarito munya ko penerang hari berita tengah hari tadi. Tiga bengkah menua yang kawam Sri Aman bagi menua Sri Aman ditap kaget mengkang dalam tikas ndak bab manah ke pengerai. Tikas pengamah angin sarito 26 bulan 8 2026. Tiga S Sri Aman Srian Ngos Merahan. Lalu bagi menua Sri Aman 167 nak pukul 8 pagi tadi. Ha, agi batikas ia ke oleh ngerogak pengerai kelebih lagi kita ia kira kumai golongan berisiko. Kita japan pihak kita lagi dalam bulan kebangsaan dalam ada lagi kita ngintu hari kebangsaan 2026. Tajapan pihak kita berperindang dulu mendiang ke lagu hari Awesta Jauh kedekumai menantu hari panggau.

19 minit dah pukul 12 tengah hari. Pukul 12.30 tengah hari, bakal selama Nur berkongsi ke pesan-pesan berat. Ia akan diterima dari email YFM Iban, pihak Megari Lumer WhatsApp YFM Iban. Lalu pukul 1, Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedebaik temuai kita sore itu. Lalu pukul 2, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak Megangau pun 90-an. Jadi setengah jam ke penuh di hari pukul 2.30 ngalih hari dalam program Seruan Pesan. Berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga yang kebisa dikirim kita ngagai Facebook. Tapi yang bukan live Facebook Suyaman FM. Jadi yang lalu kepala peninga yang kebisa mendiang kita, bisa mendak kita live jam dia tu hari Facebook Suyaman FM. Bakal sidak Jessica Itan, Induk Kenawin, Iba Vincent. Ya kami bisa berkongsi ke pesan dia. Ya moga bala kita buka. Ya kami bisa mendak kami live hari Facebook YFM Suyaman. Suyaman FM. Selamat ngali hari. Harap kemujur dalam semua pengawal kelebih kita ya kami bisa. Dalam perambu deka makai di pasar. Ya ke makai kediri tisi jalai. Lalu kita ya ke rumah agi mengkang kiroh empara ada dapur. Nama kini perarau kita sore itu, nama kini bangsa pemakai yang kena pilih kita ungkup dari sebilik yang kena panduak kita tengah hari itu. Harap kemujur mewai kita yang kepada dapur kelebih lagi dia itu. Tetapi lagi sida ikin nak milih sida kelaki yang kaki roh lagi inyak lama lagi di dapur. Harap ke kita mujur dalam pengawal kita yang ke ngintu pemakai jam dia tu, yang ke udah makai jam dia tu. Terima kasih alam kita dulu hari orang bukai. Lalu nyangkung sama kami yang kempai ngetu tengah hari tau ke matah kelengan. Jadi pengawal bukai kreator kita Baluardian, harap ke nadai nanggul mujur di pejalai ketemu pengawal. Kelebih lagi kita yang ke benung bumai jam dia tu, di pelabah ke kunti medak bulan. Udah pansus setengah, nanti munyiko ilmu si dapai menyak. Nanti bulan udah pansus setengah, arti ya bulan tahu mana dor kita yang labuh ke benih. Atau ke bisik pedak ayan bintang tiga. Nyerumbak bulan ya ke setengah penuh, setengah pansus. Alai nur mana nur ngelabuh ke benih. Pihak kok penemu, kita kedai rumah panjai ya kengemberan ke pengawak. Bumai petawan. Aku berkongsi ke Siti hari penerang untuk info gayari yang kena berkongsi ke Opis Pengmata Gayari Menukutan Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 25 hari bulan 8, ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua betong. Amai ini tiap penerang ia kena padah ke dito. Bisa hujan basukan luar di Suriaman ngau di betong pagi tadi, lalu ngalih hari itu lagi. Mengkang dalam penanggul sebuah nasab. Lalu pihak megang muak kelemai itu lagi di adang bisa hujan bas ke danur bak dua bengkah bagi menua itu. Di Suriaman engau dibagi menua betuang. Lalu ribut berpuput sore itu hari barat-barat daya engau pengelaju 10 nyentuh 20 km sejam. Gelombang letak siap peninggi ya hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua itu. Suriaman dengan betuang antara 24 degree Celsius nyentuh dengan 34 degree Celsius. Terima kasih dengan pegawai di Jabatan Meteorologi Malaysia yang sudah berkongsi ke penerang itu. Apa kawal ngau info gaya hari ungkup serito. Info gaya hari ungkup serito 26 hari bulan 8 ungkup bagi menua Suriaman engau dibagi manua betuang. Atau lagu hari Puan Juliana Ambu, lagu kedekombai disindir entua.

Bisa sekedar tadi madah balap ninga yang kebisik mendak kami yang mendak kita live jam dia tu di Facebook Suraman FM. Mana-mana udah masang lagu menantu hari panggau udah nyabisik ke lagu disindir entua. Nyangka namanya meh udah menantunya ngasek diri hari oh panggau. Kira ke bisik utai ngasuh entua. Nyindir menantu menyakini namanya bermata ya. Kita kena muah mata orang tuai tau ke sidak ya ke tuai umur tu kira ya nak antuk ka muda utai ya ke nak menyana nak tentu nyamai kati tentu ya nyindir kelebih agen tua tentang suah agi ya nyindir ba orang bukai ko dek minta dinga mimik-mimik nak nyindir bak mua mata tu dah menantu. Mana-mana kita ya kebisik menantu okey balan tua ya kedek saya ke magang okey ngelansak kita Siti ari berita tok tengah cara ngelansak bekawal ngau Siti ari pengerami ya kediatur menyadik kita ya ke bebangsa Cina Tionghoa jadi ungkup kita di pelilih menua Sri Aman Hungry Ghost Festival ungkup 2026 di pelabak kedekat Datuar berengkah hari 27 hari bulan 8 semak nada penanggol tau jadi itu penerang ya ke pemadu baru dipansut ke komiti tepikung Cina tebiang air batang lopar berkawal dengan program kedekumbai pengerami Hungry Ghost Festival semak nada penanggol dekat Datuar berengkah hari 27 hari bulan 8 tau dipenjalai ke berengkah hari lemai 27 hari bulan 8 bagen turuang tepikung Cina tebing ai batang lopar. Okey, semudah kita meniang ke lagu dari Mr. What Rock di Kumai Terabai. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan berat.

Ya, ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari email YFM Iban, ianya yfm@gmail.com, tau kari nomor WhatsApp YFM Iban, ianya 013-862-8422, 013-862-8422, nyata dek, nomor WhatsApp YFM Iban, tau. Nur kita tahu ngatai ke nganyo pesan pesan berat pia megaja ku gerah tahu ketesau ngagai lumurnya tadi. Lalu pia mega tahu danjung ngagai email YFM Iban ianya yfmiban@gmail.com. Aku ngatai ke Basra keterubah tu berkunci ke pesan berat tiga bengkah pesan pemati. Kali pesan keterubah tu datang dari Mikar anak Canggan ngari ke Sidak Sebiliak. Madah kapaya ianya canggan anak ikau. Canggan anak ikau disebut mega apai bunyau tau kakek mil. Udah nadai lemai 25/8/2026 bah hospital Sibu. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 bah rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Niang canggan anak ikau dekat dihanjung pagi hari 5. 28/8/2026 6 pagi dianjung ngege pendam Sengayan pendam besai basimpang Pengkalan Lubang. Nyale pesan to dituju ngagai semua kaban belayan ya keba Jalai Pengkalan Lubang, Ulu Bawan, Sikat, Daro, Ulu Mukah, Balengian, Temesok, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau Mukah, Suai, Niah, gau semua ya kengelala niang to. Jadi penerang kesilia, kita tahu telefon dengan Mikar Canggan. Nombor telefonnya 013-5605-321, 013-5605-312. Taukan dengan Munai Canggan, nombor telefonnya 013-819-4312, 013-819-4312. Itu tadi pesan yang kemadah ke pemati. Canggan anak ikau, canggan anak ikau dah nadai lemai 25/8/2026. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 barumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Lalu dekat danjung ke dekat danjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ke pendam Sengayan tau ke pendam besai basimpang Pengkalan Lubang Sungai Bawan, Balengian. Berita atau kepesan kedua, pesan mati mega data dari James anak Jalin ngari ke Siah anak Abut madah ke pemati inai sidaya ianya Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to 26/8/2026 lemai hari 3 barumah Rabayah Lubuk Pas tak tahu tau ke rumah Morsi. Rumah Morsi Subak. Niang Sati anak Gasah tau ke Indaya Siah dianjung pagi 27/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Gesah Teluk Batu, rumah Muluak Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, kaban belayan di Jelai Tatau Sangan Betungkat Jalai Tatau Sibu. Sidak Japang Sebiliak tau kapai Guini, tau kapai Wini Bagenan, kaban belayan di Semuruk Bakas, Anil anak Thomas Sebiliak Bak Lambir Miri. Sidak Konselor Jantiang Sebiliak Bak Sepupuk Nia, XSM Jalian anak Dau Barumah Indi Medan, Nangaluau Julau, gau semua kaban belayan Tinglala. Jadi itu tadi pesan ia kemadah ke pemati, Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to, lemai hari 3 26/8/2026 bak rumah Rabayah Lubuk Pas tatau tau ke rumah Morses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nombor telefonnya 013-599-8090, 013-599-8090. Pesan pemati yang kedua, data dari Davis Romoles,
anak Peter. Madah kapaya Peter anak andar udah nadai bah hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 bah rumah satu Malaysia Kapit atau ke rumah kongsi Kapit. Pesan tu dituju ngagai kabam layan ke diau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Serikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala niang Peter anak Anar. Yang kengelala Peter anak Anar, tau kapai Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan tu madah ke pemati Peter anak Anar tudah nadai 22/8/2026. Niang dekat di Sengai 28/8/2026 baru rumah satu Malaysia Kapit tau ke rumah kongsi Kapit. Dianjung pagi 29/8/2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan. Penderang kesili atau telefon ngagai Sumba anak Nuyeng. Nomor teleponnya 014-947-5388. Kuna nok baru 014-947-5399. 014-947-5399. Tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter 019-2394-905 019-2394-905.

Setelah gori bibis suluk di Kumbai Angkun, aku terus berkongsi ke pesan-pesan bukai, pesan berat yang diterima dari balap ninga. Sita itu pesan kita sulit yang kedata dari Sudan anak munsang. Madah ke pengawak semiang kita sulit entua ya, niang imbai anak tindin, tau kena bangga. Diatur 28 dari bulan 8 2026 hari 5, kalemanya itu ngatur pengawak wan ulit. Lalu kita sulit diniari 29 dari bulan 8 2026 hari 6, baru mah runggul nanga sepayang Lijan Julau. Pesan itu dituju ngagai kabar melayan kediau di Batang Lijan, Jalan Tabai, Jalan Sangkung, Ulu Kenawin, Merurun, Sucung Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasi, serta semua kabar melayan yang kengelala niang embai anak tindian tau kapai bangga, tau ke inai bangga. Jadi pesan itu tadi madah ke pengawak sembiang kita sulit, niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Diatur 28 dari bulan 8 2026 hari 5, menyatu diatur pengawak nguan ulit, lalu ngetas ulit dini hari 29 dari bulan 8 2026 hari 6, baru mah runggul nangas payang Lijan Julau. Penerang kesilap berkawal ngepang ngawak tu, kita tahu telefon ngagai Inai Peter tau ke menantu ni yang tu, nombor telefonnya 0112-5181-261 0112-5181-261. Nangkan kenyap pesan kita sulit megak data dari Roni anak tawan kedua boleh nama Nomi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang inek ya ianya niang Lucy anak manggu tau ke bini niang turu masih gau anak sempun disebut megak ngau gelar inek Nomi. Pengawak tur ke diatur malam 28 dari bulan 8 2026 pukul 8 malam barumah ucok ya. Ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu. Kabar melayan ia ke ngelala niang ineknya ianya niang inek Lucy anak manggu tu dipinta sampal datai ngolok pengawak sembiang tak sulit ke niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun disebut mega inek Nomi lemai 28 dari bulan 8 2026 berengkar pukul 8 lemai barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu. Penerang kesilia berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertelepon dengan Mr. Roni kedua balik nama Nomi nombor telefonnya 019-8268-767 019-8268-767 tau ke ngagai Christine. Ngagai Christine. Lumur telefonnya 012-528-3832. 012-528-3832. Siti Tomega pesan ngetah sulit ia kedata dari Kerwana Johnny Wis. Madah ke pengawak sembiang kita sulit apa ya ianya niang ex-konselor Johnny Wis Engkamat. Jika diatur 29 hari bulan 8 2026 lemai hari 6 berengkari pukul 7 lemai barumah Peter Tingong.

Bawangasan, Sibu. Jadi temuk pengawak ngetah sulit, lalu diatur pengawak ngupas entebalu indai sidaya. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban melayan ia kebak Bawangasan nang teliak krian seratuak, nang luau awek seratuak, julau Sibu, nang pak Sibu, sungai Tebelian, Tanjung Kakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Biduat, Pasien, Teko, Sekerang, Sibu, Kapit, Kucing, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Pelunga, Roban, ngau semua yang kengelala, niang ex-konsula Juni, Wis Engkaman. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak sembiang, ngetah sulit, niang ex-konsula Juni, Wis Engkaman, dekat diatur 29/8/2026, lemai hari 6, berengkah di pukul 7 lemai, Barumah Peter Tingum, Bawangasan, Sibu. Tembok pengawak ngetah sulit, lalu diatur pengawak ngupas entebalu, ngupas entebalu indai sidaya to. Nyalai, kapan pelayan ke dituju kepesan, dipinta datang ke rumah Peter Tingum, Bawangasan, Sibu. Penerang ke siliap, sebarang tanya atau telefon ngagai keruana Joni Wis, lemut teleponnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tau ke Bujang Kalos, lemut teleponnya 012-23-24-711, 012-23-24-711. Lalu tu mega pesan, jadi itu pesan berantu kebenarnya. Siti itu pesan berantu ia kedatai dari Puan Poni anak bunya. Dekat madah ke pengawak berantu keniang indaya ianya niang ama anak sawup tau kau bini bunya. Tau ke bini bunya. Diatur lemai 29/8/2026, lemai hari 6, lalu pagi 30/8 nganyung bungai ke pendam. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Jati. Rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undup. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kaban belayan ke diau di Lubuk Jok, Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Sekayuk Batang Undup, Pihak Megak Paku Ulu, Paku Ilek, Sebujuk Sama Radau, Kawung Sebangkui, Sungai Putuang, Merakai, Siga, Tekaluang, Jalai Payip, Engkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindok, Lubuk Subuang, Nengah Kesit, Serubah, Lemanak, Kelawah Kemintian, Nyelam, Sayah Batu Niah, Sekerak, Pihak Megak Selanjan Empaling, serta kita yang ngelala, Niang Ama, Anak Sayup, Tau Kebini Bunya. Jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undup. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak berantu ke indai Puan Poni anak bunya ianya niang ama anak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29/8/2026, lemai hari 6, lalu pagi 30/8 ngatur pengawak nganjung bungai ke pendam. Pengawak tu diatur baru majati menalang asal Batu Lintang Undup. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon ngagai Puan Poni Bunya. Lumur telefonnya 012-815-3413, 012-815-3413. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke dalam awak ke sekali itu. Pesan kita sulit datai dari Nelson anak Cali. Ngari kesidap menyadik, madah ke pengawak kita sulit. Niang indai sidaya ianya niang libai anak mindar. Dekat diatur 30/8/2026 jam 10 pagi bak rumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaman belayan ia ke baka inik pama di Miri timah bak Kucing Munah di Sri Aman Mira ngau Gloria bak Miri. Kaban belayan di Kucing, Miri, Grand A, B, C, ngau E. Ngau kaban belayan di Banting, pihak mereka semua yang kengelala, ni yang libai anak minar. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak kita sulit, ni yang libai anak minar, diatur pagi 30/8/2026, perengkara pukul 10 pagi, barumah Bobby, anak Ndawi, Grand D, Sri Aman. Penerang kesiliap berkawal ngau pengawak tu, kaban belayan tau telefon ngagai Mr. Nelson anak Charlie tau kenal nombor telefonnya 013 7490 775 013
0377-7490-775 atau ke Roslyn Siti Anak Charlie atau ke Mid. Nombor telefonnya 019-459-5699, 019-459-5699. Lagu hari Austin kedekumai semangat nuan kubrap dalam mimpi.

Okey, nak lama lagi pukul 1. Bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Tang sebenarnya menang kelagu hari Ika. Kerekombai Nadai Agi Pengeridok.

0: boleh ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Selamat tengah hari, balap dengan. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menusri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menusri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngai nuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alapan bagi awak ulang natek dire. Jika konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu manusia mayuah kelebih lagi berkawal ngau penyakit dikumbai rabies. Terus ngai nuan Enci Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulik besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nunce. Jadi tu Nunce Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf buat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh, kena ketup bala jelur yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelur. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelur anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi
0: nyananya getun cik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagal sidak di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang ke ketup uduk atau ke jelurnya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Bak klinik, bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya, ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis. Udahnya sidaya akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya, Bala sidak ke berklinik tertarik sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenang sidak ya ke udah diketuap tertarik Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah, dia udah kena ketuap jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya ke ketua udua tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban entik ditupi kala dibaik bejik rabies bak klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke hendak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia udah kena penyakit tu, nanti hendak diperubat ngau jampan. Tu Encik Aldrin, berkeni dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang nak vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tau kena. Nanti bisik kena ketup, uduk tau ke jelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu Meriawan Genuan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah penuh dia sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah laban kita pan nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi Menosri Aman tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tuan kita dalam program Ruai Kita ke Sekaleto. Ketemu baru, bawa ke Bukai.

Okey, tanda kita telu serta saya ke menua kita Malaysia sekali kenyang menua kita ya Sarawak Ibu Pertiwi kau. Terus ke meh pengawak nuat ke tambai yang menua kita. Ngitang tambai menua kita Malaysia. Jalur gemilang pihak mega tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi kau nyerombak bulan bangsa. Nyerombak bala kita ya kenyadi. Kita ya ke rakyat Malaysia. Menyambut Hari Kebangsaan engkau Hari Malaysia. Hari Kebangsaan 31 hari bulan 8, Hari Malaysia 19 hari bulan 6. Hey, salah. 16 hari bulan 9. 9 bukan dia ngon 6. 16 hari bulan 9, Hari Malaysia 2026. Okey, namun malam peningat aku benuang ya meda siti hari info bekawal ngau sebagi hari penusah megap ya kedi asai ke kita ya mensia bekau gayari ya ke bensetu sebuah nasab kita ninggal ke dulu berita bekawal ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia kita berkongsi ke ngau kita balap ninga siti hari info ya ke bekawal ngau mata

Penosah pedis mata kena kumbai konjungtivitis. Konjungtivitis. Ya kenyadi bekau lama udah betapi engkau ubah gayari kena kumbai penosah sebuah nasab. Jadi penosah sebuah nasab tu uliah ngasuh mata kita pedis. Lalu henti disebut engkau bahasa apa kata pengerai? Ya disebut konjungtivitis. Jadi konjungtivitis tu tahu disebut kita pedis mata bekau hari pengudah kerusiak ia kebisik bak sebun. Jadi kumbai megangau nama partikel zarah pencemar bisik bak putih mata, bak anak mata. Atau keselaput nipis ia kebak mata. Tok selaput atau ke ia ke keterubah di pedak kita ia bak bagi mata. Ia akan melindung anak mata kita. Ia kena kumbai selaput nipis engau ia ke disebut kelopak mata atau kulit mata. Erti yang tadi bisa utai kamah bisa inggap ba mata kita. Bekawari gayari ya ke balat nar beketo ya ke nape penusah gayari bersebun sebun nasab jerbu. Tengok juang ke mayo macam gejala dekat nyadi keterubah ya mata kita dekat mirah. Nangkan kenya mata kita dekat berai lalu dentudi ke asai ya ke pedis bak mata. Nangkan kenyak mata dekat gatal lalu ngasuh kita berasa nak nyamai tegal ke mata kita itu bisik pedis tunggu juang ke kita nak entu kak medak utai ketampak tau ke disebut bahasa Melayu sensitif terhadap cahaya. Jalai-jalai kena kita nyeliah ke penusah tu ngambil kena balat sebalat nyadi ngambil ke kita itu tadi uliah mutar ke penanggul pedih mata kurang kege aktiviti bak luar sepemanjai musim sebuah nasab pihak megal lebih kita bak luar di perangsang nak cuman mata ngambil ke ngelintong mata hari sebarang utaya ke kamah kresiak ia ke bak angin jam dia tu lalu pihak megal semenggunah kita ia bak luar rumah. Jam 4 kege tau ke anang nak nuci jari. Ngau sabun sebedau kita negok mata sekali kena ngusap mata. Ngendas mata. Lalu untuk ulih anang ngendas mata, anang negok mata. Bak musim kemayari tau. Lalu pihak meganti kita dekat nuci mata, kita diperansang opis pengerai. Ngena ubat titis mata. Ubat titik mata. Ngambil ke mata kita nda berupai kering. Nda berupai rangkai okay, kering. Keringnya jako Melayu ya. Disebut kita ngau jako iban. Ngambil ke mata kita itu nda berasai. Terkelalu kamah laban sebuah nasab. Lalu ya megak. Ubat titis, ubat titik mata tu uliah meresi mata kita. Lalu risiko mata kita pedis, nadai mayuah. Nanti kita kena titis mata, titik ubat titik mata. Kena kita meresi ya. Anang ngusuak mata jam dia tu. Laban jari kita mudah ingap partikel takutai ya kekresiak bisik bak angin jam dia tu. Tapi sering baik kau nyerombak gayari kita ya kaget mengkang sebun jam dia tu. Lalu ke penudi kena kita nyeliah ke penusah tu konjungtivitis empelua di perangsang anang muka ya ngambil ke sebarang kresiak sekali kena utai ya kena manah di luar din ya keba angin partikel-partikel ya keulih ngemedias ke mata kita nak tamak ngagai rumah. Lalu untuk gejala atau ke yang disebut tadi mata mirah, mata berai, mata pedih, mata gatal, sensitif mengagai utaya ketampak. Berjurut 2-3 hari. Bisik pansut. Utaya hari mata lebih hari selama. Nak bakal gaya mata kita selama.
Mata majak pedis, kita ada perangsang datai ngagai klinik tau kepalan pengerai ia kesemak ngau kita ngambil kesidak upes pengerai sidak dari pegawai upes pengerai ngobat kita ngadu ke penagol ia kebisik bak mata kita. Ya tadi info ngau cara ngelansak bekawal ngau penusah pedis mata kedai kumai konjungtivitis ya. ...25 minit dah pukul 1 ngali hari. Harap kesempai lantang mendiang ke YFM... ...agi mengkangi bian ngau kita. Lagu hari Ricky L. Kedekumai Anang Salah Sangka.

Aku ke nama ketawa balap ninga, bisik balap ninga komen di Facebook. Okay, berai DJ, berai. Engkau aku isik salah sebut, tau kita salah dengar tadi. Amai nanti kita nyebut berai sentang mata tu. Okay ya, berai nanti mata, nanti tu sati baru berai. Betul tak? Nah, terima kasih yang balap ninggal yang kongsi ke komennya tadi. Piham kita ya, bajajar, okay? Nanti aku salah sebut pada kedia. Nanti bisa utai dekat dia kongsi ke mega, ya kebetul, ya ke pemandu baru, berkawal ngau sebarang pengawal yang bisa diatur sekali kena info gaya hari. Tahu dia kongsi ke buat live Facebook Seriaman FM. Terima kasih yang peninggalnya tadi. Okay, berai DJ, berai kau ya. Okay, terima kasih hangga semua balap ninga kita, kelebih lagi kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu baka Tok Manyuh tu Anita Nawai, Dublin K Baja, Zek Ming, Christina Penting. Oh mana nama Christina Penting? Nor Agat, Ellie Spencer, Erika Anis Nis, Cecilia Kumit, Lina Bugis, Piak Mega Mawar Jingga. Oh, tu mana nama Mawar Jingga? Jeffrey Jeff, Sandy N, Richa Unop ngau Stewart Hengus. Stewart Hengus. Ha. Terima kasih angga kita labas mampai natai ke pesan pian moga semampai support live Facebook Seriaman FM. Terus ke pengerindok mendiang ke YFM Seriaman. Sadik mari kita di menua Malaysia. Semua yang pemisi tinggal ke pengerami menyadik kita ya ke bapengerap Islam ianya Maulidul Rasul di Intu sidak ya kemarin. Tanjapan pia dibagi menurut Syaman ni tiap ke penerang pun arahkan bersama dengan pengerami nyambut Maulidul Rasul. Tak ada perjalanan ke tegal gayari kita ya dibagi menurut Syaman ya ke Mengkang Bersebuan jam dia tu. Tiulah ngerogak ya ke golongan bersiko. Menata ke penanggol ke kita ya ke bisik penyakit kita ya ke lungar umur nyalai perarakan Maulidul Rasul peringkat bagi menurut Sri Aman tak diatur ya, semina ngatur pengawal berkuluk bak masjid pasar Sri Aman ya, semangka muka berita berkawal dengan pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menurut Seratu mujur diatur kemarin 25.08.2026 bak masjid Al-Muhtadin Seratu. Lalu program itu dipenyadi Kaban Konsen Negeri N38 Kelaka yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri lalu pengawak berguluk berbala mayuah. Lalu tahun itu dipenjalai ke pengawak berguluk berbala mayuah atau ke pengawak berjalai berbala mayuah kebenarnya perarakan nak dipenjalai ke megak berserima dengan hari Maulidul Rasul peringkat menua pilihan menua seratu. Tegal hari gaya hari tiagi balat pesebun tikas pengamah gaya angin di menua to agi bertikas uliah ngerogak pengerai lalu pengawak di luar nda boleh di pejalai ke anangkan kenyak nyerumbak program to sidak komiti pengatur pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua seratu bisik ngatur pekit ngagak sepandu air ke pemaduk manah lalu nitih ke penerang megak ba info untuk dikongsi ke komiti pengatur bagi pekis bandu kategori A ungkup upis-upis perintah tertulis ke nomor 1 program ngagak sepandu berserima dengan hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menua seratu ianya raban upis penggerara api ngau penyap nusah pelilih menua seratu ia ke nomor 2 ianya raban hospital seratu ke nomor 3 ianya upis pekara pelajar pelilih suatu. Anangkan kenya pekit ngagak sepandu kategori B ungkup sekolah-sekolah di pelilih menua suatu. Nomor 1 ngagai nomor 1 pula ngagai SK Kampung Kupang, nomor 2 raban pengawas SMK Bahasa Malaysia suatu. Lalu nomor 3 pula ngagai raban kolej tingkatan 6 suatu. Lalu ba pekit ngagak sepandu kategori C jadi tungkup genturung pendiau di pelilih menua seratu nomor 1 pula yang agak raban JKKK Melangu Baru Ulu Seratu nomor 2
Raban Surau Silaturahim Suratua, nomor 3 ianya Raban JKK Pagan Suratua. Anangkan kenyak berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat prelim no Suratua diatur kemarin 25/8 ba Masjid Al Muhtadin Suratua. Raban tau ke kuntijan ya ke pemaduk manah berserimbai ngau program to peringkat pelilih menu suratu perimbunan Maulidul Rasul ianya Raban dari ia ketulih ke nomor 1 to ungkup kontijen dekat pemaduk mana ianya Hospital Suratu nomor 2 pulai ngagai upis kemas pelilih menu suratu nomor 3 upis pelajar pelilih menu suratu. Jadi mereka pengaga hati ngagai kita ya kemujur semua tim ya kemujur tulih ke nomor bagaimana pekiat ia kebisik Dato' bersemai dengan program tu. Tandangkan kenyang mega program bergolok Balamanyuah Maulidul Rasul peringkat bagi Menuh Sri Aman mujur di pejalai kemegak bah Masjid Pasar Sri Aman empai lama lalu tebal lagi di pejalai ke ianya pengawak bersembiang tau ke majlis kesyukuran solat hajat zikir piang megak selawat. Lalu program tu mujur di Golo yang berusaha Tuan Mahra Saleh, Residen bagi Menuh Sri Aman, Timaga Chairman Komiti TAP, pengerami menyadik kita ia kebab pengarap Islam di bagi Menua Sri Aman.

Nak cerita lagu hari Dayana Sini Kedai Kumai Singkang. Ya, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM Sri Aman.

0: pajarin. Natay niya nararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang gagit.
1: Ya lagu Arimawan kini kumbaya tungkat semangat. Sebengkah lagu baru. Siti Ari lagu baru Mawan. Ya. Dia tahu kita kenang sebengkah kos. Ya ke di kumbaya kos ngagak produk Manu Ayas. Ayam sejuk beku. Ya kuda mujur diatur ba Dewan Mayoguna Pelilih Menua Sepawah Betuang Empai Lama. Jadi kos tu dia perjalai ke Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah Palan Arai Nampung Pelajar Menua Kita Sarawak Yahus School of Skill Empai Lama. Jadi maya tu Empai Lama bisi 102 ikut nembia belia pihak mega aurang Indo tebal lagi Arisita N37 Bukit Saban belak ngau kos tu sebagai dari inisiatif Perintah Sarawak nambah kaget penemu serta peluang ekonomi ngagak produk pemakai lebih lagi ungkup orang-orang dagang produk pemakai di menua kita itu. Jadi program itu dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Tim Gakaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Nyalai ku yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Program tu kaya cukup manah serta boleh ngada ke mayuh agi orang-orang dagang di menua kita itu belak mujur bersemekiah bak perkara ekonomi. Yang bukan menambah, yang bukan madah, industri pemakai bempu potensial besar di kemansang ke hari pengawak ngasil ke produk menua itu menua pesisir kelebih agi ti ditemu endang ngembuan rega komersial. Nangkan kenyak kuya pemansang infrastruktur bakal jematan Batang Lupar 2 pihak megarentayan Jalan Besai serta second Terang Road dekat muka mayu hagi peluang ungkup community menua pesisir kelebih hagi ngemansang ke sektor ekonomi ngau sektor dagang temuai menua to. Bala nembiak rebak baru kuya belia megak diperansang belak ngerebut peluang bak pekerja dagang yang kawam pengawak numbuh ke restoran ngasil ke produk makai serta industri kulinari kena ngericah kage pemansang perkara ekonomi menua kita kelebih hage menua kita Sarawak ibu pertiwi ko. Ya tadi berita bekawal ngau Siti Ari program ya kuda diatur di Dewan Mayoguna Pelilihan Menua Sepawah Empai Lama dipegai bagi menua betul produk tau kakus ngagak produk manu ais ayam sejuk beku udah diatur dipejalaikan ngau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah di Palan Nampung Pelajar Menua Kita Sarawak Yahus School of Skill.

Ya, sebenarnya nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngalih hari atau lagi kita berkongsi kesitir berita kalau apa lama ia keudah megak balap ninga wujud di penyadi ke program Berjadi Ketaba ala ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program itu dipenyadi ke megak sapit premium Nukte Sarawak ya berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lalu projek itu megak nang sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur ya kepentingan serta besai lalu penembok ya ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan Jalai Alun Community Ulu Rimbas Betuang. Lalu pemansang akses Jalai Alun tu ialah ukes minak mai pengelantang genap komuniti di Benua Anto yang megak dekat ngemujur kage pejalai mindahkan kita atau pemindah nembiak sekolah dari SK Nengah Gayau, ngau SMK Saribas, serta pemindah community ngagai palan-palan servis pengerai, bakal klinik pengerai debak, serta hospital bagi manua betuang. Nyata ada rintai, tak ke berita-berita pemansang di perkongsi kongkup kita balap ninga. Sebelum kita ngepun ke program Saruran Dikenang, Hes Dia Hes Kia, lagu kedekumai Kaban Sampai Mati.

0: Dengarkah program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM Sri Aman.

0: Biasanya hari malam-malam ge dinduk-rinduk ninggal radio ora. Ora penyanyi merindu nggo berita. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat pake sida ke jemaat sida nya kliapo rindu ninggal pati ninggal. Sida ngalai sida anu namanya teh sida bunijip ora lama mana magang. Ora kliya baru rindu ninggal.
1: Ya, ke sekali itu kita ngepun ke program Saluran Dikenang. Ngatai ke lagu Ari Andrusan Ngalai Kedekombai Ngajah Kediri Uliah Bertemu.

Okay, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu tu tadi nyebut menyito. Nanti aku burung aku boleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nadai sayap diberi petara kena aku terbaik datai. Rindu kena ingat ke lagu tu. Nama kena kita sebuah suah nara bersemak ke burung untuk kita itu madah ke diri empu jampat datai uliah mindahkan kita lapan nak bersemak ke jelur bukai nah. Lepas aku tentu ya tegal burung tu rumpas mindah tau ke jampat mindah ari Siti Alai ke Siti Alai nyak ke buah ya bersemak ke kita mensia bersemak ke burung ke perkara penyampat mindah agak Siti Nur ari Siti Nur nanti aku buka burung aku uliah datai nemuai tanya marmeh laban aku anak mensia nada diberi petara sayap kena aku datai ngagai nuan wah jako bujang adara. Okey, kita mendiang ke lagu rangkan kenya lagu kena kumbai anang meh anang da pelabak kaku tu lagu jako ajar tu datai hari Mira Adam. Terima meh anang meh anang Mira Adam.

Anang nama aku ya tadi. Anang main mata, anang main api, anang lalu mendak mata hati. Nama kini Kerkumar Mata Hati, nyak kebenar ya. Anang tu bertundik-tundik, nanti kak padah kak, nanti ngai padah ngai. Tu kira ke kisah orang ke berkuntik pengandiri. Nyata deh, oh, dalam lagu Kedekumai, Anang main anang, hari Mira Adam. Kita ngerancak kaki program berkunci ke lagu-lagu lama dengan cara berkunci ke pesan Rino Ati itu. Tiga bengkak pesan. Oh, Abang Dito Mayu pesan itu. Siti itu datang dari Dayang Jega. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Seminaknya ajak DJ Mary Antayen. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawak di Konti. Lalu gaya hari kami bersenadin Miri. Panasku ya. Minta tebah ke sebarang lagu. Lalu Siti itu sebelum mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Surina Sendai Janang. Selamat berjalan ke pengawal, salam mengkai, salam hari suratu, nuju semua kaban Facebook, eh, Kenglala, semua orang Kenglala, muka ku ya, nuju pesan, harap ke semua kita semampai gerai belama. Setiap lagu hari Michael Jemat, Joget Milih Menantu.

Kita terus ke ini mau kenal lagunya. Oh. Kita terus ke lagu dari Lina Kidang, lagu Kedekomai Keran Ati Dekat Bertemu. Aku harap ke lagu tetap rindang meh kita menyang ke lagu tu. Ditujuh ngagai Mr. Man ya ke benua ngatriba. Pulai remukah ngesibu.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Okey, kita terus meniang ke lagu-lagu lama ke Bukai. Siti lagu hari Astiwa Tinggi kena kumbai Nada Yage, Pengarap Hati.

Lagu kena kembali nada agak pengharap hati Aris Tiwat Tinggi. Jadi dua lagu ke penundi itu kena kita ngujung ke program saluran dikenang untuk ke sekali itu Siti itu lagi lagu dari Penny Lili gawa band Nasib Teruna kena kembali terubah bertemu ditangkan ke lagu dari Dato' Zamri Amira kena kembali kena jayau terubah nuan. Terima kasih kita ya kebisik minta lagu dari Dato' Zamri Amira to lagu dari ya kena kembali kena jayau tubuh nuan. Sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Pini Lili enggau band Nasib Teruna kena kembali terubah bertemu.

Ya, selamat ngelihari ngagak kita balap ningah. Kita udah ratai dalam setengah jam ke penuh di Nur berkunci ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati ke bisa dikenatai ke balap ningah di Facebook YFM Sri Aman. Lebih agak kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala kaban kita ya ke bisa dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Jadi si itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam dia to. Benuang meda orang rami kami di to. Sida di bintangur bisa rami nah. Harapkan ada tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke baluar dian. Jaga pengerai, henti nauliah. Tahu ndak, ngendak ke diri. Ngolok sebarang pengenami yang kebisik buat luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gaya hari yang kebersatu. Kaget mengkang bak gaya hari yang ketau ngerugak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun tu. Lalu situ itu Debbie ya payah kuya hari kami di Johor. Kami tu hari Johor kebenarnya aku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai semua yang kenglala. Ngajak aku pesan. Harap ke gerai-gerai belama. Ngagai kita yang ke di menua. Minta lagu hari Anthony. Igu Anthony aku ya. Lagu hari Igu Anthony ke dikumbai Maligai Pengerindu. Ngenatai kamu ke pesan hari Sinun Edi. Amat Sino lagu-lagu lama. Ya, kau dah di kenatai ke Nuan, ke Sinonedi. Terima kasih sudah kenatai ke lagu Ari Penny, Lily. Lagu ya ke dikerindok ke ya. Nama lagu Penny tadi nah, terubah bertemu. Sinonedi nang sige rindok ke program Seruran Dikenang. Siku hari peninggal kita ya ke rindok ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Sikau tu Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan, panas kami bak limbang di tu, minta main ke lagu hari Winnie Albert. Nak ngigak lebih, kena merindang semua peningau YFM Sri Aman. Itu Mr. Samuel Mudin, selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak Sibu Jaya, jam dia tu, nanti bisi awak minta main ke lagu hari Igu Anthony. Kena merindang diri empu, engkau semua yang ngelala. Aku jaga pesan dari Samuel Modin. Atau pesan dari Akiah Alex Delta Bina Watabarau. Akiah Alex tu, dari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Angkelili. Selamat ngalih hari, selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Maligai Pengerindu Ari Igu Anthony. Dia kena merindang animit di selulat betuang Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripien Nyandang. Pihak Megah Kaban Facebook Alex Yakebukai, Alexander David Biju, Wellington Imai, Richard Unop, Rosi Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Golbin Golden Balai. Tinggal semua yang ngelala di Facebook. Mayuh kabarnya tu di Facebook. Ya ke di detek ya, ya ke di pesan dituju yang agak ya ke ditulis ya nama dia, ditayap ya nama dia. Salam rindu, salam saya, salam Malaysia Medani. Aku pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Landi Alex berpesan dia tu nah. Michael Johnny, panas kami Basrian, agak mengkang bersebun, minta Nuan nebah ke sebarang lagu hari Remjana. Dikenak berindang, balam nyadek. Di sebarang dor sidak tu diau, kawan Facebook, harap ke semampai gerai. Nyata di pesan hari Michael Johnny. Atau pesan yang kedatai hari Ali Malang. Minta main ke lagu semampai lagu Ariduna. Dikenai merindang
Semua yang ngelala, lebih agak kita ia ke di SK Nanga Macan. Panas kami di toko Alim Malang. Mami Dodi, rindu dengar ke lagu-lagu retro. Sigit nak kalah tinggal tiap-tiap hari tiga. Terima kasih Mami Dodi Aris Tampin Iban Kuching. Sama mengak rindu ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Ujuh Cawang, selama berjalan ke pengawal Genuan, panas kami bas bawah ke Ujuh Cawang. Pihak makan Mr. Uka madah ke gayari bakmu yang sibu agi makan panas. Jaku pesan ke gaya semua, anang dak mayuah ngirup air bersih musim panas to. Ko Mr. Uka ari kemoyang sibu. Rita Philip meri selamat ngalih hari. Semina nyapa enggau natai ke pesan selamat ngalih hari. Panas menua kami kapit jam dia to. Ko Rita Philip. Lalu Siti itu datang dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Meruan likun jalan ke pengawak Genuan. Grab lama minta main ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Dikenal yang merindang Anti Selina Indai Endun Bak Miri. Elisia Tony Bak Bintulu. Doni M. IPD Limbang. Agnes B. Sharon Sia. Stephanie. Diana Charles. Charlene Duri. Catherine Kelina. Aiden Lang. Ngau semua peninga YFM. Jaku pesan harap kita semampai gerai berlama-lama ya. Ko Anita Nawai. Okey mayu kita minta lagu hari Igu Anthony. Kita nyedia ke lagu tu kena kita berperindaan. Lagu hari Mr. Igu Anthony kena kumai meligai pengrindu. Okey terus rindu ke YFM. Semampai mendiang ke YFM, dia tu agi mengkang YFM Iban, Suriaman FM ngau kita. Nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Okey, tetap teguh. Saya ke pangan diri. Munyai ku sekedar lagi. Leka lagu Meligai Pengerindu di sadak Igu Anthony. Terus mengatai ke pesan-pesan bukai hari bulan peninga. 42 minit dah pukul 2 ngali hari. Zek Ming, hari Suratu, selamat ngali hari ku ya. Hari kami di Suratu, ngali hari itu mengkang panas. Salam ngagai balap ninga yang kebisa meniang ke radio tengah hari itu. Nyajak hari aku, Zek Ming, hari rumah Minggu Suratu. Lalu si teh itu Kristina Penting. Selamat ngali hari. Hari Jalai Ulus Bawah minta lagu Hari Gombang, ndak kalau salah. Hari Gombang, lagu kena kumbai ndak kalau salah. Bisa lagunya? Gila kita mendak, okay? Lalu Tuan Nur Agat, selamat ngalai hari, minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat jalan ke pengawak, bakal ngalai hari itu. Minta main ke lagu Sayau Nuan Ndak Dimpu Aku, Ari Juni Aman. Dikenak merindang semua peninga, ya ke bisa mendiang ke bisa mendiang ke program Ari YFM Seri Aman, bakal ke ngalai hari itu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu ku ya, hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Ya tadi pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Ellie Spencer. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas bapakku sepawah dito. Minta tebah ke lagu Pobi Kolawi, aku ukai Pak Nuan. Dikenak merina Mak Ken di Seri Aman. Isan ya Mak Lani di Sungai Besai Lacau. Menyadek ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah bak angkerbai paku di to ko ya serta ya kenglala ngajuk pesan. Salam sayau ngagai semua kita ya kenglala aku ko Ellie Spencer. Lalu Cecilia Kumit, selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan, seminaknya ajak pesan aku nuju Nuan ko Felicia Kumit. Lalu tu pesan ya kena tayari hari Lina Bugis, selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan bak konti dia hujan kami bak kosa. Okey, kosa tu. Kota Masai. Ko ya dia, Kota Madai. Laba aku Kota Masai tu. Kota Masai Johor dia minta tebah ke lagu. Anderson Ngalai. Ngai Jawan Wan kena merindang dari empu. Kami serumah di Nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C, bak Sungai Poi Kenawin. Ya, maka dituju ngagai kaban Facebook baka Dana Tenggoleng Indo Kenawin Miri Ubuang Matin. Sindun Edi Malaya Ugo di Kapit Pangkas Unggang James Anyau Bulan Pengerindu Menantu Ngauco ya di Sibu Jaya Sida Serumah Bajohor ngakain Wan mega di konti dia pesan salam sayau ngakain semua yang kenglala nya aja. Terima kasih ya ko Lina Bogies. Lalu tu tadi ya ke bempu ke nama akaun Mawar Jingga minta lagu Jessica Remaya, Makin Sari Makin Benci. Dikenal yang merindang sedap serumah. Lain nak lagu tujuh kursi rumah tu nak. Kena merindang sedap serumah di ya kebenuang nyedia kediri dekat Berami ujung minggu tu. Minta lagu Makin Sari Makin Benci. Hari Jessica Remaya dituju ya ngagai sedap serumah ko Mawar Jingga tu tadi. Lalu lagu, bukan lagu, pesan ke sekali tu. Jeffrey Jeff, dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngalih hari, selamat bertugas di konti. Minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau dituju ke ngagai semua kawan Facebook.

Nisa Andrew, selamat berjalan ke pengawal. Panas muari kami, panas gayari kami ku ya. Panas gayari kami di Sungai Pasir Sibu. Minta Nuan main ke lagu peminat Nuan dari Florent Low. Lalu dua pesan ke dua kepenudi datai hari Kawi Kurus. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal Genuan di Konti. Harap Genuan diau dalam pengelantang. Minta tebah ke sebarang lagu, kena merindang semua peminat setia. Kawan Facebook yang kenalala, Kawi Kurus, bak sebarang dur kita tu diau. Terima kasih ya Kawi Kurus, selamat nak dengar Kawi Kurus bisik berkongsi kepesan itu. Nyangka Chef Nanggol menyeneh nak berkongsi kepesan di ruang bagi ban YFM Seriaman. Neo Fu minta masang ke lagu dari Matthew Francis. Seminar penyangkai di tujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Panas kami bak serupai tengah tatau bintulu kok Neo Fu. Okey, mendiang ke lagu hari Juni Aman kerikumbai saya Nuan nak diempu aku.

Ya terus ngenatai ke pesan-pesan bukai ya ke diterima di balap ninga. Dua itu pesan to sebelum kita ya berkongsi ke lagu ya ke di pinta balap ninga. Si te to pesan ya ke datai hari

Okey, bukan selamat di pukul 3. Dia dah penuh waktu dekat ada suak baru dengan YFM Kuching. Terus ke program YFM Kuching dengan program Rentak Ngalih Hari. Lalu YFM Mak Miri dekat berbalik nyawa dengan perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 dia dengar kita lagi. Lalu Tok Meh Nakak ngau YFM Iban Suriaman FM ngau kita dalam program Ngelah Tengah Hari. Kita berperindang ngelengkap kita bala peningah. Sebenarnya salam saya ngagai semua kita bertemu baru. Jaga dirimpu musim area ke nak mana ngagai pengerai tu. Jaga pengerai biar megak lebuah musim sebuah nasab tu. Bertemu baru bawa ke bukai. Kita melekat berperindang mendiang ke lagu hari. Mary Camilla kedekumai tujuh mimpi. Bye-bye.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.
0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Rentak, hari-hari. YFM. Segulai sejalai.

Terima kasih Ibi dari YFM Sri Aman. Bulan kita 3 jam ba ngelah dengar YFM Sri Aman. 28 2026 sari tu bulan aku dan Stephen ba semen rentak ngalih hari kalau kompa tu lagi bisi program berpantun. Terus bulan kami ba YFM nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi semen rentak ngalih hari kita ke sari tu. Ingat crown lagu ke debrit nama Nagipa.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Aku hari ni kerja dengan kapai-kapai. Okey, nak ke dia tu jam tu. Ya ke pemaduk baru hari APIM. Setau ke website Upis Rampak Menua. Di mana ke di Kuching ni tu. Dan mana? Dan berinsur mana? Ianya 93 API. Di kas pengamai angin. Sebenarnya di Semarahan, Serian Gal Seriaman. Di ngerikut di kas pengamai angin. Agi nama mana ke pengerai. Ianya Curak Kuning. Di Semarahan 162. Serian 164. Seri Aman 163. Kebukai maneh bekabar Sri Kai 82. Udahnya tadi di Sibu 70 lebih, Kapit 54, Bintulu 68, serta megak di Semelaju megak di sama dengan Bintulu ianya 68. Okey, ni meh tikas pengamai angin tiga kanan dur ngerikut tikas di nama ke pengerai ianya Sri Aman, Serian ngau megak Semarahan. Kucing udah beli insur mana yang kanya bisi namanya tadi laban hujan kemarin hujan kemarin di Kucing bas keranur di ujung ke tikas pengamai angin nyau berinsur mana. Okey, kita tinggal ke Hani J, Anel Laju.

0: Limpa hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Okay, lagu hari Louis Bennett, Martina. Agi dengar ke kami YFM semerentak galih hari serito. Agi bergelang aku Mega Daniel Stephen. Agi berjam ke terubah 26 bulan 8 2026. Okay, berindik ngau gaya hari kangat tu dia sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ogambas kembaga pengerusi JPBN Sarawak madah ke hari bulan tau ke timpuh ke mana nur ngaga hujan ianya 3 nyentuk ngaga 5 2009 2026. Pemilihan awan mentok di Pelabak Kiam laban tu dekat di Perunding Kebaru dekat di Awam Baru perkara ke ngaga hujan atau ke pembenihan awam tu. Serta berita tu mengapa badai ke naga ke dia tu nya tadi 287 hotspot atau ke titik angan di Sarawak hari bulan 1 nyentuh ke ngagai dia tu. Lalu kita berhati ke di Kalimantan itu ke berita tu lebih 11,000 hotspot hari bulan 1 serta hari 11,000 nya tadi

0: turong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: influenza A. Dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.
2: Y FM.

0: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa ngun bujang sigak di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
0: Pegulai ngau ak
2: dalam program Arang Berpantun di YFM.
3: Okey, dah datang bawa kita buka program Arang Berpantun. Nanti ke pantun kita di Facebook YFM Iban, serta moga kita boleh telefon ngagai konti 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke dekat nanti ke pantun kita. Dua arus telefon serta moga kita boleh nanti ke pantun kita di Facebook kami di YFM. Sudah nyawutkan ngau kita semua terus berperindang. Kita ni ke St. Even, ngai berumban.

0: Kamu nanti tuang lagu hari Linda. Okey, bisi peninggal ke Kenatai ke Pantun tu Flora Deli. Pantun di Kenatai ke Facebook YFM Iban. Okey, pantun ni bunyi tu. Tebang kayu ninggang prabung. Prabung digagak hari daun mudung. Tak salah kita bertolong. Awak keberat nyadi lempuang. Okey, adanya pantun kedua. Tajak tua jarang bertemu. Anang ngumbai aku nak rindu. Kak tebah, kami tak tebah ke lagu Ari Florence High, Kawal Antara Tua. Regis kaitan tu. Ari bau kaya, malas pantun dari Mai Cagat, minggu ni kemari. Okay, pantun dia bunyi tu. Nurun ke gerai, tapau umai, pulai ke rumah, empat ngau asik angat. Aku runggu, ukai nama wai. Dia tu musim bersebun, ngau lemik semengat. Si tinggi pantun ditujung ngagai Mia. Tergendung kediri duduk batisi pun pinang. Tergendung kenang kawa tua kelia. Antara apa kilat ngau janeng. Siapa bagi seduai pilih tua Mia? Tanya ya, ya pantun tanya ya ne. Okey, tu barang siapa meh ku ya. Pantun rindu hati tu. Bisi padi, bisi ampak. Padi ditambah bapaya. Aneng dekat berdanyi sengapa enti minak baka dalam mimpi nak dipercaya. Hanya pantun Ari Jessica Itan. Kita boleh datang ke pantun ba Facebook ngau begak ba arus telefon. YFM siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Oh, siapa tu?
1: Rina
0: Rimukah
1: tu? Rina.
0: Oh, Inendo. Okey. Terus ke pantun Inendo.
1: Kamalah pantun pegilan minggu ni juga. Ya, mana sendiri bisa gini ya main andai ku ya. Aku berdarah ngambil kulat dia ambil di Tanjung Batu. Amat jujur lah man apa kira tapi setinggal semua satu. Ya, jadi
0: okey, Inando sama-sama. Ya, Inando malas pantun pekilan kuya tadi. Pantun pekilan minggu nyen kemari. Ya. Okey. Agi nyon kangau tu YFM. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Bujang
0: senang kenang.
2: Tak
0: terus ke pantun dia ne.
2: Ke pantun lalau tu. Ya. Artinya tuh tinggal semua buah petai, buah semangka dipakai jalur tupai. Hai balas kapan semua ananda naga pengerai menua musim jelbu dia tau hanya aja.
0: Okey, Aki Wan.
2: Yes,
0: okay. Ya, selamat hari. Hanya Aki Wan ke suah megak ngau kita berpantun, berprogram arah berpantun, kita kebukai ke bisi pantun. Terus kena tanya ke pantun kita. Ba arus telefon kita itu bengkai arus telefon 082-2586-34 ngau 2586-33 YFM. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Orang putih, ada bentuk tu.
0: Okey, berkini ke pantun sore itu.
3: Kain batik, kain sutra, baik orang, alun bahawa Jawa. Siapa mau tahu jawab oleh kita, tahun berapa saya masuk Malaysia?
0: Situ ya?
3: Tidak,
0: terima kasih. Okey, sama-sama. Pening hari bintulung megap singgau kita bah program arah berpantun kering tabur kering di hari 3 pukul 4 ngali hari setinggi kangau ni sebelum kita berperindau YFM siapa tu?
4: Halo Dine Anti Dine lama mirik tu lama nanti bijakku harinya aja bijakku dengan Dine hari minggunya ya bisi kedengar program Iban selalu dengan Nancy yang aku kan mantun apa kilat harinya mantun aku ya
0: okay, mantun
4: coba-coba lah ngarang-ngarang pantun Melayu tapi ngarang jaku Iban ya kan kita program Iban nyukung program Dini-Dini lah sama-sama lah kita nyukung program kita untuk anak Sarawak ya Dini ya
0: okay.
4: Dengar patu nanti Nini makai tabu anda boleh dikupas kalau dikupas lenyau manisnya cinta baru Anang dilepas. Kalau dilepas susah juga penggantinya. Ya, nuju apa kilap. Kelanya nengah. Mukanya sehat lah apa kilapnya. Ya, Dine, nanti pula berjimat-jimat, Nen. Nanti gitu. Ah, Dine sehat lalu, Nen. Bye, Nen. Bye. Makasih,
0: Nen.
4: Bye.
0: Sama-sama. Apa ni, kita ke Megawisi bukan lengok kita yang bawa FM. Berpindah kita dengan lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa. Napa-napa.

0: merau ke seduku, singgah di tebing, lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa mun bujang, sigak di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
0: Begulai ngau aku
2: dalam program Aram Berpantun
0: di YFM.
3: Okay, BC Pantun berFacebook YFM. Kelimpernya kita mengawal dari telefon now. Pantun dari Richard Unum tu, selama berjalan ke pengawal ke yang agak bersebut bak simpan semunjan. Okay, Pantun minta lagu Menua Serian Bala Jerbo Tinggi IPO Ari Menua Bukai minta di Jenebah ke lagu Ari Lucy M tu tulang besi urat dawai. Nyak Pantun dari Richard Unum. Okay, bertelepon biasanya dah siapa agak telepon. Hello YFM.
4: Hello muka.
3: Janel.
4: Ah.
3: Okey, kena ke pantun Janel dah.
4: Atau nak tahu ni ya. Sebab tak faham pasal melapai. Mungkin amat orang boleh dengan kita isi barang. Sigur lebih nak kak kuantai. Oh, nyajak.
3: Oh, nyajak ni. Okey, ke Janel. Janel hari muka. Sikit nak kalah tinggal Janel tu. Nama ya berpantun. Okey, hari statement tu. Pantun yang bunyi tu. Klip-klip ukai gak calon berpijar-pijar ukai gak ngitar emba antu aku nak takut nangi lagi mensia ulah ngelakar. Aristemus pandu kedua nurun mansai bodoh sungai boleh undang ribut semangkuk bilut aneh nak berunding gak panjai pemansut leka jaku ari mulut. Ok, mana pandu Aristemus ni nyak pandu Aristemus. Lalu kebukai hari bulan pegari. Okey, hari bulan pegari pantun yang menyitu. Daun kayunya kebut-kebut dipuput keribut lemai hari. Pegaran hati nyau tengah-tengut. Dekat bertemu ngau suluh hati. Pantun hari bulan pegari. Faham lah pantun bulan pegari. Okey, kita boleh telefon. Gagang kita kebukai ke dekat pantun 082-2586-34 ngau 2586-33 Natalah. Lagu ke diberi nama Keliang Hati.

0: FM. Ngada kita kengemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja. Tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sida tikurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sari. Segulai sejalan.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Okay, lagu Ria Kedai, lagu ke diberi nama Anna, dituju dengan Indo ke bernama Anna banyak tadi. Okay, program pada berpantun kita nerima kangau serta mega kita ke dekat berpantun oleh ke natai ke Facebook YFM Iban serta arus telefon 082-2586-34-2586-33. Okay, hari Merdan Ashadi, selamat ngelih hari ku ya. Angat bersebun nak ngasuh pala berpetir, kumai di nak anci aki ungkil ku ya, agi regas agi oleh mangkil, jambu batas batu ambil segi buai kai, nemu diri tuai maneh ningan lagu, maneh duduk liut kaki diau diri. Pantun ke namanya ne? Kira aku pantun punya tadi hari Merdan Ashadi. Terima kasih Merdan Ashadi. Kebisi bukan langgau kita yang bergabar program aram berpantun kita ke sekretu. Berpindah baru kita ke sekretu. Tegapang badada, kira di bawah.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mereka nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mereka ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mereka. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pada dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tik nyadi ketua bap ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh ya bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: So, 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Okay, lagu hari Isteri Bayang, lagu ke diberi nama Merampau. Semalam mai kita ke baru ni ke YFM tu jam ke penuh di Sema Rantak dengan hari Isteri tu 26.8 mengulang aku dan Stephen nyentuh dengan ke pukul 6 lemai tu lagi. Okay, TYT Sarawak dengan Bini ya Isteri tu tadi Sen Wai dengan pusat San Sarawak di Petra Jaya Kuching lalu sedua ya tu tadi bisa nemuai agai galeri serta mega bisa nemuai agai mayuh andor buka ya ya ke dalam pusat sains Sarawak ya tadi ya ke bisa di Petra Jaya Kuching. Jadi pusat sains tu udah berga dibuka ngagai mesin mayuh kena 30 bulan 7 2026 lalu udah berga dibuka untuk mesin mayuh dan nak ke dia tu nya tadi nadai dibayar atau ke nadai berbayar kita ke deka datai nemuan ngagai pusat sains Sarawak tu nyentuk ngagai ujung tahun tu. Jadi tahun baru ilah nyangka je buat tahun 2027 nyangka dekat diletak ke bayar. Jadi kita akan misi anak atau meh berbaik ke anak berbaik ke diri sebilia datang dengan pusat sains Sarawak. Mari kita ke ngerindu kati kebenaran ya buat pusat sains Sarawak di tu. Okey, kita berperindah ke sekali tu. Friendly, pahit manis ku telan.

lucu. Nama kakak kita dari kami itu mah cukup rasai rantainya mana tiucu. Sudah mulia mayo penemau hari bala pengicah hari upis pengalah api. Jadi kami rumah mereka diberi wabi tunggis mirahnya ucau. Nah sangau kai main kakak ya kagiat nema tunggis mirahnya ucau. Sangau nyo nemu ge beji mak ucau lebuah kebelapi. Asal ia mindah tiga kali api berapa nangi ke api berapa nuai ke berapa ingat nak ingat itu padam ucau dan utai kenyalai kenyau udah licanya pedih kemerak sangau entak berumah panjai udah berjigawai ucau marai malah kepenungan. Kenapa kini kurundian kita ucau? Alam, kita ni ngak kerana ruai. Sekali tau, tak keguni ngai kebelas.

Sama itu minggu hari, sama juga minggu juga ujung. Di rumah piteng, temawai kanyok juga dah.

0: kay Mumba may gari to. Kanya may gari nga, minya di yung may buwat. Udah mana-mana hanya kepanas kade. Nya hujan jadi ato, yung basah baru gagare aku. Telak na, buat jemi gari. Nya may kaya jemi baru wai dito aja. Nay, bisa di rumah DP nuat. Nada nurut ke pasar deh, sari tau ya. Mada tujuh minggu suwa di pasar. Tau bisa di rumah. Nada mindah pe nuat.
1: Eh, nada mindah ku teman nun. Tadi ku makin malama ngabas tina betul. Eh, tanah mindah ya ku den. Kami tiga pai ku tadi kian. Nda lama aja. Mayu, buah. Intimun betul, buah rampuk. Ayan bak belah tanah rumai kami dia nemu dek banun sayau medani pekecit kayaknya ame kakarang kami tiga tadi asit pagi tadi na hujan hari ya dia jalai kumai ken maya hujan ya gerbuah hanti hari hujan.
0: Oh pia mayu hinun mayu uliah dek te mayu kak kumeli pama mabisa kelawak
1: pama ga tadi bisa setengah gunisan sana pai ku tadi menun eh kapak nya dijual lagi meh merek besok terjun gula salah ikan maka pemanis kuah mu dek hei nanti kan ngulam tau gak ini guduk deh
0: dadai guduk di rumah sari tau ini wat nyo ke pasar ya bisa pengawak ko ya aku bisa belajar miri jenama ke muam nemu dek. Aneh mai belajarnya nemu deh nut ya mai nemu deh lagi ku agak ke kita sambal ini kita ngulam di ruai aja
1: kau di ruai itu aja meh lagi ngau kesangau mau tua duduk genadai
2: enggak lama udahnya
0: apa ame saya uga boy buah rampok ternyata dia tuh dikerit siat ini uji tanam bak belakang bilik dia nih sembah rumah kan tak cik berani ngacau
1: ya me banun tu gak igi temu tabur kinai ku sisi umai nak nyangka kebangat galak bekenya gak nyanyi yang kedak detoknya fungsi nyau setengah aja boleh guna laban nya penuh habis tebuk cik maka tu magang buahnya mu dek nyak meh nak nemu bekeni kenyualnya beri aja meh eh ini jabut deh jabut. Jabut. Oh, jabut. Ini kan ngau kejuru ini ada jabut. Asuh, pansut keruai. Ana megang urung diri bila ya. Oke, kan ana umbung. Ah, padah kini dek. Kami duai banuan tu. Kami yang ngulam buah rampok. Kan ngau kini di dia tu jabut.
3: Eh, saya nak di rumah. Ini aku ibu minut. Nyob juga ke pasar ya tadi. Semama minggu tu ya. Sigi udup juga ke pasar. Aku tu dia di rumah. Tak ada buntah kaya sadi lomba aja aku tu. Ya laban ya kena dari nyomai lawak. Kadang-kadang temu nyulik belacan aku tu. Nada itu ke lawak. Ulam aja ngebuat jerian. Ya, buat jerian kuliah minggu setengah kemari. Nih, kedua di ibu banan. Ngulam timunnya, ya. Aku kengel kedua di ngulam uliakah. Aku tuh lagi lapar tuh. Lagi berkeriuk perut aku tuh. Asai tekerawah meyak perut aku tuh.
0: Nay, lapa ini di jabut? Kini kaya banget berjegau ke pasar nyu seminggu-minggu tau. Nyu nak terpandu wak kedai lawak. Iga kaya ini dia banget berjegau berkenyak. Lawak ucok dari pundak galah pandu wak.
3: Nadai aku tu nemu tai ibu banuan. Udah malam hari. Selalu berpegai ke telepon batalia lau. Adai kedudugai kadang-kadang ngena WhatsApp ya bejaku nanti nak entu dedingau tai sebut adai nemu tai tersebut dan tu dinga tersebut ya petelai nemu deh. Bisa arinya aku cila, neng aku teka terendah uya buat telepon. Bisa belap iu tanya, basayang sayang, akainya getar si aku tu. Selamur peluah aku nengau teh bukanya nemu deh. Engkau boyfriend baru yang banyak ininya. Irau aku ninganya. Sapa meteka kini aku utai kenyo lilupnya. Nanti baka utai ke baka gari. Akai nyomesok memesok di bakanan. Udahlah umurnya agak guan bukanya. Ada ikonmu. Nanti baka main banat. Sekitar 16 ini kunya. Kak cabut mati, nak dicabut pun dipakai. Ada ikonmu ini kunya. Tak tahu ngai tebadu-badu.
1: Pak Mama ini dia tu cabut. Dini ya boleh lakinya deh. Kayak belah pisboknya. Dia tu, udah main ayah putai. Kini dia nyabak pisbelah pisbok. Lagi nak tipu orang baru ini dia nyanyi buat nyanyi buat rampok dah kunci nyak udah suap enggak usah laikan lawak kami tengah hari tadi nyak tahu pakai dek iruk mamba biar kenyak sayau kenyak ngadai dia lapar lagi dah nembok ketuk lagi
3: ngadai nak kutuk nemu iya nyak bisa bakalah engkau orang bak pes bawah. Jangka aku lakinya udah nemu bak licau pes perapirinya jangka aku tidak kari perapi enggak punya penusah harinya ya bisa ngekelasi ku ayak tinggi-tingginya gegumnya datai RUP banyak bisa ya bersuak-suak ke kertas putih kan yang beri dari lumut lipun ya gini harinya benar ya ngeliat ngesuk ke jari ke penuh emasnya maya ayah bayaku ngosidak ayah bumbanya orang nanti sih gila merati kia jangka kau. Aroh ini ke 2-3 hari itu ke pasar raja-aja ya. Withdraw duit. Engkau dipinta adanya buat duit. Terukuk orang yakin ya. Ya kapan lah. Nama teh ini kunya.
0: Sempat ke ini dinya neja buat. Aku laban ke kiri waktu cik ke pinggai. Nada itu berarti ke bala orang mayanya. Kadang kamai lakinya kak kian ini nuan. Kadang nang ini emas sangau aja lakinya. Tapi aku dah inuat. Nah, alihmat dia laban sangaunya inuat. Sangau malu boleh sulau. Dek, alu dah inuat.
1: Dek, bukan nak nemu sangaunya banun. Perahu injir 60 kuasa kuda. Laju nyinyi dah sate dulu kan. Tang, amat dah. Bisik siku sedak rupis pengerara api ngau penyah penusah kedatai harinya pada aku. Bisik siku ya ketua yagi kesidak. Nak nyentuh jauh hari umur ini jabot tu. Kadang nak sikunya deh. Kak ya kak lelah sauk palaknya. Kayaknya ya.
3: Nya ngepin kincon. Udah datai. Jangka aku bisik aja ini ku dalamnya. Nyanyian ya, ibu minut tadi, kumpai di bola, sini nanti jauh, sangka aku. Ma peniau ini, ku nak nyedak dengan laban bennya. Nyau gersu peniau. Ngakai, itu. Nyau murak, buruda derkak beruang peniaunya. Pansut hari ben. Ini, kincuangnya, ini punya. Tengok kalai situ adik, ininya. Ada papa.
1: Oh, sangau. Sangau kita. Eh, laju pejalai. Kita ay mulam kita.
4: Eh, minuan banuan. Eh. Nungau ngulam de pia aja buat.
3: Naik ketika nak deh naik. Lapar nemo deh laparnya aku sebarang utai pakai ketu. Udah seminggu-minggu tu aku udah terbuka ke desa dan lubak. Deh udah deh temu ngelak mata aku tu. Lalu makai sedin lubak. Maka makai. Nyomi pihak. Gulang perut ku tu. Semua minggu tu makai sedin lubak. Nemu deh nyoba kesirap. Sedin lubaknya tu. Tu kayak ketegal aku tu milih lawak ini. Nah dari petan belawak kesadin lubak seminggu-minggu minggu tu bercucur curut nyomi pih gula perut tu makai sadin lubak diberi deh namo deh ini
0: amai gedenya sangau nanti dekat berjegau ke pasar sumai kede dulu lawak sumai kede dulu ucok deh sumai kede lawak dulu namo deh ni alah tu dah suah deh muka sadian lama-lama.
4: Nara sempat nyumai na bangun. Tumu pagi. Kincuang ratai. Tumu maku mumpuak. Nyal muak ke lemai. Lawan gak kincuang. Tertarik nurun ke kenapun kemawai kanyuak. Nyona sempat. Bebelah ke lawak gak aku tau. Aku tau. Ukai. Bisik ukai kena. Baka kita nya banuan.
1: Ya nama pengawak dek tekalat-kalat ke pasar kanyuak seminggu to. Nyau banget nak tersumai ke lawak. Tersumai ke tebelah ke lawak. Kucuk dek jabut. Nyau lebih hari kami ke gawak to ke pengawak dek. Sangau. Nama dek. Di tiang sangau. Hei, pada ke kami dia mah. Siapa boyfriend dek sangau? Siapa boyfriend dek?
4: Dek tu minut. Ni bakal mana ulak ke? Nemu ni liat, nemu ni jauh orang. Kati dek nemu nuat. Nemu dek nuat. Sikuk abang bomba alinya. Lagi ingat dek. Ia ke bisik berkala ngaku. Ia ke sisikat deknya. Kajak pen sikat tuai. Ngalah dek. Nunggu dek siapa aku-akunya. Ingat sudah ada mana?
3: Aku sikit ngamang-ngamat aku tu. Aku sikit nemu ini bisa boyfriend. Okay, ayah bumba kena nem tiaknya gilong gelana ke ini. Gilong anak gelananya. Nantinya tahu kepada aku. Ipak dek dengan ini. Pada aku. Matanya lala nuak. Udahnya ngena gigi batu jajaknya. Nyak pemama. Yang kaku ipak dengi ini. Pemangga ku. Bisi ang aki baru. Orang hari upiah bumba. Upiah pengerapi ngupnya pelusa. Nyak pemama. Hari tekemik tunggul nenek.
4: Nyak mie aja buat akik baru dek nyai lah mu dek tahu nyai lah yuka pincian ke ya kawak paham bisa ngau tua bulai
0: tahu ke nyai ngau ne tipa ke umur seduai dek nyak ni alah dia bangga ngigak laki ke biak umur 20 lebih ya 30 lebih ya nyuna ipak dek nyai umur ucok dek nyak sangau kada nekak kemas diajak orang ke biak umur bekenya.
3: Ye. Papa aku boleh aku baru aku bumba aku ni. Sigi nak siap orang kerja bumbanya jadi kini ku. Papa jarak hari tekemik ditunggu lah.
1: Bah kemaya ge de sangau. Kita itu lama nak ngansar ke kaki. Awak ke kita berame gak ngansar ke kaki. Dini menua giluangnya sangau. Ente jauh menua rindu agi ah. Rindu meda ura datai ngambil indo ke rumah panjai kita itu. Ngapia aku deh benon.
4: Rumah panjai sirak ya. Kilik kian pungak ke punggau engkeluang. Asai kekenyak nama menua silaknya. Taya dia bapa pasar kanyu wak. Mulai ngosilak ucau ianya. Bini udah parai. Kira balu menyak. Teng. Lebuah ya ke mai aku ngusuang. Anak ngau. Ucau ya ke ngau ya sebiliaknya. Akai. Akai. Manca. Ucau ya. Marah ya kutuk kak baik ya sebiliak ngucuk ya nya. Ih, gelam ke meda asai kak getil ku. Belanda kin kia. Aku disaik mengucuk. Nak dai me. Jabut tau belanda kin kia mancanya. Nalara. Minuan. Banuan. Akai. Pernah palak aku meda. Silak. Nyak sebiliak. Ni kelarawah akai enya ngelaraya peluat ke mata nadai mendiang suai mancal gai
3: biasa lain ni aku kan Jackson jabut nemiak ti pemadu lama ba pemeriksa tu nemiak ti pemadu pintar nemiak ti pemadu kiot ba temuai kanyuak tu ngai kedai dan mau.

0: kita entai aku tu nak riau ngoya bak rumah bak pasar kanyuaknya ilah anak menantu yang empu rumahnya banuan murid ni aku kalah entai aku jadi ngoya rumah ya rumah aku mai jabu awak ke dia ditau nguan rumah kami dua hai
1: nai lain mai penemu ditau sangau kati dik ngenggai kucuk ngenggai kanak ya maka dik kemadah rumah ya rumah dik sama gak anak ucuk ya anak ucuk dik ni ditau ngai kesidak sebilik bukai ya kak melah pinang bukannya jadi kesikuknya jak jadi kesidak sebilik-bilik nyak menemu dek nyak mi aku terlalu berdaukan belaki laban udung ngerundiang nyak
2: oh my gede sangau kati ketika ngaso cabut ke diri nguan bilik batu mawai kanyuak tau ya bala nek ucuk gilu orang nyak kak deburu dek nyak nyak gak sikit sebilik ngoya hari subah-subah dek kebarukan nyemilik sidak ya luka muru orang dini nyakanya dek
0: nya barang ko si da ya ma brun liang ngi ka rumah dua dia entek ucuk ya nya nak manca apa ma ka ge nya nak ka pu manca nya ba banuan mude
1: entek de semina ka kapai ngau aki sida ya ja na ibo blaki de sangau entek de jadi ke giluang nya ila ujung-ujung baka cerita TV bawang merah bawang bakuang nya de jaik ngau anak tiri, jaik ngau ucuk tiri diri. Nyak ke kumbai sempama, kak ke beras, ngai ke guni.
2: Nyak minun, nyau ingat ke kes ke bisa nyadi bak bintulu api lama terkudah ni nun. Indah ya ke baru nyamal kati ku nyak nyamah anak tiri ya umur 4 tahun tiada salah ku umah. Parain biak nyau tu kena jambah indah baru ya nyak. Kati ke bekenya kak ya kapai nemiaknya ngai kanek ya ngai mentak nek ya lain mai gak pengawak mukanya dini nyakanya di nanti kita ikat kapai ya kak mengkita ikat nek ya napi ya kudai nuat
1: amai kudai ya banun ngelamak tu ningau teh tu nyari di melaya din aja berdaun tu lama bak perak din adaban din kesuahnya di utai bakator eh tu tadi baca aku berdaun tu lama bak perak din indai tirik ke dibicara bak kot laban nyamah anak dulu laki ya ke berumur 6 tahun apa yang main nembiak tu megak sama nyawa bini baru ya nyamah anak itu tadi nyak kepedaku baca aku bak surah kabar lalu dia tu seduai tu didawa baru section 34 kanun keseksaan ketau dihukum jil 10 tahun tau ke hukum duit 20,000 ringgit tau ditinggal hukum kedua sekali megak lalu indai tirik tau di nitiah kali baca aku dekat dianjung orang ke spital mersa untak artinya tadi ngambil ke untak edi persa pengerai sekali ke iya tau bisi betul tau kena bak untak ya, nyak me tadi utai kenyadi bak seduai melaki bininya ke udah ia kenyamah nemiak tu tadi nya bisi ninga kesnya dek sangau pasal nyamah anak nyamah ucuk direknya sangau dinga mat ya dinga manah ke nyok teh kenyadinya ngambek kenyadi kelalau dek ke dudiari
0: eh bisi bekenya pia banuan minuan apu
2: ko dek ndak menyamai he sampai ngemedias ya tang teh udah geram kadang-kadang ndak berasai jari kita itu sangau baik dia pedih hati, umbak hati dia kepediasnya. Ini nanyu datai jari dia deh.
1: Baka kes di bintulu ke banunnya tadi meh. Ukai di dawa, bicara bakut, nitih ke section kenyadi. Di perak din kesebut aku tadi nya sangau. Labannya nyau sampai naban kenyawa. Lain lagi hukum ya nemu dek. Ya ke di perak, di bintulu nya. Kira ke debaruh section ke sama disebut aku dulu tadi. Nyadi inti nyemak ke ya ke nyadi di nanti nyemak ke kes sampai ngujung ke nyawa babadi lain lagi ya baka kes di Gombak Malaya din bulan 8 tu tadi nah cikgu nemiak umur 8 tahun ke parai jadi lebuh ke parai tadi

0: di persa tubuh yata manyuah abi demaram, abi getil, abi palu. Tubuh yata tadinya madai. Jadi kes tu diambil polis, ditasat polis dia tu. Jadi ni tiada kecerita kebaca ku indah yata laki baru. Lalu dipelabak ke ia ngau laki baru yata sama besawup. Salah, sama-salah, sama besawup. Laban nyamah nemiak tu tadi. Jadi dia tu dua ya didawa baru section 302 kanun kesiksaan laban kemunuh. Nanti ditemu salah, sedua ya tau dihukum gantung sampai mati. Hanya hukum nyelai gi kan laban tu nyo naban kenyawa. Kok kita meh tadi kadang-kadang kak nyamah nembiak tangti kita itu udah nyo derasuk sitan nyamah nembiak tau naban kenyawa nembiak nyak ti tau ngujuang ke section hukum baruah 302 kanun keseksaan tu ketau dihukum gantung sampai mati tau mereka tau ninggang kita nemu ni sangau
1: rumah nak kuningannya minun aku tu nanti udah geram kadang-kadang nak berasai datai cari
2: nyak mereka sangau mana lagi dia berpikir panjang dulu sebedau dia kak jadi ngolakinya beruni yang panjang-panjang-panjang dulu dek. Nanti dia ngasai ke diri nak boleh nerima bala anak nak boleh nerima bala ucok ya mana mana lagi dia nak ibu jadi ngau gila wangnya ila lusa dempo ke pedih ya nyamai dia berhidup berhidup ngau jabut aja dia buat mawai kanyuak di tu
0: nusi kede utainya ukai magang di belaki sangau mana meganti di belaki laban kita serumah tu lama ndak berame melah Pinang tang ngai nak pada pengawak ruang bilik tu kak pikir di panjai panjai di ukai nak baru sekali belaki maduk penyuah nyuah nanti di tuang sepiak jari aku lebih hasai kau nak cukup nombai subak dek jadi kapai gat te diingat sarak nama kebuah sebab sarak ha tegal lapai gat mai sebilik ngau bala nak edi kucing din lagi ingat dek nah dek genggai sebilik ngau anak ngau co apai gat sanggup di sarak keliak nya ingat kenya
1: hei nyu berundang baru gak kutu kak belaki inti giluang nya ngai bersarak ngau bala anak bala uco ya nalailah aku kepedih hati sebilik ngau silaknya aku tu sikit nak tahu ke sebilik ngau mayuh lah bukan sesuai nak lemu banuan minuan bukan terlepas aku bermalam mayuh lah akai pedih palak berundian kenyak
3: asai kolat ini nak ibu aja di belaki baru ini nak Allah kita tu serumah lah temu medak di pansuot ba TV pansuot ba berita sida WFM nya laban kenyamah ucu tiri iya ga nanti dek nya jadi kaki gilong anak gelananya aku tu lalu dah suha ditinggal ke diri buat temu kanyok tapi ya akai antua adai pakutan makai sadin luba ajak ya bari nyau esit tubuh aku tu namun nyau keracunan perut aku makai ngeluba sama mesinnya akai nanti buka tu nadai penyadinya dia aku tu ilah nanti dia jadi ke aki gilong gelananya.

0: si Buya mananari upia mengalah api ini uco. Tanya matanya uco. Iya nyak, kak kebangan ya nyak aja. Tengah ikan nek uco lakinya, nih tau bekenya nek uco. Nyong, munyi jaku sumpama, kak kegunin nyai kebelas. Bah, bupa dulu ini mana yang kita tuh dulu, kemakai. Buah rambut suap ngau. Salah pamak beri minumnya tadi. Nanti orang ke ngeluluk kedirinya tadi. Sangau nih si nanggai. Jambut merini mi ben. Banuan melati badi. Tetap minumat Monica midi. Jadi program lanau luar itu. Dikeluar ke Monica midi. Ya anak kesau cu.
1: Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke Canberra, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

aku ke terima hari kawalan kau lagu sedaya sampai aku ngarak ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya saritunya mujur magang di kerja kita. Hujan di Bandar Kuching kau sekedap lima menua ke buka bala kita ke benda terima jam ke dia tu ya berjimat jalan alun tebal lagi bala kita ke benung berambik ke bala anak bala ucuk pulai sekolah tau ke pulai gawak mansang gawak lemai tua. Terima kasih laban kagi ninga kami nampung awak tadi ya. Okey, rentang ngali hari engkau kaban kita ianya Daniel Steven lagi ditampung tadi ditampung engkau sadar lemai 6:09 malam tu engkau tu dapangan DJ MA tau ke TU di konti ya. Bakal selama nintiang hari 3 pukul 6:15 lagi kita terbaik ke Sibu dah lama mending ke Hello Wai Sibu. Okey, terus ninga kami lagu ke terubah tadi cover lon sampai aku kita nginjau lagu ke disada Jesslers Peter ngau lagu ya lebu ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 tau ke channel My TV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-F-M, segulai kejalan.
3: Selamat malam, balap dengar. Mulai baru kita dalam Hello YC Bu, boleh aku Nana. Jadi berita keterubah ketika dikunci ke dalam Hello YC Bu, ungkup ke lemah itu. Ini antara pengawak ke dikulu Sapit Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Penang Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Rafai. Jadi tunggu pagi tadi, ia sudah ngulu program ke dikumai program sepagi warga 9 briket. Lalu pengawak itu sudah diatur berkarib pukul 5.20 pagi di Camp Rescom Sibu. Udahnya orang pukul 11 pagi dia ngulu program Back to School Yayasan PKMA Sarawak. Jadi pengawak itu tadi dah diatur bak SK Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Lalu pengawak kepenudi diguluk ya muak ke lemah itu. Ianya pengawak Nabas tapak projek skim pemesaran kampung SPK Tekuk Sibu. Jadi pengawak itu diatur bak tapak projek SPK Tekuk Sibu berkari pukul 2.30 lemah itu tadi. Jadi antara pengawak bukai ke besi nyadi bakana tengah Sarawak enya kita ke Meraduang enya program My Journey to University serta pengawak nyerah ke insentif pelajar STPM 2025. Pengawak tu tadi sudah diatur ba Dewan PIBJ SMK Meraduang berkari pukul 9 pagi. Lalu pemesai jadi ke pengawak tu lalu nyerah ke insentif pelajar STPM 2025 enya yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing enya kaban kunci negeri N46 Meraduangnya tadi antara pengawak kebisiknya di Saritok 26.008 tahun 2026. Jadi kita berkongsi dengan berita bukai kedekatnya di ujung minggu itu. Ianya berkawal dengan Pesta Air Sibu Jaya edisi ke-7. Kedekat diatur kena kari 6 itu 29 dari bulan 8 tahun 2026. Berpalan bak endur ke baru ianya bak Azman Hashim Community Sport Center Sibu Jaya. Jadi pengawak itu dekat berengkah diatur pukul 7 pagi. Lalu masuk nadai pepaya. Ngau nyak tadi balam ayah dipinta datang ngau sama ngerami Pesta Air Sibu Jaya. Laban main macam aktiviti bukan megak bisi diatur. Pihak megak balam ayah ke datai dekat berperindang. Abgulai ngau penanyi ke bisi dikangau merindang balam ayah mayanya antara tadi nyak Lucy M, Asim Matawil, Harry Francis serta Rodrigo Swan. Okey, lalu berita kepenuhi kita bawa Hello Y Sibu. Nyak kena ke malam 30/8 tahun 2026 bergerak pukul 7 malam. Dekat diatur Pekir Ratu Kebaya Nyonya bak panggau karnival Sibu Jaya. Jadi sidak ke menang bak Pekit Ratu Kebaya Nyonya tu ialah nya Johan dekat Mai Pulai RM1000 crown sash ngabungai. Nombor 2 RM800 sash ngabungai. Nombor 3 RM500 sash ngabungai. Lalu sidak ke bukai dekat nerima sanggu hati nya tadi hamper. Jadi malamnya megak bisi disedia ke aiskrim percuma ya ngagai sidak ke bisi datai medak Pekit Ratu Kebaya Nyonya. Jadi anda ingat Pekit Ratu Kebaya Nyonya kena ke 30 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena hari minggu berengkah hari pukul 7 malam. Okey, ngau berita Pekit Ratu Kebaya Nyonya yang tadi hang ujung ke Hello YC Sibu. Terima kasih.
4: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ia pukul 6.20 minil mai sandal mai hingga pihak lemai tu lemai hari 3.26 hari bulan 8 nganti penuduk Monica Media. Okey, lemai tu hari kita ungkap ya berikan pukul 4 lemai tu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia hari beku di Nyadi Bak Sekadar Dur di Kuching Serian Semarahan Serikai Mukah Sibu Bintulungga Kapi lagi bersebun Bak Sekadar Kandang Menua Baka di Seraman Betung Miringga Limbang malam lagi megak di Pelabak ke dekat hujan Bak Sekadar Dur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Bintulu Kapit Miringga Limbang lagi bersebun di Kandang Menua Serikai Muka Engau Sibu Gaya angin di menua kita tungak ke barat ngau utara Sarawak angin berpupur dari barat daya ngau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius tasik bergelombang kesuang puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya bila kita ke penerbang jam ke ditu mansak kandang menua ke benung ia hujan berjujimat bak jalai alun ya terus dengar kami merindati diri ngau langgu ke desa dan Philip Jambu patah pengerindu kedua lagi Felicia V badu ngenang pengerindu lama.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bukan selama berjam ke terbahas ada lemai kita yang rolling pukul 6.40 lagi. Macam pesan berat ke bisik diterima kami lemai tu di YFM ya. Ambilkan lagu di Sada Dennis Steven, Nujah.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio, ningga kami terima kasih son dan lemai. Ungkap ya, lemai tu ya. Macam son, berat dulu. Baru ingat ke Terubatu Datari Judin anak likup. Ngari ke sidak ya, sebilik madah ke indai ya sidak ya. Lili anak pahit. Udah nandai 24 hari bulan 8. Yang tu dintu balamanya baru mayampu. Bak kampung Sampun Tebun di Asa Jaya. Di sungai malam tu 26 hari bulan 8. Dianjung ke Pendam kena ke pagi lah 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan ke ngelala niang tu niang Lili anak pahit di Sampun Gerunggang, Sampun Baru, Sampun Tebun, Sampun Kelilik, Sampun Jugu, Tungkah Dayak Sebangan, Sungai Mulun, Sungai Daun, Sungai Bulu di Senangih. Enggak semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Siliak. Tak bertanya ngagai anak niang tu Judin nombor ya 012-881-3813 15 tahu ke judi 011-251-5625-6271. Pesan pemati kedua datang di tuan rumah kanak anak Temaga madah ke pemati apa ya ex tuan rumah Temaga anak Lum tahu ke apa ikanah udah nadai 25 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Sungai Jantiung Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu Lima Jalan KJD Madur Batu 8 Keletung di Sungai Kelupuk Ngau semua kita kenulih dirintai ke di Temaga Niang di itu malam tu 26 hari bulan 8 bak rumah kana anak Temaga Sungai Kawi di Bintangur Dianjung pagi hari 4 27 hari bulan 8 penerang ke silik telefon ngagai kana Temaga 012-895-6797 atau ke langgung anak Temaga 012-792-9993. Pesan pemati ke sekali tu datari James anak Jalin ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai ya sidaya sati anak gasah pesan dituju ngagai kabar belayan balang di rumah gesah di Teluk Batu rumah muluk di Selitu Tatau rumah Buddha di Gemuan Selitu Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bertungkat Jalai Tatau Sibu bala di Japang Sida Japang sebilik takah apa wini digenan kabar belayan di semuruk di bakal sebala Madi Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuk Niah XSM Jalin anak Dau barumah Andy Medan di Nangalua Julau Gabala Manyuh akan boleh dirintai ke di Temagang niang tu di Sungai Balamanyuh malam tu 26 hari bulan 8 barumah Rabayah Lubuk Pas tak tahu tak ke rumah niang tu rumah Mos Subak niang Sati anak Gasa tu ke Indai Siah tu dekat Dianjung ke Pendam pagi 27 hari bulan 8 penerang ke sila telefon ngagai James Jalin Nena lumur 013-599-8090. Pesan ke sekali tu datang dari Peter tau ke apa yang naung hari labang ngari ke indaya mawas anak melintang madah ke apa yang labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 niang tu dekat di Sungai Balamanyuh lemai tu 26 hari bulan 8 baru rumah Boni Sungai Bayan Tasik dianjung ke Pendam pagi lari 4 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di DJ Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak di Tamin Bawah Kenawit di Rantau Limau Liuk Sebuluh Berdegan Sebetung Setejuk Setuan Kuala Balingian Bintulunggal semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Siliak telefon ngagai Peter ngenak lumur 010-590-8940 tau ke Esah 014-971-9924 Pesan datang dari Mikar anak canggan sebilik madaka pemati apa ya canggan anak ikau tau ke dikalan ke apa bunyau tau ke aki mil. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Jalai Pengkalan Lobang di Ulu Bawan Sikat Daru Ulu Mukah Balingian termasuk di Tiris Megang Bayan Penyana Jalai Selangor Mukah Suai Niah Kalai apa saya tu udah nadai kena ke lemai 25 8 bak sepital sibu dekat di Intu Balamanyu bak rumah Rami Jalai Pengkalan Lobang Sungai Bawan Bali Ngian kena ke 27 hari bulan 8 di Anjung Kependam kena ke pagi hari 5 28 hari bulan 8 bak Tanah Pendam Sengayan Enya Pendam Besai di Simpang Pengkalan Lobang. Penerang kesilik kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan 013560 5312 tau ke Munai Canggan 013-8194-312. Pesan pemati kependuduk dibaca aku sebelum ngalih ngagai pesan ngetah sulit nangkan ketul lagi. Pesan pemati datari Aslan anak geraji ngari ke sidak ia sebili madah ke hindai sidak tu inya Naja anak banyang udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 8 malam hari minggu bak rumah Yempu bak rumah Petrus di Nanga Tadak Kenawit di Anjung Kependam kena ke hari 1 31 hari bulan 8. Pesan ditujung ngagai kabar belayan bak Batu Pikul Wong Betung dibangkit nanga ensenggai di Kenawit Mapai Kenawit nanga Kabah Kenawit Kucing Sibu Bintulu Baram Miringau di Selangau engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Aslan Geraji ngenak lumur yaku 114-877-6017.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Ya lagi aku macam baru pesan bak renggat kedua kita nginjau Stella Philip ngal lagu ya Sulu Injau.

0: kaya kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, terima kasih kita ke hari ni kami tau ke muka radio ni kami sound lemai ke lemai tu ya. Nguyang ngagai pesan ngeta sehulit ba renggat kedua tu datari Umin anak busang tau ke apai Linda mada ke pengawak ngeta sehulit enya anak ya niang anak ya Jennifer anak Umin tau ke Linda pengawak diatur nguan ulit kena kari 6/29/2008 ngeta sulit pagi hari Minggu 30/8 ba Sungai Kawi di Bintangur Pesan dituju ngagai kaban belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Asan Rumah Jampak Belungai Pas

66778 atau ke Lisa Giman dengan lumur ya 0198497728. Pesan kedua diterima dari Roslin anak Linguh madah ke pengawal ngetah sulit niang laki ya singe bin Ruby kena ke malam hari 5/28/2008 nguan ulit ulit dekat di kertas kena ke pagi hari 6/29/2008 6 pagi mengenak cara sembiang kabar belayan dipindah datang ngagai rumah sidak tumpu balot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat di Jalan Oyak Sibu penerang ke sidak telefon ngagai Hillary Singek mengenak lumur 0178045411 kia tau ke Elizabeth Linguh 0194833156. Pesan ketiga ngetah sulit ngau nyuak ke Entebalu datai Ari Mas Muni anak Gindu madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang Indai Sidatu ehnya niang Anita Gindu anak Indang pengawal diatur hari 6/29/2008 pukul 7 lemai berpalan ba Fu Siu Trading Batu 6 di Bintulu. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang Anita Gindu anak Indang tak ke Indai Yud penerang ke sila tak telefon ngagai Yud ngendak lumur 011-397-98434 tau ke telefon ngagai Umang 010-9463-415. Pesan ngetah sulit niang Regina anak Nyela diterima data dari Nyela anak Sempurna itu ke Apai-Api madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang anak ia niang Regina anak Nyela tau ke di Kangorang ianya Bini Hendra Kenawang anak Manggau jadi pengawal tu dekat diatur kena ke hari 5/28/2008 ditampung ngau pengawal nyuak ke Entebalu kena ke pagi hari 6/29/2008 pengawal diatur berumah putih di Sungai Rasau Batang Igan di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ba Sungai Rasau Batang Igan di Sungai Tutus Sungai Sebedil Engkalat Aup di Penasu di Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balungian Pas Sai Siung, Batu Borak Rumah Nor Liza Sungai Menyan, Sentosa Baladi Sungai Ilas, Banyuk Sungai Salim, Simalajau, Dit di Debak Ngau, Munggu Tunggal di Debak Ngau. Semua kita kengelala niang tu. Penerang ke silik atau telefon ngagai Nyela Sempurai 0136588048 tau ke Lundat Nayang ngenak lumur 0138006820. Pukul 6.52 kita mendengar lagu di Sada Majestika dulu ya. Lagu

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Ya, sebenarnya kan ngegi jam ke dua. Sadalmai macam baru pesan ke sekali itu ya. Pesan ngetah sulit. Datari Sudan anak munsang madah ke pengawal ngetah sulit. Entua ya, embai anak tindian tau ke indai bangga. Nak cara sembiang pengawal ngetah sulit itu diatur 28 hari 5 ngawal nulit. Ditampung ngawal pengawal ngetah sulit kena ke dini hari 29 hari 8 pengawal tu diatur baru maharunggu. Nanga sepayang lijan hadi jualau pesan dituju ngagai ke babelayan jauh hingga semak bala kita ke hadiau di batang lijan jalai intabai jalai sangkung ulu kenawit merurun sucung balut ranan kenawit macan lasi hingga semua kita akan niang embai anak tindian tau ke indai bangga penerang ke silik tau telefon ngagai menantu ianya indai pita agenak lumur kusung 1125181261. Pesan ngetah sulit kedua tu datang dari Kerawana Johnny West madaka pengawal ngetah sulit niang apa ya niang ex-counselor Johnny West engkamat pengawal diatur 29 hari 8 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum di Bawang Asan Sibu nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala kebelayan di Bawang Asan di nangat telik kerian seratu nangat luau awik seratu jula Sibu dengan Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rontau Panjai Bidut Pasien Teku di sekarang Sibu Kucing Kapit Miri Bintu Lupakan Sungai Maung di Julau Ngau di Pelungak Roban Ngau semua kita kenal niang apa istilah tu niang ex-counselor Johnny West Engkamat pada kesilai atau telefon ke Kerawana mengenai lumur ya 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711 pesan ke penudi tu datari Nelson anak Charlie ngari ke sidak ya semenyadik madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak tu enya niang libai anak mindar dekat diatur 30 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Dawi di kampung Grandi Seri Aman pesan dituju ngagai ya ini pama di Miri ya timah di Kuching ya munah di Seri Aman ya Mira di Miri engkau ia Gloria di Miri Bega engkau semua kebabelayan ke diabak tua rumah Bobby Grandi kebabelayan di rumah panjai Grandi Kuching Miri bala di Grand A B C engkau I pian Bega di Banting engkau di Pelilih Melubukai kena boleh di Rintai ke di Temagang kalau ia penerang ke Siliak abak pengawak ngetah sulit niang indai sedatu kita tak telefon ngagai Nelson Charlie ngena lumur ya 0137490775 tau ke Roslyn City ngena lumur ya 0194595699.

0: サラダのマイスナビ YFM
1: 99.9 FM

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, hagi bersebun ba sekadar kandang menua kita mengagi di lalau sama nyaga pengerai dari impu kurang ke aktiviti ba luar. Ya, kalau ofis meteorologi Malaysia, Met Malaysia, benung bertati ke baru ya. Okey, sekali ke pengawak menih remang atau diatur kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9 tu. Nanti semak gaya hari nyak mana engkeman. Okey, nanti kena ngagak hujan tiru. Nitiah ke penerang, nanti keluar ke sapit premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang madah kalai awam dekat diatur aban komiti penguasa penusah ngenyit negeri Sarawak JPBNS kena ke 1 hari bulan 9 tu. Bertati ke sekali ke pengawak menih remangnya ulih diatur tahu ke endak kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9. Okey, dalam kandang ya 2 hari ke udah lebih maya lemai hari tentu ya hujan banget diumbak engkau angin deras bak sekadar kandang dur ya tang hujan dah lama angin deras megak dah lama ya. Okey, bala kita kebenaran dari bangga ngarap ke semampai baju jemaat bak jalai alun. Okey, menikah lagu di sada heli galagunya Badu Kiruh bagi selama 7.30 minit lemai. Mending ke berita lemai hari kami di YFM. Abal kita ke baru dekat berengkah makai lemai tewai. Terima kasih laban ke agi terus. Ninga kami dalam awak.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, temu pagi tadi laban ke nganjung bala anak bersekolah. Handalah ti meda tikas penyanguh tinjau mata kita nya jauh kira ke kurang mesebu untuk ku anak ati ne. Nemunya nyau lama kelama udah ke paginya majak agak menua kita itu bersebun ya sama-sama kita nyaga pengerai. Okey, bulan 8 cigi ya, bulan dul kita nya ngintu bulan kemerdekaan kalai ke tahun tu ya. Lagu tema andu kita ngintu hari kebangsaan hanya lagu Aku Berjanji, lagu kedisada Faisal Tahir. Suah moga di peda kita ba stesen TV RTM ya lagu tu. Kalau lagu tema Aku Berjanji tu ya, ditengkebang serta dibaik penyanyi menua tumpunya Faisal Tahir. Kalau lagu tu dah dipansutkan secara rasmi mai menjadi kebulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambang jalur gemilang 2026 ke diatur di Perak sebedau tu tadi ya. Kita megak diperansang semenuat ke tambai tau ke menera jalur gemilang ba rumah kita tau ke ba premis kita tau ke ba bangunan kita ya. Jadi kita kena kita semangayan ke penalu serta penyayang kita ngagai menua kita Malaysia. Sebelum mending ke berita tulang di sada manca endak berani ngelaban matahari kedua lagi Wings Sejati.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di daripada dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik nyadi ketua ya baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi juru latih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Dinga ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentan siwet mansak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. YFM.
4: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Begulai sejalan.
1: Jam kita ini ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal menemukan berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3 hari itu 26 hari bila 8 tahun 2026 Batang Berita. Pengawak menih muari di Sarawak di Sadang diperjalai ke dalam minggu keterubah bulan baru telah. Program pelancar Petronas RM28 juta diagih ke Ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambu dengan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Kita mending ke isi berita. Upis Meteorologi Tau ke Met Malaysia dekat Nuku ke Timpuh Ti Mana Hagi antara 3 hingga 5 hari bulan 9 Tila Endur berjalan ke Pengawak menih muari di Sarawak perkara tu dipansu ke Baawum Penyelarasan Khas Komiti Penyangga Penusah Menua Sari tu tadi. Tegalnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madaka sebegah awam tinangkan ketua dekat diatur kena kiri dua nyin ilak alai berati ke pemanah hari endur berjalai ke pengawannya. Berbangunnya di Sarawak 287 bengkah kandang endur tiangat bisik ditemu kenyau hari bulan 1 tu kemari. Nyingkaum 171 kandang endur ke ditemu dalam bulan tu. Di Kalimantan, hari 11, 1,364 bengkah kandang endur tiangat. Ke direkod kenyar bulan 1 tu kemari 8,989-nya direkod ke bak sepemanjai bulan 8. Kandang endur tiangatnya majak nambah ke Tegal hari ti kemarau serta angat jam ke dia tu. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah dilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madaka sidak udah bersetuju dekat numbuh ke Rabaun Operasi Khas babili operasi penyangga penusah menua. Rabaun tu dekat Semampai, Ngemata serta ngerekut ke Empas Ari Ai ke Majak Langkang di Selampur Menua tu. Komiti Penyangga Penusah bagi menua engkau semua agensi megak udah diasuh berarti ke nakak ni sidak udah nyedia ke diri nangkup penusah ti tau nyadi. Tunjing kaum penanggul Ai Pipe perkara pengangkut engkau sumber alain tentu ke bantu oleh diberi engkau lengkas enti semak penanggulnya Majabalat. Pengawal nyedia ke diri bakatu berguna benar laban ari tau kemarau panjang serta bisi impas ngagai tikas ai. JPBN Seramaga dekat Semampai Ngemata ke Utai di Nyadi lalu dekat berjalai ke atur kontingensi antara agensi. Pengawak berluar kelas di Sarawak lalu berdau di Kemendar ke diatur jam ke diatur perkara tu dipansir ke Director Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli. Ia madaka tajapan ikas pengamah angin tau ke IPU bertebal lagi kandang menua besi udah berlinsur ngagai ikas ke jalan tang Upis tu agi dekat nentu ke angin majak bersih nur ngatur sebarang pengawak berluar. Perkara tu dipansir ke ia ngagai pengarang berita di Kuching. Dekat pukul 3 ngali hari tadi, seminat 3 jak kandang menua ngerikut ke IPU. Ndak manah ke pengerai, enyak serian tinggi ngerikut ke IPU 164 Seri Aman 163 Ngau Semarahan 162. Kandang menua kebukai sama ngerikut ke angin ke jalan pembersih. Inisiatif Pelajar Petroleum Nasional Berhad Petronas dekat majak muka peluang endur bala nembia Ari Sarawak ngulih ke pelajar ti menyana serta nambah ke penemu engkau penelebak sidak. Pelajari pelajar ngelati ke penemunya. Ianya sebengkah Ari Jalai ti dikenak Petronas ngada kemenyagi Rabaun Profesional engkau bala ketuai menua tu ke Dudi Arila. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakar Dato' Sri Roland Sagah Wiin beri terima kasih ngagai Petronas Dia dah nyaup negak ke orang rebak baru di Sarawak lalu sukung ari company-nya. Dia dah lama jadi tawing pemansang menua Sarawak megak cukup di pebahasa ke. Ia mansa ke jakutu bak program nur nyuak ke anugerah pelanjar-pelanjar Petronas ngelati ke penemu Sarawak 2026. Ti diatur ke 100 iku anemiak ke udah tembu periksa POM 5 tau ke SPM 2025. Program tu dipunyai dibini pemegai menua Tepuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Berbangunnya Senior General Manager, engkau ketua yang bagi perkara pelancar, pemansang modal mentia, engkau pengatur, pengerja, pengawal Raban Petronas, Akmal Niza Ahmad. Madah ke company itu dah ngagih ke belanja kira 28 juta ringgit dalam tahun tu dikena berjalan ke programnya. Tudukan beri peluang ngagih bala penerimanya nampung belajar sidak bapalan pelajar tinggi ke terbilang di benua tu ngau di benua luar. Di Sarawak lebih 100 ikut anabiak ke udah tembuk perasa SPM tahun 2025 udah dipilih nerima pelanja tu. Program ke bukanya nyengkaum Discover Petronas at School perang ngagih ke mobile STEM kit ngau STEM hub bapalan aktiviti pengajar serta sekolah ambu. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak merambut dengan memansang kepalan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah Kediri. Menteri Nebiat Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalanya dekat Nur Nulung mulai ke pemanah pendiau orang Tigian Dadah. Ia madah ke tajak pen penglikun gau pengawak nagang penusah dadah tu endang perkara kedikuasa perintah besar Tang Sarawak Megal sama dekat berjalan ke ungkup diri dikena mutar ke isunya. Datuk Seri Abdul Karim telu jadi chairman gerimpung penagang penusah dadah Malaysia Pemadam Sarawak. Mansa ke jakutu dah tembu Aum Kaunsel Penagang Penusah Dadah Renggat Menua Sarawak ke diatur di Kuching. Sarawak dia tu bisi sebuah palan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah tau ke Puspen bak puncak barunya di Kuching telah muat 300 ikut orang. Malaysia patut negap kaki kawal kerjasama antarabangsa dia kena muktar ke kes tipu online. Sikit orang ke terbangkar bak perkara kriminologi. Datuk Dr. P. Sundramoorthy madah ke Malaysia ngerikut ke pengerugi semak 1 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu. Tuk terang benar nganyan ke pengawak penerit adat dalam kandang menua tu ajak endang endak cukup dia kena ngelaban pengawak sindiket antarabangsa Ti Majak Mar ditemu. Ngena kawul kerjasama antarabangsa pengawal mansi nyidik penungat duit pansut ngau atur penerit adat uliah dikerja ngau jampat lagi. Kena ke 18/8 tu tadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazel madake pengerugi ketegal penyalah nipu nengah online di Malaysia tu ditetap kemanggai 958 juta ringgit dalam tempoh kenyar bulan 1 ngagai bulan 6 tu tadi. Di Pelilim Menua Pantu, 13 projek infrastruktur dia tu benung di pejalai kemena ungkus timanggai 500 juta ringgit. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden lawan madah ke agih belanja ke semua projek tu udah diberi dengan agensi pemansang Seri Aman, Kaunsel Pelilih Menua Seri Aman, ngau sekedar lagi agensi perintah kebukai. Sekedari projek besar, tibenung dipercalaikannya projek Jalai Muding, Tubal, Mentu, kebulian 42 km pemanjai serta berungkus 265.5 juta ringgit. Kebukai, nyak-nyengkaum Jalai Menangkin Menuang, Jalai Batang Strap, Spak, Isu, Munggu Ubah, Jalai Sebemban Gaya Unggau Jalai Munggu Ubah. Perintah Megak bisa berjalan ke projek Indur Ngadu ke Parit Jalai Kebun serta ngagak Jalai di bersambung ke Palan Pengelantang Hati. Datuk Snowden mansit ke Jaku Tubak Program Randa Ruai ke diatur bak rumah Augustin Entika di Rapat Tepus Pantu. Program Singgah Media Merdeka yang sebagai program ke Bisi Diatur UPIS Pemadah Malaysia Japan Sarawak berserimban Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM ke tahun tu. Director Japan Sarawak Sabri Said madah ke program yang diatur kena negap ke semangat merdeka kelimpah hari tinggal rapi ke kaul antara agensi pengerembai berita. Program yang beringkah diatur kenyau 5/18 hari bulan 8 tu tadi dipastu 8 agensi pengerembai berita. Sabri Said maksud ke penerang tu buat program pagi Sarawak Bergulai Engkau Sarawak FM di Kuching. Kita berjumpa ke berita lama itu batang berita dibaca baru. Pengawal meniah muari di Sarawak disadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru terilang. Program pelajar Petronas 28 juta ringgit diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Berita lemari kita ke lemari lemari 3/26 hari bulan 8 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung di Salin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di Sriaman 89.5. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Yang dah berasa kita nyau datang jam ketiga sah dalam mai. Sari dua hari tiga mai. Bila kita akan rindu ke program genggam semangat ya hugul engkau. Hanya ya DJ Sam kita lagi 9 ngagai pukul 12 tengah malam berkongsi ke cerita bala kita ya. Ngagai yang bakonti lagi kena lumur tali alau kami 258633 tau ke 258634. Bagaimana ke lagu lama, lagu kedisada Lina Kidang hingga lagu ya baik berita aku ngagai ia. Kena berindah bala kita kagi mending ke kami di selampur menua kita ni Sarawak Bumi Kenyalang. Udah tu aku uji nyapa bala kita ba fanpage kami. Kita nginjau lagu kedisada Ram Ringgit ngau lagu ya ukai selatan tua. Okey, kita ke diau di Surian ninga kami nak 106.9 ngarap ke teramega program di dinga di selampur menua Pedawan Bau Lundu Sematan nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu tentu ya sada lemai segulai sejalai.

Pagi pengajar kita ringgit menjam 8:07 minit malam di Islamabad 14 ekonomi baru ada berbadi nyawa berpenusah angus ke nuntung wat anemia mit sebuah hospital perintah di Indo Negeri Pakistan enya Islamabad nitiak ke penerang dikeluarkan agensi berita en dulu ya kalai penusahnya nyadi orang pukul 7 pagi jam menonya nuntung peringkat 3 bak wat penerai indai ngau anak bak Institute Sains Perubahan Pakistan kalai lebuhnya 15 anak mit benung di perubat ke kalai raban berkuasa lebuhnya ya. Okey, sida ia tertemu ke 14 siku anam itu betul balat bak tubuh dipindah ke ngagai wat ICU tang ditetap ke berbadi nyawa ya. Kalai Menteri Besar menanya Shahbaz Sharif netap ke perkara yang bisa nyadi ngenatai ke penyini hati ngagai semua sida ke dituntung penesannya ia minta begak pansil silia diperjalai ke kalai report tumu melabak ke kesangusnya nyadi berpun ari short circuit tau ke litar pintas sebagai madah ke kalai pun penesangus jadi ketegal penanggul ba sistem ekon ba hospital nya ya. Okey, kalau pasal sini benung di perjalai ke nyautai ke nyadi di menua Pakistan dedian kita ke benung nyumai benung charge handphone tau ke nama aja gadget kita ya anang kelalu lalik ko kita anang mega overload ngai ke pulang ngai penanggul ya ngabi ke kita semua bela likun tambah lagi bala kita ke diau ba rumah sewa diau kediri okey ba bilik sewa anang lalik ke kita terus mendekat lagu ke disada Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji merina kita sada lemai ungkap ya sarita 26 hari bulan 8 ya kejengin tu hari pengada sarita ya selama ngintu hari pengada panjang umur murah jerki hari kami di YFM.

Ya, balang temui ke dekat ngelantang ke hati ngagai menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tau tulis ke diskaun nyentuk ke 40% buat pakej ngelantang ke hati ngagai menua kita Sarawak buat kempen Sia Sito Sarawak ya ke diatur Maya Mata Fair September 2026 ke dekat dibuka 4 ngagai 6 bulan 9 tu ini bapalan pemandang gau dagang antarabangsa Malaysia MyTech ke dibuka pukul 10 pagi nyentuk ke 9 malam kali pakej ngelantang kati itu ke cuti ngagai menua kita Sarawak itu Sia Sito Sarawak booking ya patut di gagal balam menyuh buat pavilion Sarawak semanjai pemandang yang dibuka ya kalau ya timpuh pejalai yang sah nyentuk ngagai 15 bulan 12 tahun tu ya nyediakan menyebegah pakej ngelantang kati ungkap ya di menua kita nyengkaum ia ke pemandu minima enya cuti ngelantang kati 3 hari 2 malam ngagai Sarawak Bumi Kenyalang bisa buka tambang khas ke disediakan ngena penerbang bilion A Borneo tambang Sarawak ku sayang ha nya ya kita perlu datang ke menua kami Sarawak Bumi Kenyalang selamat datang welcome to Sarawak ke kita lagu sada Isna Nala terkenang kenua kedua lagi Jonas Makin terlebak ke diri.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.
2: Dina ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Jangan semakin galang ke kata lebak diri, okey. Bajam ketiga, sadar lemai, kena ke lemari tiga, kita mesti main asal. Kena nutup program ke malam tu lagi, enyak pantun, okey. Sebelum kita mending ke berita, hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi kita gini dengan program kami. Terima kasih manyu-manyu Hanang Guai Madam ke radio Nampung Baru Ngau Pemerintah Malam. Udah tu lagi ya, bila kita ke belalak malam tu ai. Okey, bekas lama belalak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana ya, tinduk jenak. Sorry ya, kita ke belalak ungkap ya malam tu 26 hari bulan 8 ya, sepeda dan ni pergilah. Ungkap ya 27 hari bulan 8 hari 4 tak berasa ini, okey. Kita ke gini dengan kami secara online. Terima kasih yang memanyu mengena RTM Click, mengena channel My TV, tau ke channel Astro kita 871 ya. Lagu kedua ya penudi, kita mending ke lagu lama di sada Anderson Ngalai hingga lagu ya Nuan ke ambai aku. Okey, dibandingkan lagu Ari Roslin Abu Nawas singgal lagu ya Kenang Aku di Mimpi. Terima kasih semua. Kita kedah berkali engkau DJ MA Bak Lubang Ribuan ungkap ya Sarito yang nganti penduduk Monica Midi Sadalmai. Bagai selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

dari kenan gua datengkah depar buang dan tanah lubah-lubah jari kematah buah ya kimana-mana tangkai pekabirai lebat berabinah.

sakale kale mende bajalae kujako baradae nae kusuba wae tangkae karuang panimpan natau sikale kale mende mane kae enang bemayan siblah tengah laman ngai kedepan za utai mata jaran tamua.

rua ki rua kami orang ino siblat lua angiga utai geka gaga aku kaumpan dia nuruan kae galembang dua leme aku lunang manyade mane nyepuah di lubua aku dalam

ngatemu bengap-bengap. Kami urai nak tersubam dak kapiat mengamai wahudu bamat amat ikan kuluang karangannya.

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami urang ino bapak yoak lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bise bedawo penyuaika. Di alam batu walem buang aku naninga dekari ruang arangayat kamban tepuang ku singgap panyaram madalati kau aku kepala rantau. Ditanggap tampurao ikan mangalan timpa luang aku kipala lepuang ditangkap bawang saadwa ewe sakam dini lembang tuwarina kusubara mawang sana naudu pangagang aganya rayas aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami uraino subamangat banyak weanya diau dilupa lubuak dalam naskale-kale.

Andakasmati kami urai no naliati labu jang sigat dalam aku nakudat prensiang sasdan singian aku kamaik baradai naik ku begadaik bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilat ngicap kalembang tua bunga kami urai no kamaik naik ku bajual tanah getah ku madang rian ngaliluang kari tanggu perutuan saga jual ngau jaragan ragan ngicak kebisek ngau kami urang ino.

salah biat ma. Aku salah dan saya dah puan aku maliak ke tanah. Kami orang ino mendau mang yang mengamirah mangkadah kapucua aku mendadan yang mengamiah sekali-kali.

Penyayang guru ma penyayang lendang bariran datae dap naik na aku mane wae ngaruman malaya kumenda jalaeng kumenyade wae mangat nyawa kana daet.

dia wada sukuatnya lu buah dalam ngemekan calwae parae nanian manya dewae biseda kasam aku tetap sari sama lam ngawakung setan payan.

panyakai panyai rumah panjang lantang bariran di ada maliak ninyawo lembang tubuh pipao ku kapala rantau tibda kabwa sibao nyamang abdao manzao lebat berabinan ka kami urai no nyebuat dire dike nyawai ma nyade ku mengalme dapate na dapat nunyan ka ku nyingkao na gajapai datai japai kami urai no repas gatangan ka ku nutuah dan ya kabaroh aku tak kuat ke kalalu mayuah penuah saladan kasiadu melembang mekang kutubu arembang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
5: Sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhotekoshi di banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, lagu ke di by Anderson Ngalah ya. Linda Omai, jam kita pukul 9.18 minit malam. Yang pun ke awak pemerintah malam, hari 3 ke malam tau peningat ya. 26 hari bulan 8. Anak bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan awakku Sam. Okey, kabar aku ke malam tau. Selamat malam, Min.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, tua berkulai dengan bala peninggal ke malam tau lagi, ya. Ya, menyentuk ke...
1: semangat.
0: Ya, lebih lagi bahawa program kenang diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3, banyak program ngenggam semangat. Ya, terima kasih lah kita ke nang udah bawa TC radio ke malam tau. Nanti nuan mereka ninggal bala ya ibu kita ini, Min. Nang malam hari 3 nang nganti program tau.
1: Ya, sudah anu si cerita ke ngasuh hati rawan.
0: Betul.
1: Ngasuh hati takut banyak.
0: Ya, penusah ke kalak di tapi nanti kita berhati ke mega cerita dari peninggal kita sebedau tau macam-macam. Ke berbadi ngau mega penusah kebukai. Okey, jadi nang bakal selama arus telefon ke disedia ngagai bala peninggal ke malam tau. Ke dekat bertelepon au.
1: Ngagai nombor di konti hanya 082-258-634 dia 082-258-633. Bukan nak ingat aku dah Sam.
0: Ya. Dua arus telefon ke disedia lagi kita ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Okey, jadi bedau tuan nyawut kangau ri peninggal kita ke malam tau Mim. Berperinan dulu ngau lagu-lagu dah disedia ke untuk lagu hari sandai. Udah kalah sangkai bahati.

0: Okey, jadi udah berengkah kita itu peninggal bawa program ngegam semangat ke malam tu. Jadi kita ke basic cerita nang bakal selama tahu bertelepon kena urus telepon kita 082258633 ngam ke 62586334 ya. Dua harus telepon ke disedia ke malam tahu ya. Okey.
1: Kami dosen mengantik kangau ribalau peninggal jam ke dia tu untuk kami bisik cerita ke dekat dikunci tau bertelepon lah.
0: Ya tadi bisik berkijab min ada dengan awak ke berdau bersedia jadi inti udah bersedia tau berengkah bertelepon nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi panjai awak kita ke malam tu lagi ni min. Okay, tu dah bisik peninggal tu tua nguji nyawat kangau ke terubah bah tu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Ya, siapa tu dah?
2: Ini Tirin hari Julau.
0: Ini Tirin hari Julau ya. Okey, ini Tirin. Oh, tu ke berkongsi cerita atau ni? Okey, ya, nama cerita kita malam tu deh.
2: Dengar ada cerita, dengar hanya kan nosi ke ceritanya Sidin. Kagak kuno si aku empu.
0: Okey.
2: Lama tu dah siam. Tahun bapa aku dengan anak aku ke biak je berdemik coba.
0: Ne. Nuan pu. Ba nuan pu.
2: Apa kumpu. Ba jalai ke jadi Julau nya deh.
0: Julau dia ne.
2: Patu tiga.
0: Berapa tu?
2: Angkat kami mana tu tadi? Kenam tu sikal, kaya kenam ringsa. Coba ketemu tu sikal kena.
0: Kenam tu sikal.
2: Kenam tu sikal.
0: Hari ni kininya?
2: Hari Sri Kai kak kejut kak waktu 12 jalan ke jadi kak gani aku sikok dia.
0: Jalan besar ni?
2: Jalan besar.
0: Berdau temuk pemberniannya?
2: Baik, lama tu dah. Lama tu dah. Bisa itu biasa 30 tahun dah.
1: Petang jalan ni?
2: Udah nyata dari dengar dari nyata dari angkat dari nyau kan memang niat dari akhir itu udah hujan panas kira pukul 6 lemai bekanya datang letup mataya motosikalnya
0: okay.
2: Tak pelanti yang kami mana aku dari kenan madah kedai aku ini nak gengat mengan bekanya aku nak nemu tai lalu
0: apa luput mana
2: luput. Kata Pita Sri Kai aku nak nemu. Ya pukul 2 pagi aku segala buat Pita Sri Kai.
0: Apa? Kati bala nek ada deh?
2: Kami aku punya pedih tapi nak datang aku laki aku punya lengan yang humbek makan.
0: Kai ni?
2: Aku belakang kecil. Kecil. Tekuk muka tayar motosikal. Tan kecil. Pelanti yang labannya yang ada parit. Dia asyik bisa parit. Kalau anak mati.
0: Apa?
2: Baik ya.
0: Nari temu orang ke nyelamat kita mana?
2: Dan nemu aku dah nemu siapa nyelamat ke kami aku nak nemu apa aku nak nemu tai ke. Udah nyata tadi mencelai aku tadi pedak aku sudah serikai pedak aku yang dia tisi aku dia. Balane aku tisi aku dia. Udah nyata tadi pedak aku dari pala aku dah tidak ada hemat kecil pala. Pala aku nak kepapau nyamuk mau pala aku mengku.
0: Okay, ne.
2: Iduang aku kudai nyo tanya iduang ku terlihat maga-maga. Jumbo iduang nadai mali ke pula kedai.
0: Apo?
2: Dia tu pada mekau jumbo iduang lah. Jahi ku kaki aku nadai ku kuat. Ambil semua sepiak kudai semua hajai maga-maga. Jahi suku balat. Ku kuat jahi aku kudai tinggi ku kuat kaki ku tinggi. Dia tu pada membelah peh ku abis ya.
0: Napa ni?
2: Cahi tanya tanjut no ku kecil kata tujuan ke bawah ni motosikalnya kecil tapi kau tayang motosikalnya
0: namanya licin kan namanya
2: udah hujan panas cahinya tadi banyak banyak ini nyak tayangnya nak nakal ini saya nak kelupa mau petuai banyak balat tayangnya gambar tayangnya besar kecil tayang tepuk gua tepuk nanti yang
0: nih.
2: Baiklah. Dia mau tai batu-batu tisinya tau jalannya kejaman batunya.
0: Okay.
2: Aku nanmu kaya sebayang pengledak nanmu kini anak aku nya. Anak aku nya bedong mian anak aku ke dia tau deh. 30 lebihnya ke 40-an aku penggau punyanya.
0: Lama-lama cerita tu dah.
2: Lama. Mai 3 ya mayanya tu pak.
0: Au ah. Oh. Ya. Nasib nak ada nama-nama.
2: Dia 40.
0: Au ah. Au.
2: Dia aku mayanya gemuk gitu. Saya aku dah pedih-pedih aku.
0: Au. Au. Au. Kanya tu buah. Pedih ya selabar.
2: Au ni. Ya aku dia tu habak kakunya aku pedih-pedih dia tu. Laban dah kalau balat tangkaknya coba.
0: Hmm.
2: Ada aku hanya nyihitan ngabah aku nak ada nemu nak ada sedar mata aku nak ada meda orang jahit orang betisi mata jahit
0: sebab
2: bahawa mata jahit maka beda wabi dia tau
0: au
2: dia cacat dan aku dah cacat
0: au lama kalau au. Bala apa tu wain nanti tadi deh minat terlihat aja
2: tidak minat terlihat aja dengan yang home anak aku tadi hajai memakai aku sedak meda aku terlalu pada masa hospital lama masa hospital seminggu
0: au
2: ya biar masa inai aku kumai hendak hidup kau ya ke inai aku mayanya nemuai ke madai aku kau batu linda undup dia
0: oh
2: oh nyapa ya tidak ya kumai sedang hendak hidup kau
0: oh nasib kena ada nama-nama ni
2: baya nasib aku boleh ngeledah datang besar sekai aku dua pagi aku ngeledah aku pada aku datang jelek pada aku mai hospital aku dia
0: yang ngeledah luput menuanya tadi ni tirian
2: ni luput lalu nak nemu ngangkat nak nemu nama kena mai nak nemu
0: nasib nak ada kereta mansa ni
2: baya
0: luri kereta semua okay
2: sebab lapan utainya kurang mayanya sebab muto kurang luri kurang mayanya pain tu bisa kak kami mana nak muto sikal mayanya
0: amat
2: au nya aja kau bila mesti kita bahu agai main wah kita tu sah dah
0: yo kesal ninggalnya
2: baya
0: okey ni tiren okey terima kasih ya telefon au ke malam tu nya peninggal ke terubah kita malam tu min
1: ya ini tiren
0: ini tiren bobadi ba jalan luan kai nasib kena ada nama-nama ne
1: ya nya be kita nak nemu lah tak kanya di bekenya
0: nya Tuhan aptara yang kuang kita ini tadi ne amin okey hutai ke nak disadang kita nyadi ba kita ko kita ini tadi berjiman
1: berjaga kita tadi berarti kita tanya tadi ente kah jadi mana ku desem
0: aman ya nanti utai penusah nyuka datai nya tadi datai me ya okey nya peninggal ke terubah kita ini tirin ke malam tu okey bisik tu halo selamat malam
3: halo sian selamat malam
0: selamat malam ya
3: Api
0: Nino
3: baru tu.
0: Ah, Kinuil baru, ada tay baru malam tu. Terima kasih meh Kinuil. Ah, lapan. Ya ke suah nama tu berkongsi cerita meh buat program kita itu ne.
3: Jadi.
0: Cerita
3: orang belalang tu bisa nak
0: kau. Ne.
3: Aik si tekin.
0: Okay.
3: Siapa
0: ni?
3: Lama cerita tu sim.
0: Aau ne.
3: Aau,
0: okay.
3: Apa orang nade ni? Nasi ikan tu.
0: Aau, nade ngawa ya.
3: Jadi ya pada menunya nurun nintai dan nurun nyalau.
0: Aau.
3: Mada orang belalang.
0: Aau.
3: Mansa ibah hai sirah edil. Hari ini rumah tu.
0: Aau
3: lemang udah nyak tadi tengok kemana sayang
0: aw
3: kurang belalang masa kuat kuat
0: aw masa lengan
3: aw udah nyak tadi nanti dia buyan pas buk kita yang bini kuat
0: aw
3: udah nyak tadi nada ini nyepurai ya nyari bukai ini tadi undur ya ibu
0: au
3: ibu ke di nomor ini yang 15 merinam
0: au
3: apa ya nak slow pas yang pisang kau
0: au
3: pedak tetansur tenangkap pam ya kedai bawah motor tu.
0: Okay.
3: Lekat mulai belalang buat tangkir tau.
0: Apa ni?
3: Nah, nasib nak kena ya.
0: Hei, amat tercari apa?
3: Nanti amat nyau yang tu kena dia.
0: Oh, lekat ngelai ini.
3: Lekat, boleh bunuh ya.
0: Oh,
3: bunuh ya, dia nyolamo tu tadi. Udah nyu, ulai hari sibu.
0: Oh,
3: nyolam. Kau kau main sebab ini ya. Aku main ke sekali tengah ipok ya bayar lo main. Pesai nak madah ke pemesai ya.
0: Awak
3: ulah belalang tadi. Pesai pesai kau ya tenak jemput ke pemesai kantor yang besar palo besar pesai.
0: Awak nadanya ten madah ke pesai ya jauh.
3: Awak madah ke pesai ya jauh. Bisa ini ngah cerita tu. Atau yang kita mempunyai radio. Udah nak nak nyadi sebab ini ke umai. Nah ya, madah kaku. Badu kuisan ku ya, badu unung di belala. Kaku ya. Ya, bunyi ceritanya pada sini.
0: Okay.
3: Siapa yang ngadanya?
0: Min malam tau.
3: Terima kasih.
1: Okay. Sama-sama.
0: Ya, sama-sama. Okay. Nyak peninggal kedua kita.
1: Akik Nuyel
0: tadi ni.
1: Mama cerita ulah belalang nanti terbaik. Pisan kak dia tanya ya. Kak di
0: tapat ke ya?
1: Tapat ke ya. Ternyak muka dah bisa ulah ranya.
0: Ya, Kak Nuel tu nang suah buku lain ngau kita ibu program tu mian ni.
1: Ya, kalau ni ngau tak aku tu sebenarnya mantin ni ngau cerita ke bunyi ke nanti nasi cerita hantu punya. Takut ni ngau.
0: Kak gele ni
1: ngau. Kak gele amat asem.
0: Mayu, minggu yang kemarin mayu ah.
1: Ya.
0: Nama tu cerita ke bekanya Demin.
1: Ya, ya nangis kenduli tidur malam sem.
0: Takut Demin. Okey, nada Ismina tidak ya ke berkenang aja menyata Demin utai ke paknya di ba tiap kita yang tadi nang bisi utai ke bekanya.
1: Kelebih lagi orang ke kalau ngasai utai nya. Kita yang nak uleh, nak uleh madah kutai nya nadai lebon. Utanya segi bisa.
0: Kita ke dia apa rumah siwa. Kita nak nemu deh siapa orang ke dulu hari kita nya bakal cerita minggu yang kemarin Demin. Bekau rumah orang ke mati ngantun diri nih. Kena kacau masa doanya tadi. Okey, nanti ngawak nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Apa tu?
0: Siapa tu deh?
4: Halo.
0: Okey, angkanya tersat dengan KYFM telefon ni. Nanti ngawak 082258633 ngau 258634 program ngenggam semangat kita ke malam tau. Nyameh dor kita nusi meh
1: au. Nusi cerita kalau dia sai ke kita lebih lagi maya kita kerawan kini.
0: Betul.
1: Bisi teh pedak kini. Kayaknya ajak ke nasi mesidian kini ne.
0: Ya, utai kudah dari tapi kita.
1: Ya.
0: Angkanya penusah rumah hangus kini ambil ke contoh tadi ne min. Okey, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tadi?
4: Aku Wilfred Nyawai. Dari Kapit.
0: Orang Kapit tu ni. Wilfred.
4: Saya ingat cerita aku sebab ke nama biluan ke bisik. Lantak burung.
0: Aku ingat. Lama lama nuan ada tai baru ni.
4: Ya, lama aku nak datang.
0: Jadi
4: berketuk, aku cerita berketuk. Aku tu kerja bah 1973. Aku atas sahabat Raskom. Raskom ngat kumai orang Rejang Anas Keti Keman. Jadi kami tu nama bisik operation mukat saya. Dia seorang hari headquarters Raskom di Sibu dia. Operation agak menua tulai.
0: Tulai.
4: Tulai nerasik. Tubuh kami bisik 15 ekor lah sebilian. Oh, 15 ekor. Jadi, orang ke skor kami askar Melayu. Bisa 30 ekor je dah ya.
0: Oh.
4: Now kami operation. Nak bas kami semua.
0: Oh, kena bas.
4: Sangkai distrik Aau, sangkai distrik Kai.
0: Okey.
4: Ada distrik Kai nya kami. Baju pergi ke Nasiat Ken, agak Nasiat Ken. Nak ke Nasiat Tulai.
0: Aau.
4: Nanya-nya tiga mawe tiga tiga ku.
0: Aau. Musim tiga lupanya.
4: Aau musim tiga mana? Jadi kami pengawal kami kiannya ketuai oleh Kek Leda, Komite Sibit Action Group Leda. Jadi tuai kami konsil dengan orang gaya kaca medical, kumpul medical lah. Lawan itu tubuh.
0: Anuan medical.
4: Medical. Nanya aku medical sorry.
0: Aau.
4: Pakaian kena kena, kena baju sedadu megang weh.
0: Baju sedadu.
4: Kena sedadu ke. Kena napang, kau bila mah mesti napang. Kena baju sedadu aja.
0: Aau.
4: Okey. Seminggu kami dia di menua tuai lah. Abah sekolah kami bira kami nakai semua di kodan sedadu megang.
0: Aau.
4: Nada oleh kami ajak tau mandi kai.
0: Aau.
4: Naga sungai.
0: Jaga rumah kai ang mana?
4: Jaga rumah gang kami.
0: Aau.
4: Mak ya malam mari kudek. Ninga munyi namanya munyi suli yang terdebah orang munyi lagu-lagu Cina ni.
0: Aau.
4: Terdebah orang. Pagi pedang merah dia apa jalan lain apa jalannya jalan motosikal deh.
0: Dekat
4: orang nan mula jenis kereta lah aku nan mula nama jakonya dia. Tamai-tamai. Nama aku operation dia kira ke seminggu mah. Ras operationnya aku lawa cikonya pertanian
0: kalau
4: sikoknya orang agak kaca ngagai simpang jalan siti nak jalan gari balam menyuahnya balam menyuah bomen trot atau hokian eskot sikok sedadu kopral amat ingat ku nama kopralnya
0: kopral amat
4: jadi kina sikoknya itu tubuh orang nanya ke nama pemisik hidayah kalau mendak kemini setoknya kita ku ya
0: au.
4: Nyalah aku dah nyalah aku nyalah ubat saya berbalik ubat pial nyambok apa penadol ubat tu angkat Cina Cina sebilak je kita sebilak je bisa 12 ekor dua aku apa jenilah dah punya pengawak dia jadi kapan kedua ekor nyalah bedau dia mari aku ke bas nama Cina tu bisa nyangkul ke aku
0: nyangkul
4: nak pergi jauh kira bisa 10 depak ni pia pati ke komat pedang aku bintang tiga tupi ya. Senapang aku boleh pecang kuah
0: okay, ni
4: tiga ikut
0: nama nah,
4: nunjuk lagi aku ya nasib aku dah muka baju sedadu aku nak kat kepada ini yang nunjuk ke pihak nanti dia nak aku siriau aku Cina mati aku
0: awak aku bunso lah ni tadi
4: bunso lah aku ni niasnya aku then nak punya merah baju sama holiday bakal popuk namanya sama holiday lah nak kira nak kita nemu bajunya nak kami punya lagi rajin nak bajunya merah baju aku angkat namanya kopral baru kenapa saya tengok bandit aku ya jadi Cina tengok aku dia nak tiga apa ya ketah di jari ya aku nyungap ke dia aku dah medap ya ngap ke dia ya udahnya uji bila belakangnya dia nyampau nama tingkahnya dia siku ngai mejuak lekak kau kesal aku tak mejuak aku lagi berjalan ke ini tiap lah dia sedadu ini tiap ke atau berjalan saya dia nyamadah sudah ya ini bergegas ini pada sedadu ini sedakai ngesah kami kia orang ke sidak suka mayunya nama ke nadai terpedak
0: ni
4: nyorari
0: okay.
4: Kemudian sikit orang kampung dia ampu, sikit Cina dia ampu.
0: Auk ne.
4: Auk, antik ni mak aku parah mak aku. Amat dengar sebenarnya.
0: Hey.
4: Tu kan cerita pula tu.
0: Aman.
4: Ya. Kisah amat. Nyadi buat aku.
0: Tak.
4: Nyadi buat kami tiga.
0: Kira nasib punya ne.
4: Nasib antik ni mak. Dadah aku kena. Aku tu ngisap.
0: Auk. Nak ya dengan pihak.
4: Nak medak minyaknya. Nak lama aku perhati bahawa aku medak. Kumai kau yang kau medak kenapa? Atau mesti gannya si tek itu aku.
0: Rekol.
4: Dua tek nak patah.
0: Nama kebuah yang nak nyadi tenyak tarik deh.
4: Angkai yang medak kau ajar ke ni.
0: Nak
4: nimak aku tahu ni senapang. Selintiap aku ke atas ke.
0: Nadai nangkap, nadai ngebedia semua meh.
4: Nadai.
0: Oh, nadai.
4: Kami ini kecil terang ini dahnya. Sudah dulu ke sekolah kami berumahnya madah ke. Bisa musuh aku lah. Cuma aku nak aku anang kau ku. Anak ni mbak. Lari je kita aku. Nya kami orang lari. Datai bak. Balap saya nya. Nya kol rida ke dia. Datai balap nya malam nya. Mainnya kira pukul 6 ke nya. Orang. Kami ni nadai lagi.
0: Ngigak sedaya sama orang nya.
4: Ni ka kemini nak temu lagi sikit orang kampung orang ke dia mula lama nuanya kampung Cina ni Cina ke
0: nak mula sempu
4: mula ada pun rasitnya di itu lain rasit area serikai nya pengalaman ku muda kemini
0: amat tahu.

0: 拜面，甲拜面个，啥都那时候是几大多，
1: 变故。
0: 哦，拜两个在古东呀，啊，再来哟。
1: 好，
0: 好，我你那话其他古其他古面。
1: 好啊。
0: Oh. Ya, ya.
1: Terima kasih. Oke, okay, Mr. Wilfred, terima kasih cerita
0: ya, tuan. Ya, ya, ya,
1: temu
0: ya,
1: baru lah, ne.
0: Oke,
1: oke. Selamat malam. Nuan pung lala, Mr. Wilfred, tu, amin.
2: Tak ku ngelala,
1: Sam. Oke, ngapain nuan?
2: Ya, lama nak pak kutuk kalau mayo kaban.
1: Ya, ngasuh tidak, Mr. Wilfred tu cerita menyata deh. Reti apa yang nuan pun ninga malam tu.
2: Ya, sehingga rindu ninga program mengau semangat. Yang tadi mesem, nanti kita tunggu bertemu ngau orang tua itu. Kalau mayu, nak mu ni bagi ya deh. Okay, kubah kita nang lala nama deh.
1: Aman. Okay, hello, Ulat Siko ke pelabak aku. Berdau kita mendiang ke berita. Hello, selamat malam.
3: Hello, Sam.
1: Hello, selamat malam. Kapan, how?
3: Amrus tu, Sam.
1: Oh, sama lah, Amrus. Nama lawan bas hari tu?
3: Lawan tu, Sam. Abang aku tarik nyo. Abang kena tisi jelah luan ni tu, Sam.
1: Oh, oh, okay. Oh.
3: Kapan tu, Sam?
1: Min malam tu.
3: Min melisap, ya?
1: Oh, betul. Lala, dia ni?
3: Ya, nak jawab menu aku, nyaku deh. Disuang dia, deh.
1: Oh, disuang dia. Oh. Okay, Mros, 7 minit sebedau kita ninggal ke berita. How? Kira 7 minit mah nuan bercerita. How? Okay.
3: Jadi, cerita aku tu tadi, terima kasih ya ngo de CM ngo kedua okay. Deh Min.
1: How?
3: Jadi aku tu tadi nak serius mampai mulai ngo kita abah ngah semangat tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Besar terima kasih ngo kita ke keluar program tu CM.
1: Ya.
3: Jadi aku tu tadi nak sedih mayuh cerita aku tu CM. Laban aku tu tadi nak asal dari Menolu. Mayu ha udus sebelah ai, udus sebelah kampung mako kelia.
1: Aman, aman, ya.
3: Ya, jadi sa konan mo ami ha sem.
1: Au bisi aja ko deh.
3: Au bisi engko sem madang sura de min.
1: Okay, ya. Okay, malam
3: jadi, tu. Jadi cerita berkata ke ya sem. Jadi buah maya tu suba, aku tu tadi. Bukalai gunia ke aku kenama nanduang ane empati.
1: Au.
3: Bukalai ngake aku beliau awet. Beliau ngake kami sebenarnya beliaunya, beliau awetnya. Orang sikit yang sikit bak ku kita beliau deh.
1: Ah beliau. Nama mana yang
3: tak? Jadi aku tu tadi ucu sida ya aku tu tadi sem. Jadi mayanya suba aku tu tadi nusi ngambil bala aku ini aku sebelah de tunga ke sibuk ya nemu ninga aku tau ucu nanduang ucu nanduang tau ucu beliau awet ngau ucu kumai orang tadi mana yang riduan laban laki kami suba mana yang ya yang sidaknya sesuainya sikit nak kalah ninga ke pengadilan sesuai nanti sikau kulu belak kulu nanti kile belak kile Lau ini kami kena mah benua coba ini kami.
1: Aau.
3: Awak aksida ya bisa ninga aku nasi jadi tang ibu kunci. Ngau ayak aku muda, ane akek aku beli awet. Aau, nyame ngame sida enmu aku tu tadi ucu nanduang tu ke kumai orang mana riduan akek kami.
1: Aau.
3: Aku tu tadi mayanya suba de sem.
1: Au.
3: Laba ke kami sigi meang sigi bulai jalai no ake kami beliau wet suba.
1: Au.
3: Meang kami tadi maya tu saya tadi bulai me. No pengadire. Jadi mayanya suba aku rubai ni ake ku suba sem. Au.
1: Kini
3: bai merinsa ama kami laba sigi mayan suba sigi ama merinsa dia tu pun merinsa mesem.
1: Au.
3: Nya tu justru cerita lagi kelihatan tu sem.
1: Okay.
3: Jadi mayanya suba tadi utai kempa pun ada, berau pun ada, lawak pun ada, bicing pun ada, garam pun ada. Yang udahnya tadi nyabaya aku. Aku memadai aku kena mak kena wayang tadi nyabaya.

0: Dia bae, mane sami senama liap siko mane sami kindau. Ya bae, kami nyabe. Pahae mah kita itu akai. Kuaku dah dia tau nyu nyu kan nyabe aku jebuatnya sem.
1: Au genang pemerintah.
0: Angnya pemerintah age bedau mayanya subah deh.
1: Au au okey.
0: Au dia nya tadi sem. Anak tak kuat dia uco, ada susah dia uco. Pakai aku, pakai kami ke dama nanduang ane empati tau ke mana hiduan. Jadi udahnya tadi siam pada ke jaku, belum udahnya tadi nak lama udahnya tadi pakai aku tadi lalu ngadu ke telau ya, ngadu ke telau, mana buat pinang. Lalu telau mana, jadi telau nya kerempak kami. Kami nyabaya kami tiga, mari aku kena makna wayang, mari aku siko liap. Laku. Nyabaya nare terba. Ante maya tu saya tare, nau lihat gaga ate. Ante nak tu saya nau lihat gaga ate nya gaga ake aku. Buat pinean jadi terlalu. Au gaga ni ake aku suba. Bisa mutar lawak dinya tare, baru kami nyadai nyabaya. Nyabaya ke dihempu nare terba. Udahnya tadi nyo hari maya ke tanya tadi siam nadainya siam nadai ulih gegak belalu lamanya siam. Sesuai de tanya kating tadi mien melisa tadi ngau de siam.
1: Mien malam tau.
0: Meda mien tenang munyi mien.
1: Dia meninggal cerita orang kau ya.
0: Tu kayaknya cerita tu namanya medis pengadiri yang ke kami baik niak ke kami suba ngak ke kami beliau wit nada orang nan mau de tu ngak ke suang dian ngak tu ngak ke lumeh ya nada orang nan mau dia ke kami beliau wit suba
1: aman. Okay, Imbrus
0: antenya buang tadi.
1: Halo Imbrus,
0: buang tadi buah
1: lagi tu nampung oleh Imbrus.
0: Okey,
1: lapan kak berita.
0: Okey.
1: Selamat malam. Okey. Nyak tadi Imbrus ke malam tu Nemen.
2: Ya, lagi kita nampung baru ni.
1: Betul.
2: Merewak ngu saya macam berita tu.
1: Ya, 10 malam tu lagi peninggal nunabur ke berita malam di YFM. Udah tu lagi kita nampung baru program menggenggam semangat kita ya.

Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar di Sempulang Pinia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Bisi udah nemuai ngagai palan sains Sarawak di Petra Jaya Kuching Sarito tadi. Rambau penemuannya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bela ninjau perengka guna ngau semua kerasa ke bisik disedia ke bak palan sains interaktifnya. Seduai maka diberi penerang berkawal ngau mayah macam galeri pengawal pemandang ngau perengka guna pelajar di mandang ke sukut sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Palan sains Sarawak ditumbuh ke tinya di pelasar dor belajar interaktif dikena nernak ke pengerinduk Malaysia Mayu kelebih ke Pak Rapan Nembiak Rapak Baru Pak Bidang STEM. Palan sains Sarawak sudah dipenyadi ke Premier Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping kena 29 hari bulan 7 2026 lalu udahnya berengkah dibuka angkai Malaysia Mayu 30 hari bulan 7 2026. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren niki di ngirau kati 5,875 kes direkod ke timungkur pengeruki ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk ke bulan 4 2026. Sapir Menteri Pemansang Rindu Ngau Nembiak Mit Sarawak Datuk Rozi Yunus madah ke penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke pemertiati ngau literasi penglikun digital bak Malaysia Mayu. Bak tahun 2025 kes nikai 36.1% ngakai 2,662 kes nanti dibanding ke 1,957 kes tahun sebenarnya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikenal sidak nyaga diri mpu ngau diri sebilia lalu nyiliah kari nyadi mansa penyalah cyber. Yang mansut ke jakunya lebih jadi ke program Wacana Bistari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Pemansang Sarawak Hari Baru Strategi Pemansang Semudah COVID-19 PCDS 2030 nak boleh nak bisi IPAC serta merik penguntung ngakai rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelaka Muhammad Duri madah ke pemansang nak boleh nak dipejalai ngau cara komprehensif lalu kai seminar fokus ngakai kanang negeri aja. Yang madah ke peranak bak pilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun air ngau kuasa karanti intam bungkur internet ti mana lagi peluang kawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangunnya sektor bertanam ke patut ditegap ke dikena nyungkak penatai permisi rakyat. Yang maksud ke jakunya lebih jadi ke pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratuk. Perkara pelajar Al-Quran ngau fardu ain kafah patut ditegap kagi. Yang jadi ke pelasar tiba guna benar dikena nampak rebak baru tiba penemu bisik pengarap serta ngembuan ulah ti mana kelimpah ngembuan jati diri ditegap. Sapit Menteri Pemansar Rindu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah ke pelajar ti berkualiti nak boleh nak ngemerat ke pengawak nampak ulah ti mana. Nyalai kafah ukai seminar fokus ngagi pengawak belajar ke Al-Quran ngau penemu senentang pengaram dan muka nyadi ke pelasar ti berguna benar dikena nampak ulah nembiak kenyau risidak ke biak umur. Yang maksud ke jakonya dalam jako yang ke dikenatai ke pengaria sapit resident betul Muhammad Nizam Buang bahawa pengerami appreciation kecemerlangan kafa renggat pagi menua betul di debat. Nyanaka nabur ke berita malam
Berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: tak mulai sejalan.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, pengerindu di Lamun Sebun hari Niel Michael Jemaat tadi, Min.
1: Mai jam kita pukul berapa dia ya, tu, Sam?
0: 10:11 minit malam.
1: Ya, Nur kita nerima kangau daripada peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita dekat Nusi cerita bangam semangat.
0: Ya, jadi ke terubah tadi bisi empat ikut peninggal kita ya macam-macam cerita meh ke malam tau ya. Okey, jadi bawa jam kedua ngau ke penudi itu lagi harap ke bisik lagi peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita. Jadi ngenang sebun tu tadi deh mien ni. Nyo bisik kurang mimiat ke pada aku.
1: Bisik suara lagi ke maka ke sari tu ngau lemai tu tadi.
0: Ya, lepas udah bisik bekau hujan tadi pan bisik nyo ke kudik dan nak nyadi ke ni.
1: Nak nyadi. Buntu berkilat je menya. Bum dorok nak lama.
0: Ya, tang kemari balat pada aku tunggak ke airport kian.
1: Ya, balat kian. Tunggak ke Moyan, Batu Kawah pun balat
0: ya,
1: juga.
0: Ya, ngujung ke kita meda namanya Prabuang ba airportnya nyo teksai. Bisa keruntuh ya, menyata tadi.
1: Bisa keruntuh tanah dai gora bakal.
0: Ya, okey. Jadi kita lagi nyambung program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Ya, apakah hari ke kunik tu pun kita pun merasai genggam semangat. Anda yang tidak terima masak pun kayu.
0: Anda
1: yang dia tahu mayu mat pun kayu bermenua kuci yang dia tahu. Deh.
0: Betul.
1: Kena dijarau lah yang banyak. Nih, mayu mampu mempunggu. Ya. Yeah. Tak hari ribut kunik. Pama nalanya ada, Sam.
0: Ya, yeah. Okey. Tua nyawat kangau peninggal tu. Bisa peninggal. Halo? Apa kodik kene?
1: Bedini.
2: Oh, bukan kilat nya lo dia.
0: Apa
2: cerita?
0: Apa ya cerita ke tau? Nade tanya, nade kilat?
2: Oh, kilat lebat tu tak pernah tu jangan tu tinggal tu DJ.
0: Pakai.
1: Break break loud speaker
0: ne. Jimat tau.
2: Oh, ya nanti okay. Buka boleh ke ni?
0: Boleh siapa tu tak dek ne?
2: Jonathan
0: Ari Pakan. Au berjimat ke benung kudik koyanya. Au okey.
2: Au kudik me tu hujan tu tinggal
0: tu. Okey. Okey. Okey Jonathan.
2: Ha? Ah cuma saya oke buka satu tinggal tu rejak
0: nak tu hujan
1: bawat
0: patu. Au okey. Au
2: okey. Okey. Au buka ke?
0: Oh, piane. Oh, okey okey okey. Okey, awnya. Siko peninggal kita benong kudek koyanya. Baru dah disebut tu ne.
1: Ya, baru aja tadi nyebut ngarap kai nak kudek me malam tu nege ne sem.
0: Oh, dua pulai jauh malam tu lagi ne mim.
1: Ya tadi me tari kudek. Bula nak ngam semangat main dribanya ada yang petang makari kilat hari jai.
0: Jadi nanti waktu day atau ke berkilat tadi tahu ni buah bertelepon dulu meh nemen ngai ke nyameh nyaga pengelikon ke tempo ga nyanda baka Jonathan tadi pa pengeka ya kudai telepon meh semina ke nak tu dinga ke tadi nanti ngawa nanti udah tanya lagi tahu telepon kau. Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Tahu tak siapa dah? Halo. Halo. Okey, ada ngawak ni.
1: Ke mesti penanggul ke ni Sam. Oh,
0: mesti penanggul tahu telefon baru meh ya. Tak munyi ko tua tadi nanti benon driba kini ngai ke na ampiat jam ko kita entari hari Minggu baru ka nemian. Lawan program kita itu nang ninting malam hari tiga.
1: Bisi ya de Sam tak sawat.
0: Muji tua nyawat kangau ke Siti tau ka? Halo. Okey, halo, selamat malam. Apa? Nama tu. Halo, selamat malam.
1: Padam ke dulu radio.
0: Okey, rendah ngawak ke nyak pan nuan pansuat tadi. Nadai hujan kita di tu ni.
1: Nadai hujan mana hari berluar dia sen.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa tu nak?
0: Siapa tu?
3: Michael hari keliling istingin.
0: Oh, Michael hari keliling ni.
3: Yeah.
0: Kita dia dah. Nadai hujan, nadai apa semua?
3: Nadai kita mana
0: ni? Mana ni? Okay, Michael. Okey, nama teka tu si no deh, ngau peninggal kita.
3: Aku tu mesti teka penyang aku tu. Gelau kati tu nama.
0: Menggenggam semangat mana?
3: Gelau semangat aku tu. Lepas tu aku tu maya karinya, maya se hotel tu nama tu. Tiri yang ke bergerak tu kemari. Maya tiri yang bergerak harinya, bah bergerak. Maya maya ya, bukan bukan. Ngetan bukan tinggi liang lah mui kata deh. Merum yang kumpat. Ya aku nurun kata deh.
0: Empat lemai.
3: Empat lemai nurun kata deh. Udah. Datai dia meru bukan mana mana. Tertan dulu udah tu. Pulai kata deh kata deh. Pulai kata deh. Tidak temu kerja lain kerja lain kelipat. Tidak temu tunggak lagi.
0: Apo?
3: Mbah ya.
0: Siku nu aja.
3: Aku aja. Main sudah payang aku tadi deh. Main sudah payang. Sudah terusan aku.
0: Aau.
3: Udah pulai dari pulai kian baru aku narai ketemu yang lain itu nyuali ya.
0: Okay, ne.
3: Aus, keluang nua, kita jual nua kambingnya dah keluang di kau. Keluar dia.
0: Aau, aau.
3: Semian.
0: Aau.
3: Udah tadi kita dua, aku pun nanya mati dua.
0: Aau.
3: Dua tadi. Apa kau ingin sab maya? Ingin sab tadi. Dua. Dua kali je kali ingin sab tadinya. Udah ingin sab tadi. Angkat aku. Malah kita lagi bab ya. Pula aku setiap apa iya.
0: Tiang apa iya?
3: Jalai deh. Tapi nak dia jalainya. Kata tersat dengan aku kere.
0: Okay.
3: Mengal semua.
0: Kata iya tak tersat kaya ni.
3: Kini kira lemah tersat. Kini jauh buahnya.
0: Hau ah. Aman kau.
3: Kata kere. Hau. Kata kere siwa menyebau wangi. Bau nama aku deh. Aku jalai banyak. Sungguh-sungguhnya tak kuat kau.
0: Kau bisa ikali ya. Kutai mata.
3: Ya, betul. Maaf ya. Aman. Saya pala saya
0: mesti makan.
3: Saya ke kau.
0: Tanya tisi jalan aja, kau deh.
3: Saya yang pau leh, ada kena lam deh, bah pulau. Kena mainnya beri kau tinggi yang dia kau dia.
0: Tinggi yang.
3: Tinggi yang mainnya bergaman. Kami ke kedua kau leh cawannya. 1200 kilo. Tinggi itu mainnya 800 sengaja.
0: Tahu tahu jual tapi ya
3: tahu maya ya kuncinya ya ne tisi ya deh
0: tisi ya ya
3: dia tu nak tahu ni
0: kini dia jual maya nya
3: kelas kau kelas kau
0: kelas kau kia
3: lepas mantu bisa lu dia nak mana dia nampak berkah kau nampak
0: 1000 lebih ne
3: 1000 lebih kilo
0: sama berkahnya
1: kulit ya jauh
3: tinggal di bumbung bolehnya ne duit kau
0: pun
3: Mak,
0: yang main dah hantar dia tahu nol ya, kau
3: dia tahu nol dia naik lagi dia tahu nyungai kira.
0: Nasib mana kan tuan temu kejalai tadi ni. Bukannya pelabak aku orang udu tersat-tersat pelabak aku.
3: Iya mak, aku nyoba wangi kira ni mana tahu anu macam.
1: Kau nyudah silau kini lemainya nah.
3: Bedaunya, bedau silau. Bedau. Kurang dia pulih mak mimik lalu kenal
0: lah. Nama nornya suah ke tuan kia?
3: Suah ki suah lupu tanya nya pukat ni dia tadi.
0: Kati tau tersak.
3: Kalau orang lemah meluanya.
0: Ya. Ama
3: keluar kami itu mesti dengan mu tidak
0: ada. Ama Iran
3: kati. Tidak ada nyak orang kali kecil itu sak ada nyak pai kita kati. Tidak ada tersak kan kati ulian gol tidak. Baru pal kononya.
0: Ya.
3: Nama nara kita buka lagi.
0: Okay.
3: Kita kalau kembali ke, minyak langsung mat
0: terbentuk. Kau kena, ya.
3: Bukan ti kuda. Jom cek bau bau wangi.
0: Nasi ada nang lah, rau. Lapan nong kediri, meh.
3: Kediri,
0: Okay, Michael.
3: Baru jadi nak mesti baru mesti. Kau kau main buat.
0: Tahu, malam bertiga.
3: Baru, okay.
0: Okay, ya.
3: Siap mau sepat ada.
0: Amin. Okay, selamat malam. Hanya pendengar kita ring kelilingnya tadi men.
1: Menangan tenggiliang ne.
0: Nan bukan tenggiliang. Tak tersat. Ya suweh ke kia kau ya?
1: Ya, tapi pamau terutama dalam kampung ne sem. Sehingga kena tajak suweh tujah kita.
0: Betul.
1: Tak kena pedak kita nya. Tadi mianya tadi mesem ne. Anang ke pamau ente nyium utai kena nyelai dalam kampung.
0: Bisa nyium utai bau bau rengguan kau ya tadi.
1: Ya, tenggiliang nya ya. Sehingga bisa tenyak yang bau ya.
0: Berantau ne.
1: Ya, kalau gak dengar cerita. Ngai kunusi. Ngelak kurang menusi ne sem.
0: Tahu tu sih. Men, mayor rak rak dah lagi. Engkau non kalau bertemu dengan tengah ilian begini.
1: Kalau, benda tengah ilian, bulok. Kalau benda tengah ilian.
0: Okey, engkau mesti ngasuh menggenggam semangat, ketup ngili yang tu ni. Okey, hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Oh, selamat malam.
4: Selamat malam, GG, dua-dua GG.
0: Iya, selamat malam, tuan. Siapa tu deh?
4: Akib Belaga tu.
0: Oh, Akib Belaga.
4: Lubuk Bunik Sungai San.
0: Ya, ya. Okey, suah suah ngau kita Akib Belaga
4: tu. Menang clear
0: tu,
4: tahun 1960 banyak apa aku main regiannya lutung
0: au
4: menua kerapa menua kami di tu
0: au
4: au naga jalai lutung ke kelima hari ke keenam tadi ngetu au ngiga sungai kendo sida ya musim terang je
0: terang terang au terang
4: ngiga sungai kendo sida ya musim rari ke jipun kelia
0: au
4: rari rari ke jipun sida laban ko sida ya cerita ante ya tubuh kita sepuluh nama si kebunuh jipun
0: kebunuh
4: jipun kita mesti kat sepuluh itu yang pagi itu yang kemainnya kena kejirta rari sida keda agak menua ulu asan din bukit menuanya kau ke bukit tinggi ya ke 6 hari nya ke 7 hari ke 2 ini gak sungainya ulu sungai ini kan intai kan ini gak ikat kata teman dua dia ketemu kena ngiga umpan umpan ke semut
0: semut
4: terang dia nah
0: terang terang
4: halo
0: terang terang bisa dengar
4: terima kasih semua malam udah nyak tadi kan kemendua gintik nada mayu gintik no tu bapa lima mata aja pasang kemendua ya. Lima mata nya lima ikut ke kalau bermenua nyak ke sikit berita amat kebisikan ya kan nato berjaku
0: mayu lagi lah tuang ni
4: aku mayu naikkan itu nato ya kita lalu nak nak lalu makannya
0: ada mayu mulut mana
4: nato mayu mulut mulai ke mendua tadi mulai ke langkau mendua kata buat sitik bukitnya bisik kemawai lama orang ke tadi ke Jepun yang kelihat untuknya baduk Jepun mayanya yang udah 1960
0: ah nyong lebuas sana
4: maya maya aku nyu baduk sekolah kelia udahnya kami dua ya pulai datai ba nyangah-nyangah ke bukitnya bisik kanan ho betah dia dia tempu tak rumah ba bukitnya kelia datai dia tahu hujan hari lekat ada daun hujan
0: apa
4: kumai kita ceritanya nama hujan nyala
0: hujan nyala
4: nanti ukuai kami dua yang tujuh ikut dulu ukuai yang tadi dulu kan setarari ukuai yang nuju kami dua yang berbisirat ikut apa namanya apa yang aku utai banyak aku ya betul dulu kami dua mudah hujan yang banget amat ukuai basah baju hujan yang banget amat
0: terjempu
4: udahnya kami dua ya ambil ambil daun yang goyang nak aku daun lekat berpendiang daun hidup lekat berpendiang berdiri ke mendua dia berdiri berdiri ke mendua medak utainya kayu berseliah berseliah kayunya kayu tinggi kayu baruahnya kalau nanya goyang nak aku hantu punya goyang tak nak pedak utainya kan nak pedak tubuh hantunya tanya hantu goyang ngetu dulu tu aku ya ngetu kami dua dulu tak tumbuh utainya nama kumai sudah ya kumai kita nak nerajanya kuning punya merah punya borak punya
0: neraja punya
4: payung dia tu udahnya ngetu kami dua ngetu ke hujannya tadi kami dua ya buat berjalai berjalai berjalai kami dua medak utainya berseliah berseliah kayunya atas tingginya bakal ke ditebang orang ya hantu tidak terpedak tubuhnya tidak terpedak tubuh tang yang kita medak kayu yang tadi sikit bakal kita berjalan babak baru ya dan ya kami dua ya kira bisik setengah jam ya pia membawa kata saya berlangkau kedua kuat kampung dia tidak bukannya bisik buah bisik tumbuh kuat sengang kumpul-kumpul aku patah-patah bisit musin musin mansau buat senggang ya kadang lala senggang
0: kan? Aku lala, aw nemu buat senggang aw.
4: Lala, lala, buat wai kan mana?
0: Aw, aw nemu buat senggang.
4: Pak Anna mayo dia makai lagi hal dari kekuyan dan apa berjalan lagi kau apa aku?
0: Aw,
4: leman perun dara panyu dah ngalih hari.
0: Aw,
4: mai boleh ikan kami dua.
0: Aw,
4: aw, saya kami dua aman. Nggak ada semangat lebannya maya apa ikut kemadanya sih antu gerati kau yang
0: no oh nyok kau yang ne
4: nyok jelas dah leban ni basah baju ni basah tangcut ni basah tuh nunda tak ada langkau dia bergerak kemudian tadi ambil udah nyok tadi nyok berapi
0: aw
4: mensau si kau ikut kemudian tapi sirat ikut
0: aw
4: lari ke antunya tadi menuju ke medua itu itu di dukui itu lo
0: kenapa yang medak
4: aw kelaban sudah ya medak ya kita kuih medaknya ya takut
0: aw
4: deh mulai ke medua dah tiada langkau dia nyumbah api masa wasi nyumbah kai nanti di nanti di medak utai bansanya kuih hari hujan ke nama kuih dia nyala dekat di daun anak berjalan dulu deh kau ya, kan aku.
0: Aau nih.
4: Bisa utainya kau ya, lekat ke daun itu, kubat pendiang di sisi pihak kau ya, kan aku. Nanti di semua di Kediri.
0: Aau.
4: Aau nyak jalan ya, aku.
0: Aau.
4: Di mayong macam ni utai dah jajal ya. Puas kita hidup di dunia tu macam-macam utai di semua kita lebah.
0: Aau.
4: Aau bisingnya nyaman ya, bisingnya jai, bisingnya nyamai.
0: Aman, aman.
4: Bisingnya pedis. Aau.
0: Aman.
4: Aau nak gak kita orang kenusi ceritanya bola laban amat bayar.
0: Eh? Amat lebih ke sebelah kampung kau deh.
4: Bak kampung. Bak kampung tu macam-macam mutai.
0: Ya.
4: Bisi. Kadang-kadang sesat meh tindu ada kampung meh kita.
0: Aman.
4: Aau. Ya meh cerita aku tadi. Antu nak ada pendata ya antu.
0: Aau. Sikit temuan tu umanya.
4: Sikit temuan tu.
1: Udua aja boleh medak ne.
4: Ya, udua boleh medak hari tujuh ikut kui ke medua tiap hari makan ke kura. Kura bayak boleh niki. Kadang nak boleh tiki niki tujuh kayu saya kemien boleh tiki. Alam hutan dia tahu nadai lagi hutan dia nyo pandang sawit degagak company.
0: Semuanya.
4: Aja nyelut tu orang kelihatan juga duit. Dan orang kena ngering juga duit.
0: Kita dapat
4: terima kasih ke jayanya yang mereka.
0: Okey, belaga. Mana cerita? Ya tadi okey belaga tadi min.
1: You nanya deh ku Sam kalau ada berkeni gaya iko udua usirat ne.
0: Kalau. Kalau.
1: Te nya le.
0: Ko sida ni inai ni apa? Abis itu pedaknya.
1: Ya.
0: Nama ikut kebanyakannya. Kita laba kena medak deh.
1: Ya, nyok meh. Nyok kita selalu pesan orang tua ini. Nanti maya hujan nyala. Nanti menjalai kurang anak kita.
0: Ya.
1: Nanti bisa rumput nama
0: selir
1: kebanyakan. Selir kebanyakan. Nanti dia tahu. Nanti mau lagi nak utainya.
0: Okay.
1: Kena.
0: Nanti sebelah bapak. Okay, berkenyak. Ya. Nanti arinya silau kurang tahu anang belah tanah ke meh anang belah tengah lama nak kadang kita tahu apa silau ari tak maya kita ke namanya ngupas ujo bili ya kini nama asoh repulai
1: ya mai
0: lari ke silau
1: ini kuro pesan sida api nai sida kini ya. Kita anang mateh empaso maya ari udah tu udah hujan nyala.
0: Dah hujan nyala. Ya. Okey, nya kita ke dia apa menua ulu. Apa kita itu nang dia apa rumah panjang itu.
1: Ya, kalau dia bulu sungai. Ya. Kalau ni ingat cerita orang tempat orang.
0: Aman. Okey, bisi peninggal tu min. Dua nguji beranau ngau peninggal tau ke? Hello.
5: Hello.
0: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Au tu sing lalo makota.
5: Uban.
0: Okey, uban tu kini. Urut
5: putih.
0: Urut putih atau datai baru malam tu.
5: Tiga kali aku dah kenal aku ni. Nada lain belum lama.
0: Okey, itu terang mata.
5: Tentu. Kalau keterang lah.
0: Ya. Okey.
5: Jadi, nak ker batal dah yang tu.
0: Okey, aw.
5: Okey, putuskan sebenar.
0: Aw, ah.
5: Jadi, pun dah udah situasi itu sebenar.
0: Aw.
5: Engkau pada peningkat di kalinga.
0: Aw, ah.
5: Jadi rumah pendai banyak, rumah pendai jampang, tunggu pekiang.
0: Aw.
5: Rumah pendai banyak, aku berbuntung kau bayar dalam tahun berapa sini dua masanya. Kau nanti ingat. Kan dari si Indonya baru nanti di Zapon lima sebab Ignat nama Indonya.
0: Awak.
5: Jadi si tangkap bayar dia sebab.
0: Tangkap bayar. Belum
5: kaya si kita juga bayar dia.
0: Awak.
5: Jadi dah 3 tahunnya sudah muncul bayar, nak bayar dong. Saya nanti dah mandi kaya orangnya, tapi nanti saya dah ada kaya hujan orangnya. Awak saja. Dalam masa 3 tahunnya saya mengikat orang Indonya. Saya sudah buat surat pintunya demi ini. Kami buat sejak nama ini hingga ke nanya mati suratnya.
0: Aau.
5: Beliau.
0: Aau.
5: Jadi saya ke ngasih yang itu sebenarnya itu. Pak beliau nya 7,772 sen.
0: Apa?
5: 7,72 sen.
0: Aau pak.
5: Ah, saya tahu. Ah, enggak. Saya buka ini. Dari saya nanya beliau nya. Kemudian nikah ke saya ya, bisa disembung oleh Indon, Jawa. Aku dan Indon, orang kita Indon ke Jawa, tapi 44 buka ke Jawa kan saya ya. Mana kita tu bisa dia, ya. Kita nikah ada kena ada iban ke Jawa kan saya ya. Itu Jawa, upah yang pindah Jawa nya RM777.77. Aku tu saya buka ya, kira-kira ni buat sebut banyak masa jam. Udahnya, pintunya amat ke? Nah, main mau coket kianya, dengan jempolnya. Bayar, berpo ni kerana bayar ni kesemuan. Nanti saya dah muncul bayar. Apa indah indahnya, pendek ignasnya. Dan mau kenapa saya tu je ikut dia bunuh aku ya. Bayar buka sebut. Rumah jempolan tu buat jemaah bayar ni numpak ni. Abu nadai, engkau besok ini juga ya. Kita mau nak nama uban, ya boleh orangnya. Jangan mau ini nak sebab ada soalan itu tak. Kena kau dah percaya misalnya, aku dah kena pergi umur aku. Saya sedih sedih saya. Mestinya nak kena nak mau nak kian, nama kian aja kau mau. Bedau saya guna aku. Bedah ngambil aku. Kedua kali saya ngambil, nggak bermimpi, baru saya ngambil tanda dari rumah aku. Lepas lagi besarnya besar, ampuh jadi ngaji rumah kami. Hari jadi besarnya, hari mendarat ngaji rumah tinggi sungai Urong. Saya. Jadi dari sedih saya. Ketiga kali saya baru saya kena perahu. Mulai yang ngaji rumah kami, jalan rumah kami putus.
0: Halo, Kip, Uban.
1: Kanya terputus tadi, Sam.
0: Putus tadi.
1: Kau lain tu mana?
0: Ya, menyiku ya tadi. Lain nama mana? Okay. Harap ke Aki Uban telefon baru lagi.
1: Ya, nampung cerita ya tadi ni.
0: Baru orang ke Kak Ngiga ya tadi ni. Okay, halo.
6: Hari Limbang.
0: Ini Jun. Hari Limbang.
6: Okey. Ya, mesti dan semangat mesti dijual.
0: Ya, betul.
6: Jadi sekali cuba. Tadi ubas lah kira-kira tu ubas tu tengah malam tadi mutuang.
0: Mutuang.
6: Mutuang ke teh deh. Nanti bila tu mau doa, kau mau doa tu. Kira nurun pagi muncul pagi baik ni ada.
0: Aau
6: aku. Kira mana tu empat kira bulan, kau macam ni tak wajar ni. Ya lain aku terang lain macam tu. Ada main lampu, lampu dikit, nampai luka, nampai.
0: Lampu.
6: Bayang.
0: Aau.
6: Ya, lepas ni, rumah hari, rumah pau.
0: Oh, repot ya. Au.
6: Ngajain kasihan cien. Ya rumah kasihan kasihan lagi kepo.
0: Au.
6: Au, jalai, jalai. Tereng dah sebulannya, ya.
0: Au.
6: Ini kasihan kasihan.
0: Au.
6: Jalai, jalai, jalai. Dah tahu tak. Tidak ada bukit. Nurang, nama selalu nurang. Ngebantu di buang.
0: Oh.
6: Ini kita ini, kita uang kita ini. Ini kita ini, ini.
0: กูตะนะนี่กูตะนะคือผู้จะเที่ยวอปูเน่กูตะว่ากูว่าบ่สิเอาตาวไปตัวไอ้กะแม่ว่าถ้าคือบ่เขียนกูตัวเดียวเอาอย่าจะเดี๋ยวกูจะเอาตะบ่ไว้ปะตัวกูบ่เลยกูแตะปะตัวแต่พนักกูตะกูอันตัวนี้ตัวกูทําไปกูตะไรเอาได้อ่ะกะตันตัวได้อ่ะกะตะกูกะตัวนั้นอ่ะตาวนั้นกระตาวกูกะตัวเอานั้น
6: Kau sampai ke sekarang kan kita mau kau sebuah tekau.
0: Aau.
6: Anak cakap kau tu, tuan gak kau nak cakap kau tak. Sudah aku sampai yang tadi di nol saya ngalung dia ke belakang tu kian sangat tik mui ingat tadi.
0: Aau ah.
6: Dia cakap kini nya sekian tu berasa.
0: Oh, aau. Aau.
6: Jauh kita. Ini pada kau dah ngalih aku ke belakang tadi ngalih ke belakang kau kan pun jalan kau tadi. Mempua kita lihat bukian ni, bukian kita orang kan lo berbaik untuk buang ni. Dan muksiak ni tadi, kita akan putus tu. Dengan datang berpun datang tadi. Tengok kuku kebat, ni tu buat kebuak berapa kuku.
0: Aw, kuku kebat.
6: Aw, kuku kebat, dia kuku kebat ni. Nama tu, kita buka kubur je kemudian ni.
0: Aw, ah.
6: Dulu aku pun kata, nasi sabak tu sabak tu, ayah pun yang lebih buat sabak naik nyarungnya.
0: Hmm, aw.
6: Aw, mudanya tawa, saya dulu kerbat tawa tawa.
0: Hmm,
6: ni deh, buang. Kau madik pun kata mengau kau.
0: Aw ni kau nuan.
6: Nih mutuang, aku tu aku ramai dia nak mutuang kau kuni ya.
0: Aw.
6: Nah, aku kebun air, parai dia nak beri kau kuni ya.
0: Oh.
6: Udah ramai aku semua yang mutuang malam aku nak kena buruan kau kuni kebunai.
0: Aw.
6: Jika pun tak mutuang kau, alam alam mulai aku kapa aku kau mutuang kita akhirnya dah buat aku jika pun.
0: Nih. Aw.
6: Malam semua yang kau kau aku nak kaji tentang semua yang kau bulat madik dan di aku mana madik lebih ada kau ni deh.
0: Aw jika kebunai kian.
6: Aw ni kebunai ya. Nang nang kau ni. Alam ada aku mutuang sampai pada tahu dia tuai pun deh.
0: Aw. Kapa.
6: Aku tak tahu.
1: Ya, ni Sam. Selalu bertanya lagak-gak jalan kadang bisa cerita ya.
0: Aman.
1: Luar beban ke sentuh.
0: Terbuang tak. Lepas dia tahu nyo beli tanya. Nada lagi ya.
1: Kau ini dah jalan besar. Kau nyusah pansa orang ke?
0: How ya nyo nama kita sentuh buang dia tahu. Nada ini nak beban lagi murah.
1: Ya, meh.
0: Kelihat laban ke nak beli kau tanya bukannya lah nak beban sentuh buang.
1: Ya.
0: Okey, hello, selamat malam.
7: Hello.
0: Ah, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Ah, siapa tu deh?
7: Aku tadi.
0: Oh, aku uban tadi ni. Oh. Okey, okey, sambung aku uban. Oh, benar rekang iga nuan tadi.
7: Mudahnya, mudah iga aku nya. Kira-kira tak aku pernah nya. Orang yang iga nya, nggak tahu programnya, nggak tahu orang nggak tahu lain.
0: Nada ngau.
7: Jadi nggak tahu dengan rumah aku.
0: Oh.
7: Nggak tahu dengan rumah aku dia nanya orang bukai juga ya.
0: Oh.
7: Padahal rumah aku nya dia, sisi dia. Abang aku nya dia, rumah aku nya semen macam, rumah batu, mereka pernah nyebut, aku nya minta pun kepada peninggal.
0: Aw, aw.
7: Aku nya dia rumah batu. Tanya yang apa tuan si kau nya? Nada aku nyawan. Nah, tanya ini tuan si kau rata rumah aku nya, rumah yang aku baru aku nya. Kau ini tuan nya kan ya?
0: Ini
7: tuan nya kia, ini diri nya dah.
0: Banyak
7: nurun tu saya, tujuh ikau saya nurun ngerja. Cuti ni ya rumah aku, diri aku nak kena indah baju saya. Nyawa kita kena banyak tu yang di rumah pendekin. Ini orang ban, kosilah kena ngasin. Nanya pencah kita yang tak rumah ya, kosilah ya, ngenorenya. Udahnya nikah saya dari aku nak kamera maya aku makaikan betul betul macam tu macam abang mau itu. Nah kini ni saya nak dah kamera maya aku makaikan aku dah lama kekong saya. Tama tinggal kami sikit tama. Enggak jadi jekut tama ni untuk mana enggaknya bawa bangsa. Mereka kita bangsa kaya yang kena kekong lalu je kita ngga bila kekong sudah ya.
0: Oh lalu, oh.
7: Oh lalu. Jadi jekut tama anda ni buat ya kekong.
0: Oh.
7: Udahnya tama saya. Ala dulu saya ngekuk ya, duduk.
0: Oh.
7: Jadi, kena aku ngeringkas ke cerita. Aku nade kupi dah kitil kalau saya, kupi nonton itu.
0: Oh.
7: Aku dah, ambil kuku dah, ambil kuku airnya tiga botol, aku berjual deh. Jual lah. Oh, pada. Jadi, ngilup sudah, udah saya ngilup. Mua, betul tam saya mana.
0: Oh.
7: Kami kang ambil deh, kau sudah ya.
0: Oh.
7: Nah, nama ya hari ni kita ada kekuatan pergi yang aku nak kalah pergi umur aku tak kekuatan saya ya. Udahnya nah dah tahu ke sebab kami ambil dek sebab kami tiga kali dah ambil dek nak kena tak tahu ke tu dah tadi tahu kita ya.
0: Oh
7: aduh ngau saya ya sama aku
0: oh ngau
7: nak perahu kami ngelayang dapat yang sudia bisa sudia kena dapat yang kami jatuh kebun ketika ngelayang sawit semua nak perahu dapat jadi kami yang putus.
0: Awa.
7: Ya.
0: Awa.
7: Udahnya kami nak perahu yang aduh nyam kami.
0: Jadi
7: mau datang kami lapo, mesti utai kena kerban saja ya.
0: Awa.
7: Telo dua ringgit tiga lapo. Matanya.
0: Awa.
7: Mana wak? Jadi mau mana tuanya 35 saya beli saya yang ni.
0: Awa.
7: Mesti saya bukannya.
0: Awa.
7: Udahnya kerjain lagi ya. Satu pintu nol satu tebel pintu 43. Tidak kesemayaan, sudah puas nak kesemayaan. Kena guna ketikis, guna kepada, guna atau gunanya. Kaya sudah ngomong kesemayaan tak bisa. Biasa minta pun dengan bapak peninggal.
0: Oh.
7: Kan sudah ya, enggak dapat mimpi saya, nyaris sudah ngambil aku.
0: Oh.
7: Datang aku dulunya saya bian. Kita boleh aku mesti ke suaranya DJ. Bakal kenyebut, boleh aku bernama aku, sambut sudah. Kita buat dari rumah yang anggap cerita kami. Aku lalu kami kami kalau aku nyamai tiket saya, sudah kami tiket saya, nak kami dua berandau saya, jadi aku pun saya aku nanya kita, nama kita itu Kristian nama yang aku pun nak cakap kami amalkan Kristian, tapi kami sudah berandau, jadi kami kau guna di ban ke saya, nyalai kami, tu lemahnya lo mimpi, mesti mimpi ya, tu udahnya. Nanti kesikonya, lepas kita jawab ni, tindak mimpi, tindak muak kau sudah. Nanti kemayang sudah kemudah kau, tindak sudah guna kau sekolah bak, mulai zaman sekenis kau sebab orang-orang tu kakian kena dahi.
0: Hari mimpi, mau orang kau ngangau kenuannya.
7: Udah enggak sudah ya, mada ketau-tau-tau, hati kita hanya kemayang, mas kemayang, kita kau guna dari ban. Nama kita setuju semua, setuju kau sudah ya, hati setuju, aduh kita ini kau. Malamnya sedang kira. Pagi kami yang lalu kali air besar yang mati banyak DJ.
0: Besar ini.
7: Jadi sebenarnya mesti buat perintah kecukup besar itu boleh ada perintah ada perintah ya. Waktu kalau sudah kita ya cekaikin anda mai duku anda mai sata anda mai semua apa yang semua anda mai. Kalau saya tak duku kena kita gawa dia lagi. Nada baik. Jadi pemanyu orang rumah panjang 43 pintunya. Ya kerana dia dah pantai-pantai yang kau kami bawa wap. Dia mau nukar tegram wap nyamak masa pemanyu terbuang dia. Aku hari pihak kanan tu rumah. Pihak kiri satu tu rumah. Ada belakang bisa terjaga, kalau mau bisa terjaga. Mau orang bukanya. Tidak jaga aku dah. Bukan nama ada. Takut kejadian terjadi bukan sudah ya. Udah ya. Udah saya berdara, semua tutup. Jadi putus aku saya berdara. Kau ini saya ya. Kita berdara lagi, kita tinggal. Udungnya sitai. Adanya sebenarnya air sitai, tinggal air sitai. Nggak sebenarnya air sitai, nggak ilik sitai tinggal. Agak kita, kau ini agak terima. Jadi semua tanya, buat kaya bagaimana lagi, kau ini saya ya. Jadi udahnya, para babinya itu buat saya kaya. Udah kepada berbiau. Nah, dari tuan rumahnya, mayor udah biar benar kami di tahu. Nah, kalau ini nggak biar baiknya, มันได้ยามันบักกะตุ่นบักกะตุ่นเอามาจับตัวเล็กๆมันก็จะกระดัดก็จะได้ยามันออก
0: อ้าว
7: งั้นดิบุญว่าซะอุดะกันเดียวaku lalun daba berakuniang tabur aku berakuniang ni kita Raja Baya kita dada mai ini benih Raja Baya semua kita berjasa yang semua kita nikah kita bagian kita kami bambu menadik ke kita bambu kaban kita tu nanda kita baru muncul ke pangan diri kosong tu dekat kambi aku
0: au au
7: budanya ni ke nyabayak ni ke laban saya kenyang balas saya kuda bisa Pendakar zaman balau dah kena air dia punya.
0: Aman, aman.
7: Kena. Jadi, sudah aku bodoh biarnya semua kena beberapa kuning. Dah bodohnya kami lalu ngirup dia, saya dah ngirup. Ngirupnya aku. Dah bakal. Nanti engkau dah belum makan.
0: Oh.
7: Kelihat lagi. Ini yang kebiak tu. Ini tuai senadai. Sebenarnya, dah kami bodohnya nak perahu kami pada pantai.
0: Oh.
7: Percaya air dulu masanya sen.
0: Musim hujan kan namanya?
7: Musim hujan namanya.
0: Oh,
7: Tak, ampun, pasal semua anak. Bakul, luar panjang, semua teman-teman yang sikit, ampun, makanya.
0: Oh.
7: Lepas kau sedaya. Bayarnya, sebenarnya baru rumah aku sedaya.
0: Apa, ne?
7: Muncul saya, ne? Jadi, kalau kau cerita saya, lala saya, maksud. Bisa, orang pulang sendiri, nampak anak seksi.
0: Oh.
7: Nemu orangnya dua ikut, berlayang-layang orangnya bersimpah-simpah orangnya.
0: Oh.
7: Datai dia bapu dia. Dia mau cuma, orang kurang ke bapu ke nemu, jumatan bapu dia. Udah keluar nyawa ke tambahan lagi, dia buat teksinya. Kenapa cerita lah aku tu. Sungai pun aku dengan benda, amat pun aku dengan mu.
0: Oh, oh.
7: Cerita saya ada dien. Sekian ni.
0: Oh.
7: Terjun dua ikutnya. Terjun kaya.
0: Oh.
7: Orang pun, benda ni benda saya terjun.
0: Oh, ni.
7: Laban saya nak. Terti cakap balas punya bayarnya tadi.
0: Oh.
7: Ya ya.
0: Oh.
7: Dan udahnya, udah kami dah. Aku minta kita timbul seminggu. Kokong saya. Lalu sampai saya tahu saya mendar ni bayar, nadai mendar bayar, tepo air nadai semua nadai betul. Sampai saya tahu.
0: Terus mengat dah do ke mana?
7: Terus mengat saja. Lebih kau dah pada yang membayar sebenarnya dia.
0: Oh.
7: Udahnya kita ya lalu masuk ke pagar rumah saya.
0: Oh.
7: Pagar rumah saya nya.
0: Oh.
7: Pada tengah Udah pertengah ini, belakang rumah yang depan rumah.
0: Oh.
7: Itu sudah ya.
0: Oh.
7: Sebenarnya ada kami yang sehari-harinya, lalu makainya.
0: Cuma,
7: ini buat sebut makainya. Ini buat sebutnya. Jadi, enggak cuma sejam.
0: Oh.
7: Jadi, udahnya, udah kami temuk-temuk, ngajak ke teker, ngadu ke diri punya. Tidak lalu, ngadu-ngadu ini, tidak lalu ngangak bini, tidak lalu ngangak sedayak bini. Jadi semua ejek kes dia pun mau turun lampu.
0: Tahu.
7: Malu berada waktu. Berapa upaya baik ke saya? Aku dah ada upaya ke kong saya.
0: Tahu.
7: Saya percaya mamat ke aku.
0: Percaya
7: nak percaya mien nak mien pun kami sudah berguna deh. Ke saya?
0: Tahu.
7: Jadi upaya aku dua sesen. Berat sejauh dekat. Tahu patah ke kong saya.
0: Tahu.
7: Jangan perut bagai cite. Luko sike, tinggal singgap. Namun naik mata orang kuda tinggal meningkat. Kunsa, kebun sike, kurus semangat. Mana sike, kenapa beliau yang ngerani ke sekejai sekejanya? Ya, mah. Betai nak kusila? Abis saya. Betai kusila.
0: Awalnya jauh.
7: Tiada nol je aku. Nol sekejanya. Nada bet. Anda yang punya, betai tak? Kokong saya ya, semua betai.
0: Oh.
7: Udah saya meeting, semua induk saya meeting. Baru kami beranau duluai, kita nyawa kupaya kenyangnya aku.
0: Oh.
7: Jadi, tau upaya dek, kusera ya. Jadi, tau duit selama kawan kurang tau. Sikit serta kami nge dek, ukai upaya.
0: Oh.
7: Kita nak kembali tau upaya aku, kaku, rumah aku ukai orang ukai orang bumai yang bakit. Orang rumah pandai, ukai orang bumai yang orang kondisi penuh saya. Kokong saya ya. Nah, lama kami guna deh. Dan mohon dia 1,000 berisra dia.
0: Oh, awa.
7: Ah, udahnya saya ngajak kau pulai. Tiba aku seminggu saya. Jadi, bisa terjadi sih.
0: Oh.
7: Saya kata.
0: Oh.
7: Jadi rupanya, kau sudah ya, sudah pada nubia orang kebujur-bujur orang orang kau dan dara. Di rumah pandainya.
0: Oh.
7: Main telefon dua ya, kau saya.
0: Oh.
7: Datai lelaki siko. Nampak jadi indoknya, jadi Agnes.
0: Oh.
7: Jadi apa nama lakinya kesembaya? Lakinya bayar jatuh yang dia. Nama kau deh, kau ulangnya nanya madai Ignasnya. Tanya nyawur dia, tanya nanya nyawur.
0: Oh.
7: Nyawurnya pula tetap. Angkat datai itu tiko. Lalu nampak belakangnya deh nya. Deh dah nyawurnya tadi kenapa deh dah laki aku unde? Tuh aku tu nyawur deh.
0: Oh.
7: Ya, aku tu nak parai nyawur ini rumah kita tu. Rumah nomor dua kami dia. Pihak belak dua kau anak muda. Kau induknya kau Ignas.
0: Oh.
7: Aku yuak nama lakinya, yuak mana Ignas ya. Lalu sakit, lalu pedes, lalu semua jangan tak mulai. Dan juga tak miri nada itu dia.
0: Oh.
7: Nah, dunia sudah ngambil kau baru mintunya. Kenyanya. Nama udah kau mintunya baru nak sudah nyapin ya nyapin gerai. Jadi bala bayar dah macam mimpi. Bada ke gawai kakak bayang ke gerai ya.
0: Oh.
7: Kakak bayang panjai sudah nya. Si masa gawai. Kau dah macam mimpi itu.
0: Oh.
7: Aku amat budak hari mimpi saya.

0: កូនសែន
1: អោណែ
0: តាមនឹងនេះផ្ទះវិទោកាទៅមកចាវ៉ាអូនេះបាទ
1: អោអ
0: ានេះគឺរាគុំពូគនោះជិះតាពរីណោនេះណោក៏ទីកាព្រះកំណាយប្របកូនកាវិជ័យមរីណោ
1: អ
0: ាឡាកូ
1: អោ
2: なまにゃと
0: ぶます。ディガサレコダンアンダオナナカニャディ。
1: アオア
0: ドマレナコ。
1: アオニャバロ。アオカプノディバロノアンポラタイ。
0: ミンタボンボラプニアンダバチタトビチパジパンダニネミチモヤワヤ。ミチモヤマタ。
1: アオ。
0: ディミンタボンボラプニアスマンジャコトケサレ。アスマニャサレクリタ。តោះនៅបកៀងនេះមិនស្គាល់នមោមានអាចណាប់ទៅយ៉ាងណាផងទៅឯ
1: យ៉ាមិនស្គាល់សេនីណា
0: មានគ្រាក់គេជួយដល់កូនកាត់ទៅកាត់ទៅស្វាយនងក្រៃទៅលូអារ៉ាក់ស្មោបរ៉ាប់នឹងអាក្រៃយ៉ាងម៉ែនកាត់ស្លែងហមនោះអា
1: យ៉
0: ាងបើគេតែទៅគេចាប់លើឌឿបើនឹងស្គាល់តាប៉ណៃបើគេវិញយ៉ាងទៅប៊ីនីរកដារ៉ាសម្រាប់គេ
1: អោ
0: ណាដែរណាទៅណា
1: Ya, ya, terima kasih. Bagi nanti, marah kenalan boleh Pak Tawang. Boleh pernah tahu. Okey, terima kasih ya kesampainya. Okey, selamat malam, Ok Uban. Ya, Ok Uban ni. Enak ngerampir ke ni?
2: Ya, ni nemu bisa kesampai ya, Sam.
1: Ya, harap ke boleh tahu yang ni.
2: Anak ngasih mengakir deh.
1: Ya.
2: Kalau nyampi kita.
1: Okey, cerita Ki Uban tadi ya ke digiga orang kira ke ini kok kita nya tadi ne. Itu ke penyarut. Sidak ya ngau payah menya tadi. Jadi kangka ya bisi penemu menya tadi men ne. Bunyi ko ya cruise mengat ga udahnya.
2: Aw, nadai
1: lagi
2: penyarut
1: menya reti. Aw, nadai lagi bayar ke ngacau sidaknya seru meh. Orang tunggak kepekiang tadi ko ya. Ya nak nyebut nama menya. Aw,
2: tunggak kepekiang. Ya. Jadi bukan kepada yang tadi meh indonya. Mada rempu ya, ya nak parai ko ya.
1: Ya.
2: Ya, nyu jadi ngoradian.
1: Aw.
2: Okay. Agak kau ni ngah kebenar ya ada Sam.
1: Ama mana cerita Haki Uban ya tadi ya. Okey, kita nama atau
2: Berperindang
1: dulu ngelantang kati atau nyawa tenan tu berapa malam tu min?
2: Ya.
1: Maka rengak ne.
2: Ya, mak baik itu menyesem.
1: Aw, sudah sampai kurang rengak ne.
2: Gerai sudah tu
1: dah. Oh, gerai. Okey, Jimmy nyayang sunyi nadai nuan.

0: Ya, program ngam semangat kita ke malam tu, Min. Ya. Nyonda berasai. Datai ba jam ke penudi kita malam tu.
1: Jam ke tiga kita.
0: Nak ke dia tu, sembilan niko peninggal kita ke udah nusi cerita malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu, ke GBC peninggal bukai. Dekat nusi cerita sidak ya, meh.
1: Lebih hakik. Kalau dia sai ke sidak ya.
0: Aman. Ke ngasuh sidak ya bergenggam semangat tadi ni. Engkau kalau berbadi atau ke bertemu ngotai ke nyelai belah kampung belah babas. Napan penghidup kita si suba aman. Segi dalam babasnya mah kampungnya ni.
1: Menua menua ke latuang.
0: Betul. Munyi ke engkau Michael kini tadi ketesatnya ya.
1: Kadang-kadang utainya berarti si jalai penak nuanya latuang pansa arah belama tanya tadi me.
0: Suah tujah ya, suah tengah ya. Tang kati tau tesat ni. Ya, memang tak kenyalai
1: tadi. Amat, maka kita ganti kita maka kami kelebihan same tak pulai. Nurun ke sibu dengan jalai pembunyo kita nemu bisa sesekedak jalai ke pansa kita malam hari ni maka sentang Bukit Prabun banyak selalu tujah orang banyak tanya tadi bisa cerita ya
0: udah ngacau ni
1: ya
0: oke
1: nyo terputus ni Sam
0: ada yang awak tahu telefon tua nguji nyawa tau gak Min halo sama malam
2: aku tu Sam
0: siapa tu ai
2: Amros
0: Raya. Amros. Nama dekat Nampuang tadi?
2: Nampuang je tak ada lubang bayarnya, Sam.
0: Tak, okey. Okey. Tak Nampuang ni, Amros?
2: Tak. Ya, Mak. Mak yang main harus si jita nak bayar.
0: Okey.
2: Jadi, tadi. Udah aku madah ke bala aku tadi. Jadi, nak sampai ambil nusi ceritanya. Tuh, ya, aku.
0: Jadi
2: nyame cerita aku tadi sim cerita aku madah ke peniau pemirsa aku kelia masim. Sampai nare perempak. Baik ni ake cuba me okay kelia deh. Mesti nama kelia sim.
0: Aman. Okay bakal dia tahu ke deh. Okay bakal dia tahu ke deh.
2: Nyame sim nyame aku Arab ke deh ni ngaji aku ku sim. Terus ada katih buat terus ada main. Aku tu tadi main asal aku dia aku cuba. Sige de suang dia aku main.
1: Bakti bas kini.
2: De nala jan suang dia aku.
1: Malajan dia.
2: Ya aku tadi laban nak kini aku tadi nyamai menua. Ya aku tadi nyo senawit kita ol ke. Kepada seluruh ada sen. Ya, minta siapa minta sampai dia tahu makhu agak minta sen. Kau mau dah way.
0: Aman.
2: Maka kita kebiasa agak sen. Maka seluruh ada main tadi. Arab seluruh ada tadi. Dengar berita seks sebuah aku tadi. Okey tak? Kapan sebarang tu sen.
0: Aman. Ya.
2: Minta kami semua sen. Maya, apa aku tua ada kita tu sen.
0: Ne. Ini umur ada Amroh oleh padah kini.
2: Ini aku dah siap.
0: Ini umur tau oleh padah kini.
2: Aku tu tua aku siap 50 lebih umur aku siap.
0: Awak ni.
2: Tapi jako tadi bukan mie.
0: Nyap
2: aku tadi aku dah baik ni ke cuba aku dah mau dah siap. Cukup berita aku dah sampai. Ya majerita aku tadi ni ke pun kayo labu hari pun kayo macam me.
0: Ya mana? Okey, nyolnyau baru neh Min.
1: Nyau terputus baru. Ba nang lajan, ba lajan ya neh.
0: Ores wong ke,
1: ada ngawa. Da bai lajan. Anaknya main na.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa kaban?
3: Naluang
0: tu. Naluang. Hari ni mana Naluang?
3: Hari bakong coba.
0: Naluang hari bakong. Okey.
3: Kau jadi kan nasi cantu ke gagai antu.
0: Okey. Jadi malam tu deh. kan mesti nama sama kan.
3: Jadi malam tu sitik
0: ke? Okey.
3: Kita tu kedua ni ke kesuba ke tu.
0: Au ne.
3: Nyak ke cerai kita.
0: Au.
3: Kumwa kita menyakin dia nak.
0: Amat. Au.
3: Sabar mun me ya. Mayo mua ke 12 nya.
0: Oh, agi miat nak rumahnya ne.
3: Agi ya.
0: Hmm.
3: Dua belas muanya, kita angin deh. Mereka kita tahu
0: buatnya. Aku kita tahu buat, tahu.
3: Kita tahu deh, kami itu tahu buat deh. Nah, kami itu kelihatan mayo kelihatan coba.
0: Tahu ne.
3: Tahu. Okay. Eh, macam kita kedua tadi deh.
0: Tahu.
3: Tahu kalau kita kata deh. Lihat terketiahnya kedua ya, pulai manjang kadang. Lihat terketiahnya aku terkile esoya. Ya kulu.
0: Aau.
3: Nekan kamu kake konya le.
0: Aau.
3: Mana orang tuai.
0: Aau orang tuai.
3: Orang tuai le mau orang tuai.
0: Aau.
3: Di tay tete tuji orang manjang. Aneh deh manjang kete. Pertuan
0: kan uji kita air tu. Aau. Ah. Akik nuan yang tadi nak. Akik nuan tadi ya.
3: Akik kunya me tu uji aku.
0: Aau, aau, okay.
3: Aau me lagi dengan cerita.
0: Aau.
3: Mudah. Mudah kemudian ni.
0: Aau.
3: Kangau. Dengar tanya kamu ni.
0: Go.
1: Nama tadi.
3: Are kakinya ya.
0: Oh.
3: Padahal. Ya punya. Wah, aku ya.
0: Oh.
3: Wah aja ya.
0: Ah, wah aja.
3: Wah aja, padahal ya. Ya, bang. Nanti kaya kian ya.
0: Ah.
3: Aku kesua kile ya kulu ke ya. Pakai kesua. Ah, penemu ya deh.
0: Kau dah anjir
3: meh, kau
0: baru
3: lagi
0: kau
3: mende sedih. Tiga kita aja abahku hari ulu hari le itu.
0: Aau.
3: Tiga kita pulai kulukin. Aku mulai kena pulai kulukin. Tiga pulai kulukin. Aku terus getar me.
0: Aau.
3: Nara lagi mirku mainnya. Umurku berlak ini nyak. Aku mulai kena kau tak kira macam aku mainnya.
0: Aau.
3: Getar macam getar macam ni, ada mugi jam macam tu aku.
0: Aau,
3: aau, udah je jamnya. Lama tak kau nak tahu ke? Aye, kau ke kau coba.
0: Aau,
3: ah, ane nak aau deh kau. Iya, ah, tawan saya macam, leh.
0: Masuk rela
3: kita
0: kena mu
3: kita itu
0: deh. Aw ah. Okay. Ya putus baru ke nih men. Okay.
1: Kaya bisi penangguh gini.
0: Ya okay. 11:08 minit malam. Ya gay.
1: Harus telefon gay peninggal kita ke dekat nusi cerita mulai ngau kami dah sem.
0: Minggu tau. 08225833. Okay. Ya halo. Halo selamat malam. Okay. Nyawa tak siti tau ke min. Halo selamat malam. Aau.
4: Aau.
0: Siapa tau eh?
4: Flora dari Uluan Pesau.
0: Flora? Apa yang Flora?
4: Aki Flora.
0: Oh, Aki Flora. Aau
1: ke.
0: Aau ke. Aau ke Flora. Aau. Ya, cerita kita.
4: Cerita ni tahun 78
0: beliau. Oh, Aki ingat ya?
2: Okay.
0: Okay. Tu
2: dia 70 waktu dia tahu. Jadi tahu kau cerita tu. Jadi tua kapan punya tadi ya si umai menya mayanya sudah tembung tahu. Jadi subak dulu tanam ke ubi kita kelihatan eh.
0: Aman.
2: Awan. Ipa yang babi yang tadi makai ubi ya tadi. Lalu nak lihat timbak ya. Muahnya tiga babi ya tadi. Ini maya kau ya lemah sih sih kau ya. Isi babi makai pasak kau dia uji tua. Main lagi tahu tu kian kau ya. Ini ya. Ya mbak si hari pun keluar dari rumah. Jadi pejalan tadi. Kira setengah jam, kira setengah jam lah umai nya. Tapi ni bang umai kau umai ya.
0: Oh, nak jauh ah.
2: Tang kira tu muda keluar. Jadi dia tadi. Di ni nak kau kira kau yang ipa tau. Mikir ipa lama lang tau. Balaban ubi nya pak. Semak tanya pak baru tanya ria. Puyo tanya. Aku tanya lama kau umai kau tu tadi. Aku dia mak dengan pi aku sering dia bak hanyo dengan dia bak yang tanyo. Jadi ya tu tadi dalam dia. Anti dah tai tai babi. Anti dah tai na tai punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Dia aku tak dah tai orang hari ujung jalan tadi. Nanti orang lagi rumah ujung jalan. Sini ada orang lagi udah mau pulang ke rumah ya udah. Laban mayanya tak tembung tahu. Kalau magiang orang ke rumah ni. Kemenya tadi. Tinggal aku tanya bek, bek mayu mayunya bek. Tapi rujuk jalan bunyi orang kemai bangkai.
0: Apa ne?
2: Mbak yang.
0: Terang tinggal.
2: Terang tinggal nung kasih kap saya opai dia untuk
0: dia.
2: Saya mati mesti kemenya. Nyawanya induk lapi orang kena bek. Tinggal nyawa aku tamak milia. Akhirnya aku dengar nyawa orang apa bunyi kemai orang mati datanya aku. Nah daya orang lagi malam pak. Ulu sungainya sungai Selabi nama sungai nu udah kebisi bumai. Udahnya tadi tangsut yang tapi yang kedua. Ih, tanya dia aku ya nak pun. Kamu lagi semak lagi kamu lagi semak lagi nyawa orang tu nyapa mayu nyawa orangnya tadi. Ya, mnyu datai pas mek langkau ya tadi. Ini nada ni ngau tai agi kenua ana.
0: Ba.
2: Munya nama, nama la bau tai nak peda mina de ninga ya mutenya.
0: Munyi ora kenyengai orang ne.
2: Munyi kenyengai, mnyu kri urang kenya ba tigitan tu tiang bangkai kem.
0: Urang
2: pas le darat re.
0: Beli
2: amar ku menya takut ku menya.
1: Malam, malam hari menya.
2: Malam, kira pukul 10 malam.
0: Waroh ya nya.
2: Selalu kerdau kalaban. Aku tu selalu ni banyak main setan tau dan tu orang tau kala ni hantu bepejo kala kala
0: satu tu. Kai awak ne.
2: Cerita lagi kan aku orang.
0: Aman, aman. Mana ceritanya? Okey Flora, tahu tu si dia baru lah, minggu baru lah.
2: Iya.
0: Abalak
2: aku selalu ngasuh kono sei ban ko amat kita tu kateng mola kita malai kita bula
0: amat amat au
2: kan cara kate nu sei temu yang kate bula deh
0: amat au
2: punya aku cerita tadi tanya di itu kena sama
0: amat
2: akhirnya kan nangkatnya tu boleh men.
0: Okey Flora minggu baru tahun nu sei lah mayah cerita nu entah. Okey. Ya, selamat malam. Flora tadi ni min ke bercerita ke malam tau, okey. Kita berperina maru ke min. Hari itu ni Usan tau, benau nyawat kangau ke bukai.

0: Okay, ya kita ingat tu dah lama tadi nih, Min.
1: Ya.
0: Ngau merindang peninggal kita ngau lagu hari Indonesia nak oleh aku ambau. Okay, agak bisa peninggal kata nih. Okay, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Menang kerja.
0: Okay,
2: Michael.
0: Michael.
2: Michael John
0: eh. Okay.
2: Cerita accident.
0: Terang nyawa na Michael.
2: Accident tu. Banyak aku Brunei dia tahun 1974.
0: Gawak di Brunei.
2: Mayanya aku macam. Hello.
0: Bisa dengar.
2: Cakap berita ibadah dia Brunei
0: semua. Kalau nuan tu telefon coba.
2: Masa kerja berada di Brunei.
0: Hello. Bisa.
2: Terus tu kita tu berada di Pemdua. Sa.
1: Terputus.
2: Hello.
0: Okay.
2: Saya cerita dan cikgu Anjong yang nak cerita tanya Austin Mini. Banyaknya sebab dah visit Sivilat baru naik tahunnya. Tapi simpang gaduh hari dan lalu ngelantak orang.
0: Ngelantak orang.
2: Aku lepas suap nama Austin Mini penuduk lalu melipak lalu ketuk keluar dia. Kena tahan juga apa yang harus dia ni. Nyata ya. Atas bulu bansu kena dokritik
0: juga. Yang nganjong non kawa tadi. Nganjong non kawa
2: Kemasa enam lalu. Masuk berapa Survei dulu lah. Ngam-ngam harinya bas bisa sini ada mayuah ke rambut lama nanti orang yang ingin dah jaya lalu terus ngagai arti bila aku masanya berbalut orang rambut jadi darah megang itu terus ini terbaik kayaknya kenduga
0: Cuma nak awak.
2: Aku tingkat berbunyi cerita
0: anak.
2: Pindah lah cerita accident tahun 74.
0: Orang kena langgar kita nyak nadei nama-nama.
2: Nadei cerita. Kita kami pun ada tu balas.
0: Okay, Michael. Nak tu terang lah tadi nih Min.
1: Terputus-putus
0: apa-apa sejauh ni ke lain sedangnya hanya siku orang ke maca berita hibah di Brunei nya tadi Min.
1: Cerita ya ke Sidian.
0: Maya nurun na kawa ke dia tu ke nada lagi radio hibah di Brunei ni ke keliak sobat deh. Okay, halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam. Nama tu dah. Kau ikan.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Hello.
0: Apa
3: Roy tu?
0: Apa Roy?
3: Ya, Apa Roy dari Sungai Dam, Meludam.
0: Meludam.
3: Ya, dari Meludam.
0: Betul. Betul.
3: Jadi aku tu kan usi lama tu dah cerita tu dah. Jadi cerita tu cerita lama tahun 1964.
0: Lama amat tu dah.
3: Zaman komunis.
0: Lumayan komunis sobat.
3: Ya, 64. Tu kan menguasa aku ingin menguasa aku sampuan. Aku lagi di sampuan. Sampuan belum gang namanya.
0: Bini ke Meludam ya?
3: Jadi pelarian. Jadi bakal tahu kita tu. Jadi tahun 1964 nya tadi, aku tu tadi kerja lah kan bisa beli skin jual. Bisa beli skin jual dah nya tadinya. Nebas aku. Nebas tadinya. Tiba-tiba aku takut lah. Takut. Lepas kami sempadan ke Cina ke minyak manual. Ya, jadi udahnya tadi madah kong ge abah aku. Madang ge abah aku tadi nya. Ngai ku ditok kong ngai tanah nyen ko kong na. Madang ngai penemanya tanah MCR kami bersama bersambung dia tanahnya panjai. Ya, pula yang ngai tanah MCR berani aku jami tadi dia ge dampir rumah panjai kami na jauh rumah panjai. Udahnya tadi nebas aku tadi bisi. Ya, bisi 3 bulan aku ni. Ya, 3 ika skin jualnya. Bisi 3 ika. Tepat aku bisi 4 bulan aku ngerjanya. Mbih. Ya, apa mbih tadi nya? Halo.
0: Bisi.
3: Mbih tadi datai igre kaca. Nusa. Nusa skin tadi. Po udah mana mau cari kerjaan untuk dah mbih ya. Ku mana apa ya ku? Udah bapak aku. Jadi udahnya tadi tanya ya palak tanah kami tadi. Kami tu nanti palak tanah itu nyer sambung tu bisi itu kerja dulu tadi. Bisi bapak saya tu nanti udah terima tuan ke. Anu bapak aku. Udahnya ujung tahunnya kak pernah aku tu kak terima ya nanti mayuahnya RM210 terima. Tiga kali nanti.
0: Temanya hanya besar duit ne.
3: Ya. Pulai katanya baru. Ya pulai nebai mayang ngai nade berani aku. Nade berani nebai pulau nade mayuahnya ke 2 hari kami dua nebai. Tanya mbiya kali datai di sempadan kami ya kan dalam keparit mucina. Udah bisik kepada ketin cite tin nuti kita ya. Dipikau ya. Tikau ya, udahnya tikau tadi. Nada itu mitang kara aja tu dia. Nene, udahnya, dami etin buka etin tadi beda etin milo duanya. Etin milo tu masih betih ya. Dibuka ya, kali muka beda. Bisinya apa namanya kara?
0: Kara
3: keminis.
1: Kara.
3: Namanya lama. Aku tu gay nusi tu, nemuan lama bapa pula. Lebih 60 tahun aku tu dah latihan atau bedok kalau ngenusi. Semadi aku tadi nina bisik kaban kita bijakuk tadi nak bisik pasal keminyah tadi Nya aku berani ngenusi.
0: Kini nuan ngau karen tadi? Kini nuan ngau karen tadi?
3: Jadi karen tadi laban balai polis tu nanti jauh dari rumah kami. Kami tu malam di kebun dia. Malam engkau kebun. Ya, setengah jam lagi balai polis. Lalu danjuang lagi balai polis.
0: Danjuang lagi ya, ne.
3: Danjuang balai polis. Naik polis madah. Naik madah lagi abak aku. Minta danjuang lagi penemanya. Minta danjuang lagi alai kami tenemu tadi. Naik abak aku nya bola. Ya, enggak ya. Boleh kaya ya. Tu ya tu abak aku. Apo ayah ke? Baduk kita ngerjau itu ke? Baduk kita ngerjau itu ke? Jadi aku tunggai. Suruh aku minta lagi polisnya ya. Kita kerja jaga hati-hati. Pihak aku nya aku polis tadi. Lepas kita tolong kau kebun. Udahnya tadi kak yang beri kami. Tak ada itu lama ke? Ada itu lama ke? Okey ke nanti kita nunu lah ke? Madah ke kami baru pihak ke polis sudah mayu sudah ada polis mayu mem. Ya enggak balai polis ni sudah mereka keringik korang sudah wai duri macam ni. Kedai cil pasar nunu hanya berdepan no balai polis. Setiapnya bersambung ke bersambung no balai polis pasar cil ni nunu hanya kelihat. Udahnya pada yang lagi polis nadi kita nadi tu malam aku kebun lagi pihak ke? Ngai ke kita tanya ke minyak kita damuk ke minyak pihak ke?
0: Aman. Ngai ke gigak ke minyak?
3: Dalam 4 hari tadi DJ.
0: How?
3: Dalam 4 hari, 3 hari ya Cina nya kalah-kalah 3 hari tadi.
0: Heeh.
3: 2 hari nada ku buah ya.
0: How ah.
3: Bisi Cina siko dia dikalah ku nya dampi ya Cina magang di menua kami nya.
0: Heeh.
3: Cina kemini magang.
0: How.
3: Extension nada bawa baju.
0: Heeh.
3: Ada baju ya ya pada tebak kebun aku itu ya udah ku udah luas dah.
0: How ah.
3: Udah luas. Ya punya saya mari kata lama ya tak tiga hari nadi na aku lukiak musuh ya.
0: Aau.
3: Duku aku kunjam di tanah.
0: Mm-mm.
3: Aku ngai ngai duku ngai yang ngai kata pulang jauh duku ngai aku ngai aku kena kentap na.
0: Aau.
3: Ya, nya aku ada ngai duku.
0: Aau.
3: Kau mungkin mula aku orang cerita aku tahu. Tato semua kami dia pernah ada nadi kalau nusi pulih nadi ngasuh nusi.
0: Aau aman.
3: Udahnya tadi nya 3 hari tadi nya kia aku.
0: Heeh.
3: Musuh yang lagi jalai kami tadi.
0: Au.
3: Yang ada kebukai mua ya. Tigin merenyang aku.
0: Au ta merenyang mua ne.
3: Ya.
0: Heeh.
3: Nah, jadi dampi lagi aku.
0: Au.
3: Kak 3 hari nya dampi lagi aku.
0: Au.
3: Demo ya ini lah jaku Cina.
0: Aw.
3: Cina kebun tadi tu nemu jaku kita.
0: Aw nak nemu jaku kita ditau.
3: Ya, Cina ke ini. Ini kau makai sa.
0: Kini yang beranau kan
3: awak. Kau makai sa.
0: Aw.
3: Nama tu pedak nuan kau nak aku bunyi kan jaku kita tu.
0: Aw.
3: Anjir oi tahu ka. Kini aku dengan derai hamai nyawa dia. Oi kau no.
0: Aw.
3: Temu tu ya lu mukut aku.
0: Aw nak. Mukut
3: dan uju mata aku na.
0: Aw.
3: Kena ada mata aku minyak tak lagi. Minyak tak mau main kena aku. Mata aku tunjuk lumur empat ni.
0: How?
3: Tamat nyawa aku. Tunjuk itu panjai ni tadi. Kena mulut aku. Pecah mulut aku.
0: Okay.
3: Debukut Cina tadi.
0: How?
3: Tunjuk itu tamat lah nyawa aku gigit terus.
0: How?
3: Nanti aku lengkap sekali.
0: How?
3: Nak yang mukut aku.
0: How?
3: Nah, debukut yang tadi. Nak aku tangkap pun ciak tu. Udah nyak buku mukut dah baru tusuk ya.
0: Au.
3: Ya lu tu duduk.
0: Ya.
3: Enggak adalah duduk tadi ingat. Tunjuk yang sikit nanti kau engkau.
0: Au
3: ah. Mukut benarnya dia dengan semua orang aku lawan Cina.
0: Au. Ini bisa
3: semua itu ni.
0: Au
3: ah. Nanti cerita aku buta mata aku tusuk.
0: Aman.
3: Dia gemuk besar sama ya.
0: Oh. Au ni.
3: Udahnya tadi ingat cekak aku ya dah tutup aku dua kali ingat tadi dia baru susu ya terus dua ya.
0: Aau.
3: Mada nampak ya si ya pasi lah ke si lah ke.
0: Aau.
3: Ingat cekak aku dia kurang muna mata ya. Dia mada anak mukut kau gaya jaku Cina. Muta si lah ke.
0: Aau.
3: Mada anak mukut kau gaya.
0: Pedias semuanya ya.
3: Naik ya mati.
0: Aau. Kini dah lepas ke mana?
3: Lengkap aku tadi ingat ya lo pulai lama aku mata ke mata ke pulai ni kan musuh Cina dampir Cina dari kami lah antara pintu kebun dia Cina ada ni tak aku lurus dia lain ada aku peduli udahnya tadi andai lama abang ngindai aku tadi datai mutong getah mutong getah aku nama mulut nak pecah orang aku.
0: Awak.
3: Nak kemai mulut aku nak sen.
0: Bukut ya.
3: Bukut Cina tadi nyaban tunjuk ya terangai yang tunjuk lu mumpat dari tamak nyawa aku gigit. Gigit ada aku lengka aku gigit nge.
0: Awak.
3: Tak suka mula. Iya.
0: Ketuk
3: pena. Nadi cerita, nadi suruh polis ya. Nadi suruh polis cerita lagi rumah panjai. Nadi abak ku nadi nemu, nadi naik ku nadi nemu.
0: Amat.
3: Nadi udah nadi kami hari situ nunu. Naik ku so abak aku nadi mutung. Nunu ngau ke polis? Pukul 2 polis dia selalu mengiwa. Nada kami itu nunu. Nadi mengiwa nana. Nada kata sungai ika.
0: Aus kiam.
3: Engkanya tengah soh ku takut nada
0: sen. Engkau amat lah bak.
3: Engkanya permainnya tiennya tadi.
0: Aau.
3: Aku tiba-tiba takut lamanya aku nada takut nebas.
0: Aau.
3: Nya udah nanti tiba aku tamu takut aku nya nebas dia.
0: Aau.
3: Nya aku nu mindah lagi dan mindah lagi tanah MCR kami tadi.
0: Udahnya bisik ngacau gitu sih dah ya. ngadai.
3: Cina tu bekat tu sen. Udahnya udah ganjuan tadi, udah kami nunungnya tadi. Nya polis mata kita saya lagi benua berdoa aman. Kita nadai tu bekerja dia di tu. Rugi ku sen. Katanya rugi 8 nikah tanah. Ya gaji kerja ku dulu nya. Nadai tu terima karena NCR. Saya punya buka 12 panjai 300 setengah titiknya. Titiknya buka 24 panjai 200.
0: Wow, tanah skimnya.
3: Pecah skim, cuma-cuma. Nada suruh ya kerja lagi menua sampun tu nada aman kena lagi nya kita nada itu kerja tanahnya. Tahu orang cuma panjai kami nada nomor apa kami malam lakukan kebun na. Malam lakukan kebun kami tadi. Udah nanti, udah kami nunuh, suruh pulai. Pulai ke rumah panjai. Ada itu malam aku kebun lagi. Kita ngai kita dibunuh Cina. Oh malam pulai ke rumah panjai. Pulai ke rumah panjai tadi. Temu dalam suruh orang lagi balai raya pengulu kami tadi. Laban kebun orang tadi bisi angguh. Laban kami ini kan bisi 30 kayu jualnya angguh. Tapi jangan bicara. Bicara tadi mengalah diri kami. Dia minta 300. Kami nanti boleh misi 300. Nanti kita nanti nanti boleh minta 300. Mariat. Bukan tiga kaki dalam tiga kaki panjang 100 depan. Mariat kami misi belah tunggal aku lima aku nulung kumayanya. Dua hari aja kami mariat. Hari ini dia bulan depan letai kabut. Kalau kabut hari ini tadi. Kalau bingung kami itu tadi. Mau mudah kembih hari ini dari pulih bisa letai nggak gaya baku. Ngasuh kami pindah tadi tahu setanah mau sampun. Makanya bingung deh ingat penemak karen tadi. Hari kemirat datang semahanya. Sebani Munyan, Sepan, Nunu, Sampun, Semera, Jemukan, Pendan. Pendan itu datang air sadung. 9 itu kuasanya, nada itu oleh kami pindah. Kemana pedih kami. Ini macam itu, kalau hujan mah ngeri orang, hujan batu ngeri aku. Karena aku pindah.
0: Aman.
3: Bapak nikah, udah dia ada kerja aku, saya aku muda. Ada memang datai polisnya dia bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Aku nadai kenal dia suruh ke pasar. Mengingat tapi nyadi.
0: Aman.
3: Udah nadai aku nyangkul abu aku ngeluai kebun aku nyatai ke tanam kumula. Nyangkul abu aku kok 12 depak, panjai 12 depak. Bisi 18 itu bakun. Tinggal ngeri aku pindahnya. Bisi pakai belam nyadi ku tinggal. Gagi kan nyadi kami tinggal. Nya gagi ala-ala sekolah. Macam lima.
0: Apa ya Roy? Nya tadi cerita apa ya Roy? Cerita soba atau nih men?
1: Ya ge. Nu ge siga.
0: Ge siga. Ukai ta dia tau ngeneh ya ngeneng cerita ge soba. Nya tadi terima kasih apa ya Roy ke bisi nusi atau ke bercerita meh bab program kita ke malam tau.
1: Amat gene.
0: Soba. Soba deh. Kebinis. Kebinis mayanya. Ukai ta cerita ke dia tau nih. Nak merasa Imin 11.40 minit malam. Kami dua Imin ke nyawat siku dua lagi meh. Berdau kita ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tau ya. Yang ke bisi kita ke lagi dekat nusi cerita nanti nadai lagi kita nutup program kita itu tumu lagi ke Nehmin.
1: Tapi nanti kita ingin cerita-cerita supak lebih lagi ke bisi kalak atau ke kalak ngasai meh kita kebakar di tusi ayak kita nyata dek ne maya menua lagi
0: carut
1: menua lagi carut sikit mayuh teke nyadi mayanya. Untuk ke nak disadang-sadang punya dia belah langkau dia belah umai nak tahu deh mayanya deh.
0: Tak tadi peninggal kita Pairoi ke malam
1: tu. Okey, muka harus telefon Nasem 082-58634 dengan 082-58633. Kagai peninggal kita ini. Mana ingat ke nomornya. Pejam celak, pejam celak. Pemanya tengah malam tu Nasem.
0: Okey, ya, tahu telefon ke BC. Okey, tuan uji nyawa tu ke. Halo, selamat malam. Selamat malam, Jonathan. Oh, Jonathan, hari pakan tadi ni. Nada ikut dia, okay ya? Okay, tahu.
3: Kita masuk. Ini ingat tapi ingat kurang dah.
0: Aman, aman. Okay.
3: Jadi tu kita main depan kapalnya tu.
0: Depan kapal.
3: Oh, main akan pergi minyak. Apa-apa. Minyak, minyak ke sekolah sebab nanti belanja. Baru sudah, ni tak belanja kena sekolah ke je.
0: Gawak mana?
3: Gawak, ni yang tadi. Apai-apai. Kita minyak sebab nanti sawit, nanti lada, nanti minyak. Tak tangkal, bumain lah ke belanja kena sekolah dah.
0: Aman, aman. Au.
3: Getah sebab muka ke sekati singgit muka dini.
0: Aman.
3: Kita yang baik-baik. Kena pergi main lah kena cuma. Sekarang panggil kau bisa ya? Kami kerja. Jadi kau pihak tuai memang kan renyak betul dah nak lagi. Dia tahu lah. Renyak. Kata bersibu dia. Sebab ni yang sebab. Ni punya tambang berkapal dia. 30 sebab hari ni. Hari sibu ke ni 30 minyak.
0: Oh, kena kapal ni?
3: Kata kapal.
0: Kali-kali
3: nyata bila apai ku. Tapi tambang dia bayar. Tanyau duit apai tu ku tadi ya.
0: Akai.
3: Tak habis duit.
0: Apa?
3: Tapi dia buka ya. Ada yang bisa di duit. Tak nak buka apai kan ada lagi. Kak nanya di nanya di tambang dia bayar dia. Lepan kapal. Kalau ku lepan start ke. Ya.
0: Hari ini ya.
3: Hari semalam. Namun. Ya dah saya bersasiak dia. Ni bagi ni lain tu deh. Dan dia pedat bayang. Pedat tetap kapal tu. Kepala kapal tu. Tu ni kepala kapal ku. Ni umbak. Tu main umbak. Ada boleh tinggalnya. Kita dah tengah hari si. Ya lah. Umbak-umbak. Kekai kami. Menyok. Kami gila nyanyi orang putih amat ketawa di kolam ni mayuah kami menumpang ni ada.
0: Semua
3: 30 ni.
0: 30 ikau.
3: 30 hau. Apa yang kata ima tangai kini wak majak ke gila. Ni tu lagi kutin-kutin. Kita tetap zaman ke betul. Mau tasiak nanti pedal utai.
0: Ya, tengah tasiaknya.
3: Tasiak. Tangai dunia buka ya tak. Nanti saya lempak. Kita bantu. Mereka memang kuat. Kalian nyampai, ini dah pau. Kamu cara, sekali aja boleh makai kemirnya. Cuma hari ini aja. Udah saya buat pasal miri dia. Boleh saya ketuain tadi. Ketuain kami ini gak kerja. Belah pasal miri ini. Jadi kaki. Kamu ngakai saya lubang sian kami. Kerja saya di lubang deh. Membaik ke mana ke kedua. Saya sabuang. Tidak kerja. Banyak. Minta kerja nak daya juga pula. Memang 4 jam mesti ya. Engkau baru juga. Banyak bisik dah lah kami semua. Mike, penunai cin saya tuai dah. Penunai cin ini kami tinggal dia. Sampai itu. Minta kerja kami lepas rumah semua. Sebab dia nak lepaskan orang kami. Rumah semua.
0: Apa malam dia?
3: Nanti akan atai ni kena tadi yang tak kerja tu. Takut tapi juga kerja tetap cari dua nampak rumput pun teri. Mana tengah tak kerja tapi ni yang tu keban ini. Ni tak kerja tu maka jadi RM12 cari minyaknya.
0: RM12.
3: Duit tak nanti ni mungkin kayu nanti kayu tak. Kemudian semuanya kena ada berapa yang saya mantau kata ini. Banyak beri saya yang pinjau dulu ay. Lebih ringgit, lebih sehari. Banyak pasal saya itu tadi.
4: Jai pasal ada mana dia ya tu tadi. Malam. Tapi untuk cari lu tuang ni. Tengah tak dia kebelian ya. Nasib dengan tak ya.
0: Apa?
4: Aku ya kan ada api. Ini ada api itu sekarang. Di siapin kan perlaju ya. Tengah tak dia. Tapi nanti yang dia nasib dengan tak ya.
0: Aku ah.
4: Aku keluar pulai banyak pasal cinta lain. Ya mari kita semuanya. Layunya kan yang tak biaknya sama gula dia gawa.
0: Oh.
4: Yang kita pagi.
0: Aw, nyuruh dia ampo.
4: Engkau aw. Layunya saya mayang tayang mayang mesti sikalnya. Tak patut. Iwan yang tak biak ya. Patut ya mayang.
0: Aw.
4: Kini dia satu ya. Iwan mayang ya aku. Namanya saya mayang ini tak ya aku.
0: Aw.
4: Oh. Bahan berketuk aku pun lah. Lalu tu majak. Majak lagi aku. Baduk tu kawak pun lah. Dia ingat keluarnya. Baduk kawak dia lagi. Dah semua tu dia terlantak orang dengan dia. Oh, baduk tu. Kurai. Keluarnya sarang nyaw aku. Kini tu tu. Minta kerja aku pun dah. Minta kamu. Mesti saya balik dengan dia dah. Minta kerja lagi aku pula aku. Taruh putih magang bersihnya. Kau temannya Iban nyaman kerja kepindahan kau kami lihat aku kerja kelina berarti bak timbutnya kelina ke kungnya itu sedikit ni kau itu pun tidak kau ada yang kena sampai dia aku minta kau dua yang buat dua yang seminggu kau ulas dengan pinya kau minta ke cintu pula ke dilaukin kau. Lalu dia aku sudah kami nak kapal pula dia mat ke kungnya. Dengan buah bab gawa dengan suai indah budaya ke kejang ke Cina Siti kena ke bandar mutai kurang susah dia menyentuh Melayu Cina tu lain. Ya eh ke kungnya mana tu pula ke pula yang dia ke tak kerja-kerja pulang ke Cina baru kerja RM12 sehari ini pulang siap baru keluar. Ujung-ujung pulang semua ujung-ujung siap pulang ini kita dengar yang saya gawak dia lagi tu Cina yang macam minta aku yang temu mati tu yang buat mati berkukup dia ujung tu tadi ya. Nah macam tu dia tu melaku tu tuas kredit tu aku yang keluar yang di sekuriti dengar.
0: Jaga. Okay, Jonathan.
4: Okay.
0: Jonathan dari Pakan ne. Nusi maya ke pergi ke pengawak punya sobak. Mian ne.
1: Dan nombor. Ya tadi. Bakal sobak duit segi pedih
0: giga. Giga ne. Pengawak naren tu bisi. Bisiknya getah nyak tadi nak entuh berga ke kuya
1: mai ro kage nangka kelia menyaknya
0: nyak kebuah tadi belalang ya belalang ngiga pengawak ba menua bukai tadi pemerintah kita bukulai ngurang
1: orang macam mai puji dia
0: orang menua bukainya tadi bisik ke mana bisik kenal menya tadi ni
1: aman
0: okey. Jadi kira nak tau meh tua uliah nama tau nyawat kangau re peninga ke malam tau. Terima kasih Mas Sidak ya aku dah nusi cerita. Mana-mana ga cerita malam tau ni ke bebadi. Ni ke tesat punya nusah ke bukai meh ni. Okey jadi kau kita bisi cerita ke bukai atau nusi ninting malam hari tiga. Bawa program genggam semangat kita itu ya. Okay, men.
1: Kira ke nak tu dulu meh. Kami dah sem gulai dengan kita ke minggu tu, minggu baru lah. Betul baru ga atau orang kebukai kan eh buat program kebukai lah ban ngengam semangat tenang ya bisi lama ninting minggu.
0: Tiap hari tiga. Okay, jadi harap ke kita sama berlak meh ke malam tu peninggal. Jadi pukul 12 kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila ya. Jadi terima kasih Mayu bertemu baru kita. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenan kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
3: Nintiang malam hari tiga.
5: Tapi kutai tansi mangsa belakang pulang nomor dua.
3: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngeregau malam kita.
4: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, mari ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main mengantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah.

Sheila je. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

lang kasi sa Duke Ngawa. Tanganang sekali-kali kita mantup ke pingat na ngayon orang bukai. Laban kita pun ngayon dan orang sengapa. Pihak kaban, pesanto, Ariaku, Gordon John, Bungulai Ngau, Radio Malaysia, Sarawak, YFM.

dari penyakit pengaduk mayo mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeriah ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, isali engkau.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh, bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi jurulatih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendu Bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja ne sem.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyumrai. Lawa de mudak ku nyumrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dah nanya nama pengawal nama nama bedak ku ngepam tayam ilut
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak peradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nya meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nya meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nya siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ukerna tau ke tabian pi aja tentau meruga penurai ba urang tidak tuai nemiat miat ngosida kena bepenurai anak teman daruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patuak tau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebunan aman akan tak bertujuk vaksin influenza nintin tahun kelantin pengerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

0: Kitab Giatu Benua Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Sekulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik, mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sa rito.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kena tali kereta atau ke safety belt. Maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta. Tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku gigawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya.

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, gayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok ke penudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amma tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: Pi pedak le mak ketuanya. Patuak nak mampu mulut. Ya mak nanti ait liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Maki kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break angka petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.
2: Kemaya hari tu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

menua rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan tu, hari aku, isali engkau.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari.
0: Sehari pagi. YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah di deriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Selamat pagi, selamat sekali baru kami bawa pengerap pagi YFM. Pagi tu, pagi hari 4. Hari yang ke-27, kita sudah nyingkang dalam bulan 8, 2026. 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari lagi. Sebelum kita meninggal ke bulan 8, lalu berkali sebagai bulan 9. Amat anda perasai amat ini. Jadi, lagi ngeluh ke peninggal bawa pengerap pagi YFM. Terima kasih sebagai kita laban tumut-tumut pagi. Udah mulas tuir radio kita sebagai frekuensi FM. YFM kami di Semak. Bak Nur kita diam. Jam ya ke dia tu. Mudah dalam kandang 6 jam. Sebelah tu tadi berkari pukul 12 tengah malam. Dia tino malam kita. Udah di timang kami. Bak awas timang kerbak tawa. Okay, jadi bakal selama bawa pengerak pagi sebelah mana engkau kuat dia kami hari bagi bahan YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita nitya ke agreement kita iba pagi hari 4 ke Sarito tentu ya kandang sejam ti keterubah tu kita ke segulai sejalai engkau aku Angka Snow. Sebelum kita yang ingin ke mula lagi maka selama menggaya bawa pengerap pagi YFM kita ke pagi itu mana dulu kita ya bersampi kalian boleh terima kasih yang jeptara lah berarti udah nampung sempat kita iba dunia ingin tu sari ada lagi lalu pia mga minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawal ya kerja dia kerja kita semanjai hari itu lagi jadi ya begitu harap kita sama dia jenuh nama belum sampai dalam mati ya diri diulu ke Raban Christian Area Gereja Methodist ba sampai pagi YFM.
2: Shalom, selamat pagi menyadik kade kerindu Tuhan bertemu baru kita pagi itu gelai ngelaku Pederi Lawi dari Gereja Methodist Sipan ngeluh ke kita dalam program sampai pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 menyitu ya rebaca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ya bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama pai anak ngau roh kudus ajal sida ngasi ke utai tudah dipesan aku ngagai kita kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaranul, ajal sidak nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau roh kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan tu jaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia. Jaku pesan kita rubah ya. Ya dekat mai. Lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitih, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngelui langit, nemiak ngau anamit belagu merek puji kaya pengawak tu besai serta berat Tuhan nak ngelak kesidak murid ngereja utai tu bejalai ke diri laban Tuhan nemu mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi kengasuh bala rasul pedis serta merinsa Ayat 20b, ko Tuhan kingat ka aku seluran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi ke pun pengering bala rasul lebus sedak ngerja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu tinggal suah serta milih sedak. Ianya Tuhan pu tinggempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya serta medak serta nengkilak ke kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya ngasi ngerja lalu nitih ke perintah ya. Kedua kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya megah Abraham ninggal ke menua ya, lalu pihak megah tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tang ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja rasul 1 ayat 8 tang kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Siti perkara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngonyembah ya. Matius 5 ayat 16 bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya puji kanuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Penyiar pagi.
4: Pagi pagi.
3: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
4: Di YFM Bagulai Sejalai.
5: Kuching 101.3 FM.

Jakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjai ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kena dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi, dini dengan udal, korang dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, RM2 kenyak,
3: ya? Nanti bakal di embu, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama tak beli di salu ya?
2: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat ke aku, utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah, kualiti ya pun, mana ya, megak? Ya, standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun menda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku bahas milihnya lapan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi campur Milo.
2: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
3: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

yang ke Awak Pengarap Pagi YFM. Kita tabur ke terus dengan frekuensi FM 101.3 FM Bak Megeri Kuching Dito. Lalu pihak megang, lalu ke peningkat kita itu yang ke Awak Pengarap Pagi by Channel Astro 8721. Ngau pihak megang dengan apps RTM Kripti udah di-download kita Bak Telepon Habinci. Ubah dunia ke maya hari Radio UKAI sebenar udah dipendiang kita ngocara konvensional tentang pihak megang udah didengar kita.

Facebook Berita RTM Sarawak. Kalau berkenan ke semua pengamat buat luar kelas di Sarawak itu, Adik Bedau dikenal kejam ke dia tu Ketegal Ari Ti Balat bersebuahnya dia Jakob tu dikeluar ke Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak JPNS ianya Omar Mahali. Kau ya tanya pandai tu baca ba indeks pengamah gayang yang tak ke IPU ba berapa kandang nur udah dah tahu kira jalan ya pemanah tang JPNS nang ya agi nganti ya 3 hari pulai bakal selama lalu jam ya tu tanya pandai lu rentang agi muka sebuah tu tadi di pelabak kendak manah ke pengerai jadi balau sudah ukes pelajar nang ya nadai ngemenar ke tiap PTS aktiviti bar luar kelas diatur jam ya ke dia tu. Sena tinggal 3 hari lagi hari nur bersekolah sebedau komisi ke dekat diatur minggu barunya ilang. Saya harap ke waktu mega boleh ngurang lagi aktiviti bala nembiak bar luar kelas. Jadi ya Umar, Abang Jakob ni tahu pengagai pengarang berita udah yati bisik data yang ngagai awam majlis sedangkan bermitra sedadah ikas negeri Dun Sarawak kemari lalu nak tengah hari kemari sebenarnya 3 pilihan menurut Sarawak yang kebisik status pengamah angin yang kendak tu manah ke pengerai yang nyapa serian kucing lalu banduar yang kebukai di report ke jalan ya pemanah. Ok lalu berkenang ke nyak megah ya terang ya kebisik

misalkan ini keluar ke JBBN Sarawak, ini berplasar ke daftar yang sudah disedia ngau pihak megah dari segi teknikal ngau mendiang ke rundi yang area pakar ngau agensi kursi berkawal ngau penanggul sebut jam ke dia tu. Jadi bisa main lah enang ya dilalau ngambil ke semampai ya berjimat ngau pihak megah nitiah ke atur yang sudah dia keluar ke sidak ti anggota perkara tu. Jadi penang tu dikeluar ke Chairman JPBN Sarawak punya Dato' Amar Douglas Ugah Embas tim madah ke jatuhan kuasa tu nang dekat terus berarti ke gayari ngau pihak megah berarti ke ni ikas peringgit air bak tekan air lalu nur hotspot serta indeks pengambah gaya angin ti ngada ke sebuah lebih lagi maya fenomena El Nino jam ya ke dia tu kelimpah hari nagang penusah ya ke jadi dia megah semua agensi ya ke bisi berkawal nang jari seruran mantai kegerang agar bersama yang kaum pupis residen bah tiap pelilih menua lalu banyak mega dia yang terkuasa perusahaan dan bencana negeri JPBN Sarawak setuju dekat numbuh ke siti operasi khas bah pusat kawalan operasi bencana negeri kalau yang rabat tu tadi ada dekat matau ngau cara tadi medak ni naka peninggi air bah tekat di menua tu tadi bisi nurun dari chairman JPBN Dato' Amar Douglas Ugah madah ke agensi tu lebih bagi babak pilih menua nang ya dekat semampai berarti ke lalu kesiap sedia bak pusah suntuk air ya kebisi nyadi lalu pengawak dua nyadu wang bekal air listrik dekat diberi gaun naka pengelekas anti nyemak ya dua yang tadi nyau megak suntuk bekal air bak naka ya ke dia tahu hari ya ke semampai angat ujuang ke nyatari peninggi air bak loji di menato tenang ya bisi nurun mimi lalu berkenang ke perkara ya ke bukai megak penerang hari Met Malaysia berkawal ngau tiga nyetuk ke lima hari bulan 9 tulah nang ya jam ya ke cukup engkeman luar ngagah operasi pembenihan awan di Sarawak di tahu lalu saya tu tadi sudah dinatai ke bak awam perasan khas jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak kemari lalu sapir premier ianya tadi Dato' Amar Douglas nang ya sudah dipadah lalu siti meeting dekat di atur lebih lagi kena hari 2 minggu baru tulah luar nentu ke amat nak tadi maya tau nang ya maya ya ke engkeman nur ngadu operasi yang menih hujannya tadi lalu 287 iti hotspot sudah direkod ke Sarawak berkah hari bulan 1 tu tadi yang kaum 171 iti ditemu dalam kandang bulan tu lalu ba menua seberai di Kalimantan dia 1364 iti hotspot sudah direkod berkah hari Januari ngau penyapau 8989 iti ditemu dalam kandang dan bulan tu tadi jadi ya Nur Hotspot tadi ditemu lebih lagi bulan 8 tu nang ya berkait ngau kemarau ya ke benuang jadi jam ya ke dia tahu lebih lagi pak fenomena El Nino. Okey, ini terlihat sekadar berita ya ke sempat dilansa pagi tu berkenang ke bak penusah sebuah nasab ke BC nyadi diumbak ke ngemegak ya ngau fenomena El Nino. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat mengatai ke persambaran ke BC di kiruam peringat kita bawa penggerak pagi YFM bak email ngau via megak WhatsApp konti YFM tang semuanya alam terus ngegas ke mata kita semua bak awak penggerak pagi YFM pagi hari pagi.

0: Laut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratim si dikirum peningat kita awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu lalu keterubah tu inya pesan pemati ya ke dikirum nyewian anak alung tau ke apa ya adalah ngari kita sepilih ya dia pesan tu tadi menuju kaban belayan ya ke dia barumah Helena Empina nangga murid kapit Sita menua petara yang kapit ngepium gabala ke dia berumah lidam empit pakan rumah kadam buak pakan nangga tebuak ulu pakan bala ke dia oba nangga repuah wak pakan lubuk kerupuk kabau seratu kabelayan ke dia di bintulu miri sibung gawi yang kenalah dia rintai ke ditu tinggalah sebi anak jan yang tau ke indah nyuyen jadi pesan tu tadi madah ke sebi anak janin sebi anak janin tau ke indayah nyuyen udah nadai ken lalu niang tau tadi ada ke di Senggai ba PPR Bandaria Park Blok di Bintulu kena malam atau lagi malam hari 4/27 hari 8 sebenarnya ke di Anjuang pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan di minta datai lalu nanti kita akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Raymond Haluta bernumber kusung 19-88-13-798 Ansi Nyuin bernumber kusung 14-902-3994 tahu ke ngagai Nyuin anak aluang bernumber kusung 13-43-735-16 dan baru isi pesan pemati ke dikirum nyuin anak aluang atau ke pedela ke pagi tau jadi pesan mudah ke indaya ianya tadi sebi anak janin udah nadai lalu niang sebi anak janin tau dekau di Senggai balamayuh malam tau lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 sebab RPR Bandaria Park Bintulu blok di sebdau ke di Anjuang pagila pagi area 5/28 hari 8 kabar belayan ke dipesan di pesan di datai ngesah nusah rabatau lalu tik kanemu asili lagi kita tahu bertanya ke gaya remaluta bernumber 019-88-13-798 ansi nyumuyen bernumber 014-902-3994 tak kengagai nyuwin anak aluang bernumber kusung 134-37-3516 lalu pesan kita ia di kedua pagi tu hanya setimaga pesan ia ke dikirum mikar anak janggan jadi pesan tu menuju kapal belayan ke diau bajalai pangkalan lubang ulu bawan sikat darung ngopi moga kebablayan keriau ba ulu mukah balangian termasuk tirias megawa bayan penyana bala keriau bas manjai jalai selanga muka suwaih nia ngawia kenalah di harintai ke dito ti ngelala cangan anak ikau jadi pesan tu tadi madah ke cangan anak ikau dan adai kena hari dua tu tadi 25 hari 8 bah hospital Sibu lalu niang cangan anak ikau tu dekat di Senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari 8 bah rumah ramia jalai pengkalan lubang sungai bawan balengian sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 5/28 hari 8 ke pendam sengayan ini pendam besar buat simpang pengkalan lubang kita akan musi lagi tahu bertanya ngegai mikar cangan buat nombor 013-56-05312 munai cangan buat nombor 013-8194-1312 tahu ke ngegai meri cangan buat nombor 013 8464736. Nandu baru isi pesan pemati ke dikiro mikar anak cangan ke pagi tu. Pesan madah kapaya yanya cangan anak ikau, cangan anak ikau. Dan ada di hospital Sibu kenari 2 atau 3 25 hari 8. Lalu yang cangan anak ikau, yang cangan anak ikau tu. Dekat dia senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari 8 baru mah rami jalai pengkelan lubang sungai Bawan Balengian sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi area 5 ke penam sungaian hanya penam saiba simpang pengkalan lubang kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batu tahu bertanya ngagai mika cangan bandung berkusung 13 56 05 312 munai cangan bandung berkusung 13 8194312 tau ke ngagai Mary Cangan ba nombor 013 8464736. Lalu pesan ya kenangkan kenyak ngetai ke stik pesan ngetas uliat ke dikiro Michael anak bungkuang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Sibu kapit ngapem ngabala ke diau berumah ujang rantau lugai sungai ngemah rumah Jimmy kerangan Sibau sungai ngemah rumah Magala Lubuk Tanyo Sungai Ngemah skim gempuruk nangga jagau bala kedia bandangan niro Sungai Ngemah ngawi ya kenalah dia rintai ke ritu tinggalan yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi bantian jadi pesan madah ke pawa ngetas ulit ke yang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi anak bantian dekat di atur ba rumah William juga skim gempuruk nangga ngungun ngemah kena wit kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 jam 8 pagi lalu kena lemai hari 5 malam sebedaunya ianya kena depan hari bulan 8 pengawak nguan ulit dekat di atur warna baru isi pesan ngetas ulit ke datai hari Michael anak bungkuang ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya ianya niang ridigina Dewi anak bantian tahu ke Dewi bantian dekat diatur bahar rumah William juga skim gempuruk nangangungun sungai ngemah kenawin kalai kena malam apabila malam area 5 28 hari 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 29 hari 8 jam 8 pagi kebelayan ke pesan diminta sampal datai ngolu pengawak tu ila lalu ya keempat pesan ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak cali ngari ke sida senyadi jadi pesan tadi nuju kabam belayan kelebih lagi ngagai pamak ke diau di Miri Hatimah ke diau di Kucing Munah Seret di Sleman Mira di Miri Gloria di Miri ngopi amga ke belayan ke diau barumah Bobi Grandi ke belayan ya ke diau bas manjai genturuang grandi kucing miri ngopi amga bala di grand A B C ngau I banting serta bala ya kenal ya di harintai ke ditu ti ngelala libai anak midar okey jadi pesan tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang libai anak midar niang libai anak midar dekat di atur kena 30 hari bulan 8 tila jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Ndawi Grandi Sri Aman sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson Charlie Banumbur 013 7490775 takun ngagai Roslin Siti anak Charlie takumit nombor 019 4595699 tahu ke ngagai Boy takun cari Jeffrey anak Charlie bernombor 014 5955667 dan baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Nelson anak cali ke pagi tu ngari sida semiadi madah kemau ngetas ulit ke niang nindai sida ya ianya tadi niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat di atur kena hari minggu tu ila 30 hari 8 jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Ndawi Grandi Sri Aman kabar belayan ke pesan diminta datai nguluk pengawak tu ila lalu kanemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Cali tak Nel bernombor 013 7490775 Roslin Siti anak Cali tau kemit bernomor nombor 0194595699 tau ke ngagai Jeffrey anak cali tak keboi bernomor

0: serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagi nampuang macam pesan kita ke pagi itu, lalu pesan yang kelima, ianya pesan ke dikira muni anak idal, yang pesan itu tadi, menuju rumah yang ke sama semakai merabat, kalau bagi bala ke dia abah rumah muanah titik temuda, rumah biluanah bila dua, rumah medilin canda bila dua, pihak mengakablayan ke dia abah rumah mudana lubu injin, rumah musyid sungai kelebat, rumah geraman wong limat, Palaba rumah tampang sungai limat, rumah dangan wong besi, rumah singgai wong besi, ngapain ke rumah juan simpang kabol, lalu piam ke pesan tu tadi nuju kabar belayan ke diaba praja, sungai buluh kawiat kawang, sungai bangkuang, sungai tapang rantau kencala senulau, tepuk wak pakan empiat meruji, sungai jira peliguang engkudu, sungai anak kerupuk lubuk kepayang keluak, lempar risau ngekebelayan ia ke dia bas manjai batang kabo, batang krian, batang awia, batang sebelah, batang sebetan ngau ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Anthony Ayuang anak muni. Jadi pesan tu tadi madah ke Anthony Ayuang anak muni, Anthony Ayuang anak muni tau ke ucuk niang idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 laluan niang Anthony Ayuang anak muni, niang Anthony Ayuang anak muni tahu deka dintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang wong besi ya kabo satu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 nandu baru Jakub sana pemati ke dikirum muni anak idal ke pagi tu pesan medah kanak ya yang tadi Anthony Ayuang anak muni, Anthony Ayuang anak muni tau ke ucuk yang idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 laluan yang Anthony Ayuang anak muni, yang Anthony Ayuang anak muni tau ke ucuk yang idal tau deka di itu malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru Madison Sujang Bung Besi Kabo Seratua sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam sungai limat ke belayar dia ke di pesan tak ngelala di pinta sampala datai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kena pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak kandau yang dia pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai ngawa rumah kemudian jaya ngapain muka bala ke dia bawa rumah nyalang lubu empit awiak rumah mawar lubu arba awiak bala bawa sakok betuang penurian betuang temawai lubu nyelutuang awar banget buyuang apa yang kebelayan ke dia banang tengadak ketiba suang gawia ke dia bas manjai batang awiak batang krian batang paku betuang miria kuciang bintulu gawia ke ngelala Elizabeth Gruda atau ke enduk Gruda jadi pesan tu tadi mada ke Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang, Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang atau ke enduk Gruda udah nadai kena kemari 26 hari bulan 8 hospital Seratua lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang, niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang tahu dekat dintau balam ayuh malam pergila malam hari 5 28 hari bulan 8 baru mah Desmond Sungan Kemudian Jaya awet Seratua sebelah ke di Anjuang pagi 29 hari bulan 8 ya pagi hari 6 tu lah ke pendam Seratua Memory Hill Bukit Prabuan lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak kandau ke pagi tau yang dipesan madah ke bini ya ianya Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang, Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang tau ke Nduk Gruda udah nadai kemari hari 3-26 hari bulan 8 hospital Seratua lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangguang

0: yang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tahu ke Nduk Gruda tahu dekat di tahu bala mayu malam pergi lah malam hari 5/28 hari 8 ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya awet satu sebdau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ilah 29 hari 8 ke pendam satu Memory Hill Bukit Prabun kemelayan ke dipesan di pinta datai sampal ngesah penusah rabatu nangkan ketu setiap pesan apa mati ke dikirim kujan anak sili ngau lili anak enterinya dipesan tu nuju rumah ia ke samos makai merabat bakabak surai ngkeranji sekatap luba lama luba baru surudiat A surudiat B rian batang pian mega merimbang layar Melayu ulu Melayu ili serta kawan pelayan ia ke diau ba luban ili luban ulu bebuli yang tiga buah rumah pasal atas jungkal Sungai Pandua sekuyat lama sekuyat baru belai sekerang bala ba jelau nanga semua atas semua baru serian ili serian ulu ngau pian mega kawan ia ke sama kala ngajar ba SMK Ulu Layar SK Nanga Ajau College Vocational Betuang UTM Melaka ngapem ga kebelayan ke dia ba tanyo sikop satu tanu ingol ana jingga ke dia bunia kebelayan ke dia ba di Sawira cana ana Jimmy Swilia ke dia di Kuching taro di debak setambak tiga berumah pemega bala ya ke dia ba mendas ini tadi baru masuk ya kelebih lagi bangai sebiliak ke dia di Maja belaba tanyo paku pelawa munggu kurnias terbaru ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal orten jamiat anak kunjan yang dipesan tu tadi mendah ke orten jamiat anak kunjan orten jamiat anak kunjan udah narik kemari hari 3 26 hari 8 lalu ni yang orten jamiat anak kunjan ni yang orten jamiat anak kunjan tu deka di itu bala mayuh berumah lili anak entri dah buat layar betuang malam pergila malam hari 5 28 hari 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 29 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tak datang yang sah musara batu lalu nanti ke nemu sili lagi kita tak bertanya ngegi apa jamnya bernumber kusung 16 243 4362 nanda baru isi pesan ke dikirim kunjan anak siji ngau pemga lili anak entri ke pagi tu nyari pesan madak anak seduaya yangnya tadi orten jamiat anak kunjan orten jamiat anak kunjan udah nanda kemari hari 3 26 hari bulan 8 lalu ni yang orten jamiat anak kunjan ni yang orten jamiat anak kunjan tu deka dintu bala mayu berumah lili anak entri ya dah buat layar betul malam pergilah malam hari 5 28 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 29 hari bulan 8 ke pendam Munggu Sabut ok jadi kebelayan ia ke dipesan tak kengelala dipecah datai ngesah penusah rabatau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa jamiat pak nombor kusung 16 243 4362 lalu ke Siti tau inya pesan pemati ke dikirim Aslan anak geraji ngari ke sidak ya sebiliak nya dipesan tau nuju balaya ke dia batu pikul bangkit wong betuang bangkit ngepem gak bala ke dia ba nangang sengai kenawit mapai nangang kabah kucing sibu bintulu beramah miris langau ngau ia kenalah dia rintai kerito ting lala naja anak banyang jadi pesan tu tadi madah ke naja anak banyang naja anak banyang dan nadai kenari dua tu tadi 25 hari 8 lalu niang naja anak banyang niang naja anak banyang tahu deka di senggai bala maiwah kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu tu lah ba rumah Petrus nang tadak kenawit sebelah ke di Anjung pagi hari 1 31 hari bulan 8 sila lagi kawal ngau pengusaha rabatau kita boleh terus bertanya ngagai Aslan anak geraji itu pun nombor 014 0377 77 617. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Aslan anak graji ke pagi tu ngari kita sepilih nyari pesan madaki naya ianya naja anak banyang. Naja anak banyang udah nadai kena hari 2 atau tadi 25 hari 8 lalu niang naja anak banyang, niang naja anak banyang dekat di Senggai bala mai makan malam hari Minggu atau lah 30 hari 8 baru rumah Petrus dengan tadak kenawit sebedau ke di Anjuang pagi hari 1 31 hari bulan 8. Okey, jadi akan pelayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penuh sarah batu lalu kan sili lagi kita tahu bertanya ngagai Azlan anak graji tempuh bernombor 0148 77 60 17. Pesan ya ke sembilannya pesan ke dikirim Cornelius anak Kenawang ngari ke Indaya yang tadi Melaya anak Saga atau ke Indai Harunai yang jadi pesan tadi nuju kabar belayan ya ke dia batuah bunau bawan berjahit pemegang bala batada pedai jia julau sentusa sibu nangas salium ulu salium salium kiba segana durian durian kiba pasai buah na seratu ke pemegang bala ya ke dia batu udah satu jalan sibu penjelu ruban ngau ya kenalah di harintai ke dito jadi pesan mada ke pengawal ngetas ulit lalu berantau ke niang Kenawang anak lasal niang Kenawang anak lasal tak kapai bunai tak kapai latip deka diatur ba rumah teduang ulu tuah kenawit kalai kena malam hari nama tuila 29 dan 28 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawal tuila tau terus bertanya ngegai Cornelius anak Kenawang tempuh ban nombor 0129083310 tau kangge runda anak Kenawang ban nombor 0133965439 lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum Cornelius anak Kenawang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantau ke niang apa ya ianya niang Kenawang anak lasal niang Kenawang anak lasal tau kapal runda itu kapal latihan deka di atur kena hari 6 atau ila 29 hari 8 ia pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan sebelah datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah teduang ulu tua kenawir. Okey, jadi temu pengawal ngetas ulit pagi ya dia amak ke malam dekat dia tur pengamak berantau ngau nyua anta balu sili lagi kita tahu bertanya ngegai Cornelius anak Kenawang tempu nombor 0119083310 tahu ke ngegai rundai anak Kenawang nombor 0139965439. Lalu pesan ya ke penudi sempat di kenatai ke kami bahawa pengerap pagi YFM kita ke pagi tau hanya pesan ngetas ulit ke datai area nyala anak sempurai tau ke apa ya pia lalu pesan tau nuju bala ke dia bah sungai Rasau Bataigan sungai Tutus sungai Sepedil Galat Awap bala Bapnasu sungai Pinang Rantau Panjai sungai Arif Balengian Pasai Siwang Batu Burak rumah Norliza Sungai Menyan ngapain ke bala ke dia pasal Tosa Sungai Ilas Banyuak Sungai Salim Semala Jauh dia debak mengutunggal debak ngapain ke kabar belayan ia kenalah di harintai ke ritu tiang ngelala niang Regina anak nyela jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit setanyuan terpalu ke niang Regina anak nyela tau ke di kangau orang nama api atau ke bini Hendra Kenawang anak manggau deka di atur inya kena area 5 atau 28 hari bulan 8 ianya dari pengawal nguan ulit lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia ulit deka dia kertas kebelayan ke dipesan diminta datai ngegai rumah putih sungai rasau bataigan sibu nur nguruk pengawak tu. Dan baru isip san ngetas uliat ke dikirim nyela anak sempurna itu kapi-api ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat dan nyuak ke tebalu ke niang anak ya dan niang Regina anak nyela. Niang Regina anak nyela tau ke dikangga orang guna mapiak tau ke bini Hendra kena wang anak manggau deka diatur kalai kena malam hari 5 malam pergilah 28 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia uliat deka dia ketas tembok aja pengawak tas uliat deka ditangkan kenggau pengawak nyuak ke anta balu kapal pelayan di pencara tai nguluk pengawak tu ke kadiatur baru mahputi at sungai rasau batang igan sibu. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bawa pengera pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai

0: atau pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besar badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, melibut jimat besar engkau kita dekat Mai Pulai Emas.
3: Enti nintih ke pansi di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
4: Nanti kita berarti kau tay kau disebut nyata dek puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejaku hari lelaki.
3: Ya.
4: Tu ngayan ke sidak ke Indo kelalu kak bejaku. Nama mesej kini tay ke di pada tau kau disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti hari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din
3: ya
4: tau teka bakal buah ke peram tu ante ya nyu dah peram-peram ke tai nyu manzau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai
3: nyu pansut ya udah
4: disimpan ke tai dalam hati din awas au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama dau tanya positif ke atau negatif.
3: Ya.
4: Oh, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah menanti kita udah berjakuk pun ini. Nak salah aku, nak salah nanti kita udah berjakuk. Tahu-tahu kau ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas senapang mission gun bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga chill kerja ke orang mayari tu au
3: teracat ne pasti
4: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
5: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar antu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain. Tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapan minta nombor jepot pansur pergi lah. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bekat tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pegelai ni nama soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup kena. Aku bu hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi di Tokoh Minabur ke Berita Pagi hari 27 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat Berengkah pada tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukong belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri, bantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dipelabak dekat berjalan ke projek nyimpan karbon ke terubah negeri tu bertahun 2028 dengan industri nangkap, guna serta nyimpan karbon CCUS. Sapin Menteri Tenaga Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, madaka projek Medan Kasawari Kanang Tasik Sarawak dekat nyadi asas ungkup mayuh agi pemansang ke projek nyimpan karbon Jemaila. Diatuk Sarawak sudah nembuk ke langkah undang-undang ngambil ke oleh kemansang ke industri CCUS yang kawum aktiviti nyimpan karbon berkandang Tasik Menggeri. Ia madah ke Sarawak mengabisi potensi jadi palan nyimpan karbon dari menua bakal Jepun, Korea Selatan gau Singapura. Kelebih lagi ngenak telaga minyak gau gas kau dah habis. Industri itu ukai seminat nyukung transition ngau pemeruan perkara tenaga tang megak gembuan potensi gemansut ke hasil ungkup negeri nengah bayar nyimpan karbon. Ia mansut kejakunya penggudah berjadi awam antarabangsa ketujuh bekal ngau pemeruan global ngau kejuruteraan kimia 2026. Ngau awam besai petroleum ngau tenaga antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Upis Menteri Pengerai KKM dekat ngangkat kaget pengawak nyikap diri Raban tu. Pengawak matau ngau perengkah guna ngintu pengerai. Tu dikena mutar ke penambah kes pangkak ari gaya penanggul sebun asap ke dia tu. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke fokus ianya ngagai penambah kes bakal asma ngau pengerkai penyakit penanggul seput ketegal kualiti pemersi angin tindak berpengerai. Kau yang urung 30 kanan dur di serata benua ngerikut ke baca indeks pengamah angin API bak ikas ia kena manah ke pengerai. Yang lalau demiak mit, orang induk ke bertubuh bisik, orang tuai umur gau sidak ke berisiko tinggi ngenak sengkabung hidung gau mulut. Nanti bisik kelaik penyakit, nyeliah ke aktiviti bak luar serta ngirup air kecukup. Ia mansur kejakunya penggudah gulup pengerami berjadi pengawak pemandang gau conference perengkah perubat antarabangsa 2026. Penilaian gau sanding penemu tidi pansur ke Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak berkawal gau gayari kemarau gau sebuah nasab berpelasar ke data ke dekemisi. Nyak mungkur pengawak penilaian teknikal gau runding secara begulai gau pakar serta agensi ke berkawal. Berbang ngaunya Chairman JPBN Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas udah ngelalau mensiam ayuh gabik keseruran nitih kejakut tangkan tidi pansut ke oleh raban berkuasa. Ia madah ke komitinya dekat terus matau gayari tikas tekat air ngau pemisi air palan kangat sebuan serta pengerembai senentang fenomena El Nino. JPBN megak dekat ngatur-atur nyeliah ngau contingency ngau semua agensi terbekawal ngau pias residen. Ia berjakup ngagai pengarang berita berindik hari awam penyelarasan khas JPBN di Kuching. Berbangaunya, Dato' Ahmad Douglas menyemetak madah keraban sidak ukai netap ke pengerami Maulidul Rasul tidi kinsil. Tang pemutus satur berkawal ngau aktiviti Maulidul Rasul dikeluar ke oleh Komiti Islam Sarawak kena 21 hari bulan 8 tu tadi. Jakup penetapnya madah ke nadai aktiviti luar dikemendar ke berserimai ngau pengaraminya di serata negeri. Atur tu berindik hari gaya penanggul sebuan kediatuk serta bertati kejakut lalau berkaul ngau perkara pengerai serta megak pengelikun mensiam ayuh. Tajak pihak aturnya ndak nagang semua pengawak Maulidur Rasul. Pengawak bakal majlis kesyukuran bak masjid ngau surau agi di Kemendar berpanggai bak gaya kandang menua ngau jakut lalau hari raban berkuasa ti berkaul. Perintah Sarawak sudah mengungkup kelebih RM700,000 ngagai sekolah menengah Peimin Miri jadi kesukung pemansang perkara pelajar gau modal bensia di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah bantu kedeberi ngagai sekolah secondary Cina tik ngati Kediri ukai seminat sukut sukung belanja aja.
Tangatur pengawak dikena ngadu ke Penau, tak diguna, dikena nerus ke pemansang Sarawak. Yang mansur kerja kutub buat pengerami nyuak ke belanja ukup sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia megak merangsang balan biak guna peluang belajar di majak di Kerembai ke, kelebih lagi dalam bidang sains, teknologi, engineering, matematik dan perubat. Pemansang pelajar tinggi di Miri megak muka peluang keluas lagi ngagai peranak Sarawak ngulih ke pelajar tikas dunia. Kita itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Perintah Sarawak dekat berjalai ke pengawak berarti ke pengerusak ketegal penusah ribut benda ulama tu tadi di Limbang. Tu dikena tentu ke bangsa bantu kedekak diberi ngagai mansa serta perengka guna mensimayu ia kesama kenampas hari penusahnya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nentu kenyak berguna amat. Dikena nemu tikas pengerusak ke ditapik ngau anggar ungkus sebedau perkaranya dibantai kengagai Komiti Penyanggap Penusang Niat Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusaknya nuntung rumah kedirik-kedirik serta megak perengka guna mensimayuh berkedewan, masjid, surau, sekolah, spital ngau kuartus perintah. Yang mansud kejakunya Mayang Abbas Kanandur tidak dituntung penusah ribut berdewan kota Kampung Bukit Limbang. Yang madah kebantu keterubah udah diagih ngagai mansa, uliah upis pengintu pengelantang peniau ngau tabung Baitumal. Berbangkaunya Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lawas ngau Komiti Penyangga Penusah Nginyit Pilih Lawas Megak dekat beri bantu ngagai mansa berpelasar ke utai ke diguna sida. Perkara pelajar ngau pengelantang peniau nebiak terus dikemerat dengan program Back to School yang kediatur Yayasan Pekemas Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai madah kebantunya dikena masa raban nebiak pelajar. Inisiatif temgak ngebuan tuju ngangkat ke inspiration ngagai nebiak ngulih ke penyulut dalam akademik. Sarawak diatuk bisiknya dia ke mayu macam peluang belajar, berindik harinya akses ngagai pelajar ukai lagi nyadi ke penekul. Yang maksud kerja kutuk, lebuh jadi programnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Sepenyampau 500 beg sekolah sudah diagih hari 4 hari 13 buah sekolah dalam kandang Kaunsel Negeri Nangka. Berbangkaunya, peminta nambah ke pemayuh barang ke diagih dikena nangkup guna nebiak pelajar bak sekolah-sekolah bukai. Udah megak dipersetuju ke Yayasan Pekema. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren nikik tik ngirau ke hati. Sepenyampau 5,875 kes direkod, ia kemungkur pengerugi ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk bulan 4 2026. Sapit Menteri Pemansang Rindu mengenai Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah penambah kesnya ngayan ke pematut bab perkara ngenegap ke penyedar serta megak literasi pengelikun digital bab mensiamayu. Bab tahun 2025, penyampau kes nikik 36.1% ngagai 2,662 iti kes nanti dibanding kengau 1,957 kes tahun sebedaunya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap kengau penemu digital. Dikenal sidak jaga diri ngau diri sebilia nyaliah arinya di mansa penyalah cyber. Ia maksud ke jakunya lebih jadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber ia kediatur di Kuching. Pemansang Sarawak hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 mesti bisi ipak serta merik penguntung kenyata ungkup rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelakar, Bohamad Duri, madah ke pemansang mesti diperjalai ke ngau komprehensif. Lalu kai seminar fokus ngagai kandang mengeri ajak. Koya peranak dipilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun, bekalai ngau kuasa karan ti entap, bungkur internet ke mana lagi, peluang gawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangaunya sektor bertanam megak patut terus ditegap ke dikena nyungkap penatai pemisik rakyat. Yang maksud kejakunya lebih jadi pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Dalam jakut dari pansud ke ya, yang megak ngelalau komuniti ngambil ke terus ngetan ke penyerakup ngau pemain. Dikenang hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat berengkah bat tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab.
Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri. Mantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyanak kakak minah bur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenyah.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.